0: terus sebagai nabi sesudah itu. Sampai pada abad ke-19. Yaitu adanya Mirza Ghulam Ahmad. Aliran Ahmadiyah. Yang mengaku sebagai nabi. Dan dia punya keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam. Dan dia tidak pakai juga Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti yang terakhir ini, yang ramai dibicarakan di mass media cetak maupun elektronik. Yaitu tentang orang mengaku sebagai nabi dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Musaddiq. Yang dia mengaku sebagai nabi. Yang mengatakan tidak ada kewajiban sholat dan yang lainnya. Ini kafir. Orang mengaku sebagai ini kafir. Sebab dia syahadatnya sudah berbeda. Kemudian dia tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dia mengatakan tidak perlu menjalankan rukun Islam. Tidak perlu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang seperti ini menurut syariat Islam adalah murtad dan kafir. Sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab ketika nabi didatangi oleh utusannya, utusan Musailamah kepada Rasulullah SAW. Musailamah mengutus seseorang kepada Rasulullah untuk menjelaskan bahwasanya Musailamah sebagai nabi. Kata nabi kepada orang itu, kepada utusan itu, apakah engkau meyakini bahwa Musailamah sebagai nabi? Iya. Kata nabi, kalau seandainya utusan itu tidak dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, kata nabi. Kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku akan bunuh engkau. Tapi karena utusan tidak boleh dibunuh. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengakui atau mengimani adanya Nabi Muhammad adalah kafir. Dan harus dibunuh hukumannya. Dan yang membunuh adalah ulil amri. Jadi ingat, ikhwan fi din, azakumullah, bahwa kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Tidak ada lagi Nabi Muhammad. Dan kemudian, Nabi sudah menyebutkan akan adanya 30. Jadi timbulnya sekarang ini Ahmad Musaddiq, bukan yang terakhir. Nanti akan timbul lagi. Tapi kita harus punya keyakinan, prinsip. Seluruh umat Islam punya keyakinan, prinsip. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang meyakini adanya Nabi sudah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Ini prinsip akidah al-sunnah tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya, yang keempat. Ini yang terakhir, keyakinan Ahlussunnah. Yang keempat, Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib. Semasa hidupnya, kecuali yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi setelah beliau wafat. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Sama sekali. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Dasarnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Begitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat 188. Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhtartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188. Katakanlah aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat banyak kebajikan. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku banyak berbuat kebajikan atau berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf, ayat 188, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat dan tidak menolak bahaya. Kemudian juga, Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kalau seandainya Nabi mengetahui yang gaib, Nabi sudah mengumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan Nabi tidak akan disentuh oleh kejelekan. Tidak akan kalah dalam perang, tidak akan hancur giginya, tidak ada yang lain. Artinya kalau Nabi mengetahui yang baik, Nabi tidak akan disentuh oleh kejelekan. Sesungguhnya Nabi adalah pengancam dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga dalam surah Jin, ayat 26, 27, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Katakanlah, aku tidak mengetahui apa-apa yang gaib. Saya ulangi lagi, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada." Dan Allah yang mengetahui yang gaib, maka tidak Allah tidak akan memperlihatkan kepadanya kepada seorang pun yang gaib kecuali kepada rasul yang diridainya. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Jadi illa man nathara min rasulin fa innahu yasruku min bayna yadayhi wa min khalfihi rasada. Kemudian juga dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui apabila mereka dibangkitkan. Mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Prinsip yang keempat ini menjelaskan tentang bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Bahkan di ayat surah An-Naml ayat 65 ini, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah, dan mereka tidak mengetahui apabila kapan mereka dibangkitkan. Kalau ada orang mengakui bahwa dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang itu dikafirkan. Seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya. Maka dalam Islam, yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang mengaku yang gaib, berarti dia telah menyimpang. Kufur. Seperti siapa? Orang-orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Ya seperti dukun, tukang ramal, orang pintar, atau orang-orang yang dikatakan dia sebagai wali, seperti dalam tanda kutip. Banyak di dunia Islam, terutama juga di Indonesia ini, dianggap bahwa si ustadz, si kiai, atau dia sebagai wali, dia mau tahu yang gaib. Dalam Islam tidak ada tahu yang gaib. Nabi aja tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Nabi saja tidak tahu yang gaib. Apalagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak percaya kepada dukun. Tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh datang tukang ramal, orang pintar, yang mereka mengatakan dirinya mengetahui yang gaib. Bahkan tidak boleh datang kepada mereka. Tidak boleh menanyakan sesuatu kepada mereka. Tidak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina laylah." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Safiyyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anha. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ikhwan fi din, na'azakumullah, bahwa seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah, dia tidak boleh mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan tidak boleh percaya kepada orang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib. Karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati kepada tukang-tukang sihir, dukun, tukang ramal, orang pintar dan yang lainnya. Dan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui yang gaib dan mereka punya keluar biasaan yang dikatakan oleh mereka karamah, padahal bukan karamah. Kemudian setelah itu mereka anggap bahwa itu adalah wali. Karena menurut mereka, karena orang yang punya keluar biasaan adalah wali. Ya, tukang-tukang sihir pun di Indonesia dipanggil sebagai wali. Kalau mau dikatakan juga wali boleh, tapi wali syaitan. Kalau mau dikatakan juga mereka wali, wali syaitan. Bab dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Keluar biasaan yang mereka menyimpang dari Islam. Mereka tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya. Pada hakikatnya adalah sihir. Dan mereka menerima dari syaitan. Artinya kalau seandainya mereka mengetahui sesuatu, satu aja kebenaran dari yang gaib itu dicampur dengan 100 kedustaan. Karena syaitan itu turun kepada mereka. Turun kepada tukang-tukang sihir. Syaitan turun kepada dukun-dukun yang memberitahukan tentang apa yang terjadi di langit. Jadi mereka mencuri, setan-setan mencuri pendengaran di langit, lalu memberitahukan kepada tukang-tukang sihir, dukun, dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna sama wa aktaruhum kadhibun." Apakah aku akan beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kemudian, ikhwan fil din, a'azakumullah, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah hanya Allah yang tahu yang gaib. Selain Allah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Seperti nabi mengabarkan tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Pemberitaan yang gaib nabi tidak tahu, tapi Allah memberitahu kepada beliau tentang tanda-tanda kiamat, tentang adanya pendusta, adanya dajjal, adanya orang-orang mengaku sebagai nabi, 30 orang. Nabi sudah menyebutkan. Nabi tidak tahu yang gaib, tapi Allah memberitahukan kepada beliau. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini diantara prinsip atau keyakinan ahlu sunnah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, Nabi Muhammad sebagai manusia tidak boleh dia didustakan. Artinya sebagai rasul tidak boleh didustakan. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan beliau selama riwayat yang sahih. Kemudian tidak boleh disembah. Beliau sebagai hamba Allah dan kewajiban kita ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia mengimaninya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad, mencintai dengan sebenar-benar kecintaan menurut yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Demikian Ikhwat Al-Islam pendengar Radio Roja, kajian ilmiah kita di kesempatan Sabtu pagi hari ini bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan bab ke-6 dari penjelasan makna dua kalimat syahadat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Nantikan untuk sesi berikutnya, lanjutan dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di setiap Sabtu pagi jam 6 hingga selesai. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Masih akan kita ikuti tilawah dari surat Ali Imran bersama Qari Mishari Rashid Al-Fasi. Kita simak di pagi hari ini dari awal surat. Surat yang ketiga, surat Ali Imran. Selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوا ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita, yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama.

salam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh.

0: lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Merhati Roja TV dan juga kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya, karunianya, nikmatnya yang tidak berhenti-henti, yang terus-menerus, ya, untuk kita bisa istiqomah di dunia ini menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat yang agung yang kita wajib syukuri, wajib kita mengerti dan fahami untuk mampu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus melanjutkan kajian kita seputar fikih usrah yang kita coba untuk sampaikan seputar kaidah-kaidah atau tip-tip ataupun kiat-kiatnya untuk tepat dalam memilih pasangan hidup. Pada perjumpaan yang terdahulu sampaikan bahwa seorang yang ingin memilih pasangan hidupnya harus punya visi yang jelas, harus punya tujuan yang jelas, sehingga bisa memiliki sebuah standar kriteria dan sifat pasangan hidup yang harus ditetapkan untuk dipilih, ya, untuk mewujudkan tugas, tanggung jawab dan juga cita-cita kita dalam berumah tangga. Artinya kita pasang dulu tujuan dan juga yang kita inginkan, yang kita harapkan, kemudian mencari pasangan yang sesuai dengan hal itu sehingga bisa mendukung terwujudnya hal tersebut. Namun tentunya kita menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan sangat sulit untuk mendapatkan yang ideal. Ya, bukan berarti kita tidak mencari yang ideal, namun terkadang tidak mendapatkan yang ideal tersebut. Maka ada satu kesalahan apabila ia kemudian memaksakan hal tersebut dengan sempurna dan totalitas. Ya. Kenapa demikian? Karena ada yang berpikir dan berandai-andai mendapatkan kesempurnaan pada pasangan hidupnya, sehingga mencari yang sempurna segalanya tanpa memandang keadaannya sendiri, tetapi memandang juga bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Sehingga akhirnya itu membuat ia mencari, mencari dan mencari. Dan terkadang kita itu mencari dan mendapatkan yang ideal, namun tidak mesti mau dengan kita. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim hendaknya ketika memilih harus bisa memilih yang wajar, yang seimbang, ya, dalam standar pilihannya. Dengan demikian akan terwujudkan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pasangan hidupnya. Dan berkeyakinan bahwa terkadang di sana ada kelemahan, kekurangan yang mungkin dapat ditutupi oleh dia ketika berumah tangga. Nah, ada yang mampu dirubah oleh dia setelah berumah tangga. Sebagai contoh misalnya, ya, masalah kurus dan gemuk misalnya. Ada perkara yang sudah teruji di mana-mana bisa berubah. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus, itu bukan hal yang mustahil. Bahkan mungkin hal yang wajar dan banyak yang mampu melakukan hal itu. Sehingga apabila mendapatkan pilihan yang sudah sesuai standar, hanya ada kekurangan pada berat badannya misalnya, maka bisa diperbaiki, bisa diupayakan ya, sehingga bisa menjadi yang sesuai yang diinginkan. Demikian juga kedua pasangan ini bisa saling menyempurnakan, bisa saling menyempurnakan dalam artian ya, akan muncul di sana saling memaafkan kekurangan yang ada, sehingga itu bukan halangan dalam mutu kebahagiaan rumah tangganya, atau mungkin juga saling bantu dalam menyempurnakannya. Yang wanita membantu laki-laki menyempurnakan sifat-sifat yang diinginkan, dan bahkan juga yang laki-laki bisa membantu sang putri, yang putri untuk menyempurnakan keadaan yang dimilikinya. Baik itu sifatnya adalah sikap, sifat, ataupun fisik. Oleh karena itu, optimal, ya, seimbang, dan wajar dalam semua hal dituntut oleh syariat. Berlebihan dan ekstrim itu tercela dalam syariat. Kita tahu bersama bahwa setiap lingkungan masyarakat punya karakter dalam bentuk, ya, tampang, adat, istiadat, juga sifat-sifatnya. Semua memiliki karakter yang terkadang berbeda jauh, terkadang berdekatan. Nah, di sini kita lihat, ya, kita harus bisa memandang ini dengan baik. Ada yang bisa dimaafkan secara umum, diterima oleh orang, dan ada juga yang memang membahayakan kehidupan rumah tangga kita. Kita masih milih-milih ini, ya. Artinya kita nggak dapatkan yang ideal, paling tidak kita optimalkan yang ada dengan harapan bisa membantu kita untuk urusan dunia dan akhiratnya. Nabi katakan, "Waliyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amri dinihim." Artinya hendaknya seorang itu melihat atau mendapatkan, mencari, mengambil, ya, atau membentuk hati yang bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri yang salehah yang membantunya dalam urusan agama, urusan akhiratnya, ya. Sehingga sampai juga beliau mengatakan dalam riwayat yang lainnya, zaujatan salihatan tu'inuhu ala amri dinihim wa dunyahum, ya, mencari perempuan yang salehah yang bisa membantu urusan agama dan urusan rumah tangganya atau urusan dunianya dan akhiratnya. Sehingga dengan demikian perlu adanya kecocokan banyak hal. Nah, harus ada di sana upaya untuk melihat secara optimal, sehingga nantinya ketika dia berumah tangga bisa saling berusaha mencintai dan berusaha dicintai. Nah, terkadang kita tidak ada upaya untuk berbuat demikian. Maka dalam hal pun demikian, apakah nanti kita mampu mencintai istri kita tersebut, ya, dengan kita yang ada, ya, ataukah nanti kita tidak mampu mencintai dia, ya. Artinya cantik dan juga buruk itu kan relatif. Namun ada kesamaan di sana, ya, yang jadi standar umum. Terkadang si Fulan mengatakan dia cantik, yang lain mengatakan tidak cantik. Tetapi ada di sana kesamaan di mana orang itu normal. No, normal. Sehingga ketika kita menikahi wanita seperti itu, kita mampu mencintainya dan mampu untuk dicintai oleh sang wanita tersebut. Nah, ini adalah kunci yang cukup penting dalam rumah tangga. Ya. Seorang ketika memilih pasangan hidupnya harus seimbang dan wajar. Agar apa? Agar nanti dia bisa mencintai istrinya dan istrinya pun mampu mencintainya. Atau paling tidak ada upaya untuk saling dicintai oleh pasangannya. Ini cukup penting untuk melanjutkan perjalanan cukup panjang, bisa setahun, bisa bertahun-tahun lamanya tinggal di satu rumah. Tentunya akan muncul di sana hal-hal yang harus mampu dilewati oleh seorang muslim dalam rumah tangganya. Nah, ketika ia memilih pasangan hidup itu dengan standar yang wajar, yang seimbang, dan tidak berlebihan, tidak ekstrim, maka akan didapatkan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidupnya. Dan ternyata bahagia itu bukan pada harta yang banyak. Bahagia bukan pada istri yang cantik. Bahagia bukan juga karena faktor-faktor duniawi. Bahagia ada di hati kita. Ya, terkadang orang ya, akan bahagia dengan seorang wanita yang bisa mengajak ngobrol, bicara enak bersamanya. Bisa sharing, bisa kemudian membantu memecahkan masalah yang dimilikinya. Sehingga dia senang karena apa? Karena sang wanita mampu memberikan kepada dia kepuasan di hatinya. Yaitu mampu menampung curhatan suaminya dan mampu membantu suami dalam urusan yang dimilikinya. Ada yang kadang-kadang dengan ketundukan dan kepatuhannya membuat suami itu berbahagia. Oleh karena itu, kita harus menerima yang ada dan membuat kriteria yang seimbang, artinya sesuai dengan yang kita miliki. Jangan sampai kita itu berpikirnya tinggi-tinggi jauh, ya enggak, padahal kita sih di posisi yang dekat, sehingga akhirnya tidak bisa menggapai hal tersebut. Ya. Jadi kita melihat bahasa gampangnya ngaca juga ke dirinya. Artinya ketika membuat sebuah pilihan itu melihat dulu siapa saya. Kira-kira dengan saya memiliki yang seperti ini, mampukah akan muncul sebuah interaksi yang baik dalam berumah tangga tersebut? Mampukah ia mencintai istrinya dan cintai oleh istrinya? Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita punya kriteria yang terlalu tinggi, padahal kita ini enggak layak dapatkan yang tinggi tersebut. Namun hal yang terpenting yang tidak boleh kalah atau diturunkan adalah agama. Ya, yang lain bisa kita kalahkan, namun jangan sampai kita kalahkan masalah agama ini. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena empat perkara. Ya. Lima liha, karena hartanya. Wajamaliha, dan karena kecantikannya. Wali nasabiha, ya, karena apa? Karena status sosialnya. Ya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar zatad din. Data ad-din. Ya. Fadfar zatad din. Artinya, pilihlah wanita yang punya agama baik. Ya. Taribat yadak. Kamu akan beruntung. Nabi pilihkan kita standar minimal, yaitu sang wanita itu baik agamanya. Itu standar minimal. Yang kita tidak boleh turunkan standar tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan baiknya agama seorang wanita, itu dia bisa membantu pendidikan anak-anaknya. Artinya, akan membantu pendidikan anak-anaknya nanti. Karena ibu itu adalah madrasatul ula. Sekolah pertamanya anak-anak. Seandainya pun misalnya, dia itu hanya punya agama yang baik, soleha. Tidak punya ilmu pendidikan, tidak pernah tahu sekolahan. Ya. Tapi orang beragama ini minimal tidak memberikan madarat pada anak-anak kita nantinya. Ini kelebihan memilih orang yang punya agama baik. Ya. Artinya, ya enggak, dari faktor-faktor yang ada, seandainya dia tidak bisa mendidik anak-anak pun, dia paling enggak tidak mencontohkan yang buruk kepada anak-anak kita. Sehingga Nabi mengatakan, fadfar bidatid din, pilih yang agamanya baik. Ya, enggak. Maka kamu taribat yadak. Yang lainnya bisa kita kalahkan. Yang lainnya bisa kita turunkan kriterianya. Namun untuk agama, jangan sampai kita turunkan kriteria tersebut. Agama ini adalah harga mati. Ya, kita harus pilih orang yang punya agama baik. Ya. Nabi hanya minta kita melihat ini sebagai standar dalam memilih pasangan hidup kita. Ya. Karena kita akan hidup bersama dia sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Maka orang yang punya agama baik itu akan memudahkan kita dalam banyak hal. Contohnya saja, seorang yang punya agama baik akan memandang suami sebagai rezeki yang Allah berikan kepada dia, yang wajib ia syukuri. Maka jadi wanita yang mensyukuri suaminya, memberikan nafas sedikit ia syukuri suaminya, memberi banyak ia syukuri suaminya, dan ia akhirnya lebih mudah untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya, lebih mudah untuk patuh dengan suaminya daripada yang agamanya kurang. Dan ini adalah satu di antara kunci kebahagiaan rumah tangga, di mana sang suami itu menjadi pemimpin rumah tangga. Sehingga dia ada di wanita yang qanitat, yang solehatnya, yang nanti menjaga harta suaminya dan menjaga anak-anak suaminya. Sehingga dengan demikian, tidak akan rugi orang itu bila memilih pasangannya itu dengan agama yang baik. Maka yang lainnya bisa dibuat negosiasi, diturunkan, dinaikkan, dan lain sebagainya. Agama ini sudah harga mati, harus menjadi pilihan kita semua. Maka wajar dan seimbang ya, dalam memilih pasangan hidup atau menentukan standar pilihan, itu akan membuat kemudahan bagi dia dalam mendapatkan pasangan yang minimal mendekati yang dia inginkan. Sehingga kata Nabi kita sama, sedidu wa qaribu. Ya. Pilih yang ideal bila mendapatkannya, kalau enggak yang mendekati ideal tersebut. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim yang ingin menikah ya, membuat kriteria yang diinginkan ia, menyesuaikan dengan kondisi dia dan juga apa yang menjadi harapan dia dengan memiliki pasangan tersebut. Jangan sampai ya, di awal tidak punya pilihan, yang penting ada ya, yang penting ada, yang penting mau, kemudian di perjalanan kecewa. Karena apa? Karena ternyata pilihannya tidak mampu mewujudkan yang dia harapkan. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu berusaha mencari yang seimbang, yang wajar, karena itu adalah yang terbaik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah yang menengah, yang optimal, yang dia itu seimbang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, ini adalah kaidah yang kedua dalam memilih itu, kita harus memiliki standar yang wajar, yang seimbang, artinya siapa kita menjadi ukuran juga ya. Dan jangan berlebihan, kenapa? Karena akan menyusahkan diri sendiri dan juga akan kecewa di kemudian harinya. Oleh karena itu, bersiaplah untuk melihat agama sebagai standar dasar, kemudian menambahnya dengan apa yang antum inginkan. Kalau ingin punya anak banyak, cari yang subur. Kalau ingin punya istri yang enak dipandang mata, maka cari yang cantik. Dan kalau kemudian kita itu ingin istri yang mudah menafkahinya, cari yang kaya. Sehingga itu adalah tambahan bonus yang kita inginkan sesuai dengan kondisi kita dan juga kondisi di masyarakat kita. Jangan sampai kita itu berandai-andai dengan sesuatu yang akhirnya menghambat kita untuk menikah lebih cepat, menikah pada waktunya. Dan insya Allah, Allah sudah tetapkan jodoh kita dan kita harus terima apa yang Allah tetapkan tersebut. Artinya, bila sudah kita sampaikan cerita ini, kemudian kita dapatkannya di bawahnya, kita terima dan kita perbaiki. Kita perbaiki, ya. Kita modali sehingga nanti dia bisa sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita berharap kita orang yang bisa baca kitab, yang punya kemampuan bahasa Arab baik, dapatkannya belum bisa bahasa Arab, maka ada waktu kita untuk menyempurnakannya dengan memberikan pada dia waktu dan juga sarana untuk belajar bahasa Arab. Kalau kita ingin misalnya dapat punya istri, kita ada istri yang pintar memasak, loh, takdirnya dapatkan yang gak bisa masak, kan masih bisa dikursuskan untuk masak, ya, diajak untuk tower chef, mencoba masakan dan sebagainya, sehingga dia mampu untuk bisa memasak juga. Jangan-jangan karena tidak terlatih oleh keluarganya sehingga dia tidak bisa masak dengan baik. Dan begitu dilatih, jadi orang yang masaknya tidak pernah tidak enak misalnya. Sehingga kita harus berusaha mencari yang seimbang, yang wajar, sehingga ke depan nanti kita dapatkan ada di sana hal-hal yang kita bisa turunkan standarnya, ada yang tidak kita boleh turunkan standarnya. Nah, sinilah tetap kehebatan seorang laki-laki yang menjadi pemimpin nantinya dalam memilih pasangannya agar ia bisa memimpin rumah tangganya dengan baik karena dukungan dari sang istri yang berusaha untuk mematuhi perintah suami, berbakti dengan suami, dan mencoba mendukung suami dalam semua urusan yang dimilikinya.
2: Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, ya takhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa mar'a wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian mengambil atau memiliki hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, kemudian juga istri yang mampu membantu antum dalam urusan akhirat. Dan pada riwayat yang lain dikatakan bahwa zaujatun salihatun atau zatun salihatan tu'inuhu ala amri dunya wal wa dinihi ya khairu maktanaza, ya, khairu maktanaza. Sehingga dikatakan yang solehah yang bisa membantu kita, membantu seorang suami dalam urusan agama dan dunianya, itulah sebaik-baiknya tempat ataupun penyimpanan ataupun gudang kebaikan yang ada. Sehingga seorang yang membuat kriteria harus membuat kriteria yang membantu dia untuk bisa meraih ya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tidak sekedar hanya melihat kepada urusan dunia, namun bagaimana memiliki istri yang salehah dan nanti bisa membantu dia dalam urusan agama dan juga dunianya. Hal ini sangat penting sekali. Sehingga seorang yang ingin hidup berdampingan dalam sebuah rumah tangga, nah, ibaratnya adalah hidup dalam satu perahu bersamanya. Nah, bisa jadi 50 tahun bersamanya, bisa jadi 60 tahun bersamanya, mungkin bisa jadi sampai 70 tahun bersamanya. Karena hari zaman ini masih banyak yang bisa meraih usia di angka 9, di angka kepala 9. Sehingga tentunya seorang tidak sembarangan dalam menetapkan kriteria. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi misi atau visi-misi yang diinginkan oleh dalam sebuah rumah tangga. Dan ia membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, warahmah, yang sakinah ada di sana, tentu akan mencari orang yang nanti bisa mewujudkan hal tersebut atau membantu ia untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga istri itu bukan hanya sekedar tinggal di rumah, mengurusi rumah tangga, mengurusi kasur, ya, dapur, dan yang seisinya, ya. Tapi juga bisa menjadi teman, ya, yang bisa menjadi tempat curhat pasangannya, sehingga bisa menjadikan pasangannya sebagai satu di antara solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sehingga di samping ia sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi urusan rumah tangga, juga ia bisa jadi teman yang baik dalam memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi olehnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya betul-betul memberikan perhatian yang khusus, yang besar dalam menentukan kriteria pasangan hidupnya. Namun tentunya jangan sampai, ya, kita membuat kriteria yang berlebihan atau yang sempurna, karena sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dan meraih kesempurnaan, sehingga sangat susah juga untuk mendapatkan yang sempurna. Maka ada di sana hal yang perlu diperhatikan dalam kita memilih, yaitu kita itu harus memilih dengan yang wajar dan seimbang. Wajar artinya kita punya kriteria itu wajar, karena setiap masyarakat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya tabiat dan karakter juga masing-masing, tidak sama. Bahkan terkadang bukan hanya suku, bahkan individu, beda keluarga, beda juga karakter dan juga sifat-sifatnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus melihat kembali apakah ia siap mengambil dengan perempuan yang seperti ini ataupun tidak. Tapi ada kewajaran di sana, sehingga betul-betul adalah yang memungkinkan dia untuk bisa mendapatkannya di negerinya tersebut. Sebagian orang ada yang berusaha mencari kesempurnaan, memiliki kriteria yang sangat banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 10, sampai 20 kriteria, ya. Dan akhirnya tidak mendapatkan yang ia inginkan tersebut, karena memang tidak ada di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memilih kriteria yang wajar dan seimbang. Maknanya adalah bahwa ia juga melihat kondisi dia sendiri, siapa dia, sehingga jangan sampai memandang itu dengan konsep kesempurnaan padahal dia tidak sempurna. Maka memilih dengan kriteria yang wajar dan juga seimbang adalah hal yang cukup penting dalam kita menentukan kriteria pasangan hidup kita. Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita semua. Petunjuk yang sangat berharga, ya, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya melihat kriteria agama itu sebagai nomor satu. Baru kemudian melihat yang lainnya sebagai nomor dua, tiga, dan yang seterusnya. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengerti dan mengetahui, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang beragama baiklah yang akan mampu memberikan kepada pasangannya yang terbaik. Ya. Artinya membantu sang suami, ya, untuk mewujudkan urusan agama dan juga dunianya. Maka dia mengatakan, "Fatfar bidha titin taribat yada." Ya, setelah beliau menyampaikan kriteria yang umum di masyarakat, ya, dikatakan tungkahul mar'ah di arba, perempuan dinikahi oleh laki-laki itu karena empat perkara. Yang pertama ada lima liha, karena hartanya. Dan banyak, ya, sekarang orang memilih pasangannya itu karena hartanya. Yang kedua li wali nasabiha, wali hasabiha, dan karena hasabnya, karena kedudukan sosialnya, karena keluarganya, dan yang sebagainya. Juga ada. Bahkan kita kenal di banyak suku, semakin tinggi statusnya semakin mahal. Mungkin pendidikan lebih tinggi, lebih mahal daripada yang lebih rendah. Yang punya gelar, ya, ke pangeran ataupun Raden ataupun mungkin Andi di Sulawesi atau yang juga lebih mahal daripada tidak punya itu semuanya. Ya. Sehingga manusia melihat juga hasab ini, baik juga kedudukan sosial dan juga nasab yang dimiliki oleh pasangannya. Yang ketiga, wal jamaliha, dan karena kecantikannya. Ini juga banyak. Ya. Sangat banyak orang yang hanya menikahi pasangannya hanya karena melihat pada tampang dan bentuk tubuhnya. Namun yang akhirnya lalu diniha, dan karena agamanya. Ada juga yang demikian, orang memilih itu karena agamanya, tidak lihat yang lain-lainnya. Maka Nabi katakan, fathar bidatitin, pilihlah yang punya agama baik. Dari batyadak, kamu akan beruntung. Sebuah petunjuk yang sangat indah dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau menyusunnya dengan harta, hasad, kecantikan, baru kemudian agamanya. Dan dipilih yang paling ujung, agamanya. Karena memang betul kita katakan bahwa agama adalah hal yang sangat penting sekali. Karena seorang muslim harus punya istri yang mampu membantu dalam agama dan juga dalam dunianya. Dan yang bisa memutuskan semua adalah wanita yang punya agama yang baik. Banyak sekali contohnya. Seorang wanita yang baik, agamanya akan melihat suami sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia bisa bersabar dengan kekurangan suami dan bisa juga bersyukur dengan kelebihan yang suami memiliki. Orang yang mampu bersabar atas kekurangan pasangannya dan mampu bersyukur dengan apa yang diberikannya akan menjadi satu pintu kebahagiaan tersendiri bagi pasangan tersebut. Sehingga orang yang agama akan memberikan sebuah janji, ya, bahwa ia akan bisa menjadi satu di antara meraih kebahagiaan tersebut. Lihatlah ketika suaminya ada kekurangan, dia bisa bersabar dengan kekurangan tersebut, tidak minta cerai, dan tidak juga yang lainnya. Berikutnya juga ketika dia dapatkan suaminya lebih daripada yang ia pahami, yang ia ada harapkan, yang ia inginkan, maka semakin mampu syukurnya. Ya. Ketika sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Sebuah nikmat yang agung. Yang kedua, bahwa yang beragama ini akan meminta harta yang halal. Dan bisa menjaga suami dari hal-hal yang tidak baik ataupun terlarang. Bayangkan misalnya bila Anda mendapatkan, si Anda adalah yang sempurna dengan qanaah, mengatakan saya sabar dengan yang halal, kekurangan, dan tidak sabar dengan yang haram. Sehingga seorang yang akan korupsi misalnya, gak jadi. Kenapa? Karena buat apa korupsi kalau istrinya gak mau menerima harta tersebut. Sehingga akan muncul di sana, wanita yang beragama ini akan jadi rem, menjadi pembatas, ya, kita, seorang suami, ketika akan berbuat kemaksiatan. Tambah lagi, ada di sana upaya nasihat, ada upaya memberikan masukan-masukan yang baik untuk keselamatan agama yang dimilikinya. Dan juga dengan orang yang beragama yang solehah ini, ya, akan membantu pendidikan anak-anaknya. Kalau bahasa saya itu adalah, seandainya sang wanita ini solehah dan tidak punya keterampilan lain, tidak punya kompetensi lain, tidak punya skill yang lain, misalnya, maka kesolehannya ini tidak mengganggu dan merusak anak-anak suaminya. Ini gak mungkin, mesti ada kelebihannya. Gak ada orang hanya punya solehah, tapi gak tahu yang lain-lainnya. Artinya seandainya pun kita ambil secara teori, wanita itu solehah, yang artinya orang yang beriman dan beramal soleh terus, dan tidak punya yang lain-lainnya. Tidak punya ilmu pendidikan, tidak punya keterampilan memasak baik, dan lain sebagainya. Ya, minimal, dia tidak akan memberikan motor kepada anak-anak yang lahir darinya, atau anak-anak suaminya. Yang ke berikutnya adalah bahwa ia adalah ibu. yang akan menurunkan banyak sifat-sifatnya kepada anak tersebut. Karena kita harus pahami bersama bahwa genetika itu punya peran dalam menurunkan sifat ataupun karakter seseorang di samping pendidikan. Sehingga Nabi katakan takhayyuru linutafikum. Ya. Pilihlah untuk pembuahan atau untuk spermanya Anda. Ya. Pilihlah betul-betul orang-orang, perempuan-perempuan yang nanti bisa menurunkan sifat-sifat yang baik pada anak-anak tersebut. Maka kita perlu melihat semua. Dalam beragama itu nanti akan membentuk sebuah kepribadian, sebuah sifat, sebuah karakter pada orang yang soleha itu, ya, membuat ia bisa menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya, menjaga juga perilakunya, dan bisa menjaga juga potensi dimilikinya. Ditambah lagi yang lainnya,

semakin banyak pengaruh luar kepada anak tersebut. Nah, apakah cukup hanya dengan yang soleh? Ya tidak, kita pun ingin melihat bahwa kita punya visi yang jelas kemana arahnya. Maka saya katakan, faktor pilih titin teribat jadak. Pilih agama ini akan menguntungkan Anda. Dan akan lebih baik lagi kalau Anda dapatkan yang lain-lainnya. Maka Nabi urutnya, agama terakhir dengan selalu kecantikan. Kita tidak mungkin lagi bahwa kecantikan bisa mempengaruhi kelangan sebuah rumah tangga. Bisa membuat sang laki-laki menunjukkan pandangan matanya. Dan bisa menjaga kemaluannya. Sehingga dia ada pada posisi sebelum agama. Ya, artinya setelah agama, pilihlah yang cantik tidak masalah. Karena dia ini membantu untuk melanggengkan rumah tangga. Karena kita pungkiri bersama, itu bisa memberikan sebuah pengaruh minimal. Bisa membuat sang suami menundukkan pandangannya, membuat suami menjaga kemaluannya. Itu termasuk dalam tugas dan tujuan adanya pernikahan atau rumah tangga. Baru kemudian di sana setelahnya ke belakangnya adalah hasabnya, keturunan, pendidikan, status sosialnya. Ini juga punya pengaruh dalam memperbagus dan memperindah hubungan dalam sebuah rumah tangga. Dan akan lebih dalam kalau ada harta di sana sehingga bisa membuat semuanya tidak lagi mengejar dunia dan kebutuhannya karena semua sudah punya kelengkapan harta tersebut. Sehingga bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat jarang orang mampu meraih empat-empatnya tersebut. Oleh karena itu, hendaknya seorang laki-laki memilih pasangannya yang wajar dan seimbang. Sehingga nanti ketika hidup rumah tangganya, dia bisa saling melengkapi, saling memahami, saling memaafkan, dan akan muncul sebuah pergaulan yang baik di rumah tangga tersebut. Ingat, ya, semua punya ukuran, semua punya tujuan, pakailah itu sebagai cara memilih pasangan kita. Bila melihat kekurangannya ada, lihatlah sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ujian kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan banyak amal soleh. Misalnya, ada kelelahan dalam mendidik istri kita. Itu ada pahalanya. Bisa menghapus dosa kita. Demikian juga misalnya mungkin pengeluarannya banyak. Untuk memperbaiki istri kita, kita perlu uang banyak untuk memperbaiki. Maka uang tersebut jadi sedekah, jadi amal soleh bagi kita semua. Maka kita harus punya konsep yang jelas bahwa kita dalam memilih pasangan kita buat kriteria yang wajar dan seimbang. Jangan berlebihan. Jangan sampai ketika Anda tidak mendapatkan yang sempurna, Anda tidak menikah dan akhirnya menjadi masalah. Demikian juga sang wanita. Ya, harus memilih ya, dan punya kriteria untuk calon suaminya. Dan melihat lagi yang wajar dan seimbang. Artinya, melihat siapa dia dan juga melihat apa yang diinginkan oleh dia. Lihatlah orang yang nanti mampu memiliki tanggung jawab. Ya, dan jadilah orang yang soleh. Nah, Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seorang muridnya. Kata beliau, saya punya anak putri. Sudah banyak yang melamarnya. Bisakah Anda memberikan saya isyarat ataupun penasihat untuk menikah dengan siapa? Maka dia mengatakan, at-taqi. Nikahkan dia dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena ya, kalau dia senang, dia akan

akhirkan sang perempuan tersebut, dan bila ia enggak suka, dia tidak akan mentolimi perempuan tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa perempuan pun ketika memilih pasangannya, melihat kepada agamanya, itu akan beruntung. Makanya Nabi sampai kepada para wali, wali wanita, orang tua wanita, dengan manja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau kamu itu ada yang menemui kamu, orang yang kamu ridhoi agama dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, wa illa kalau enggak takun fitnat fil ardi wa fasad kabir. Kalau enggak akan muncul fitnah di muka bumi ini dan adanya kerusakan yang besar. Kenapa demikian? Bukan hal yang sepele. Tapi karena orang kalau sudah tidak lagi menilai agama sebagai hal yang besar, tidak lagi punya penghormat pada agama, maka akan muncul fitnah dan juga akan muncul kerusakan yang besar di mana-mana. Kita lihat di dunianya ketika manusia, ketika kita semua tidak lagi menghormati agama, tidak lagi memperhatikan agama, tidak lagi menjadikan agama sebagai prioritas, atau menjadi standar dalam memilih pasangan hidup, maka banyak muncul fitnah di mana-mana. Dan banyak juga fasadun arid, kerusakan yang banyak. Contohnya ada di kita sekarang. Di mana masyarakat sudah banyak sekali yang tidak lagi menilai agama sebagai sebuah nilai yang lebih ataupun sebuah nilai yang besar. Bagi dia sama aja. Ada agama, enggak ada agama, sama saja bagi mereka. Sehingga banyak sekali fitnah muncul dengan sebab ini semua. Jadi, lihatlah, Bani berkatakan, kalau kamu rindu dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak kamu dengannya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menolak. Punya hak untuk menolak. Ya, walaupun agamanya baik, akhlaknya baik, tapi kalau ia tidak mungkin nikah dengannya. Artinya melihatnya, saya sudah tidak suka, maka tidak dipaksakan untuk menikah. Kemudian juga Islam sangat jelas bahwa kita harus punya prioritas terhadap agama, muliakannya. Dan kalau tidak mencintainya pun, tidak akan mentoliminya. Sehingga, bila ada kejadian hidup rumah tangga tanpa cinta pun minimal. Nah, kita itu minimal adalah agamanya baik. Dan akhlaknya mulia. Dan bersabar untuk mencari orang yang punya akhlak mulia, yang punya agama baik, melamar Anda. Dan insya Allah, bila Anda terus memperbaiki kesolehan Anda, insya Allah akan berikan yang terbaik bagi Anda juga. Oleh karena itu, dapatkan bahwa kita harus memiliki standar yang wajar dan seimbang, dan jangan sampai tidak punya standar dalam memilih pasangan hidup tersebut. Harus ada, tapi sepertinya wajar dan seimbang, dan minimal adalah agama sebagai standarnya. Bila tidak ada agama yang orang yang beragama baik, jangan menikah dahulu sampai ada yang baik agamanya. Itulah harga mati yang Nabi fadfar bidatitin taribat yadak. Jangan Nabi cakap kepada para wali, jika ada yang melamar putri Anda, orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Sehingga sang putri lihat, mau enggak nikah dengan si fulan tersebut. Bila mau, nikahkan. Bila enggak mau, jangan dipaksakan haknya, hak sang perempuan tersebut. Dan demikian, kita harus punya kriteria pilihan untuk putri hidup kita, baik laki-laki atau perempuan, dan juga kita punya kaidah standar yang wajar dan

imbang, ya, karena memang itu yang terbaik, dan kemudian standar minimal lah agamanya baik. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan permasalahan agama sebagai standar minimal dalam memilih pasangan hidupnya. Kemudian berikutnya adalah seorang muslim harus perlahan dan hati-hati, teliti, dan jangan tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan untuk meminang seorang wanita. Sebab menetapkan keputusan untuk menikahi pasangannya adalah sebuah keputusan yang berat dan beresiko. Keputusan ini, ya, adalah keputusan untuk membentuk rumah tangga yang berisi istri, anak-anak, bahkan mungkin para cucu, ya, dan muncul darinya hubungan perbesanan, ya, kekerabatan yang berkonsekuensi adanya hak yang harus ditunaikan. Dari sinilah akan ada ikatan dan lingkaran yang kuat yang tidak bisa dipisahkan darinya. Ia akan menyeret kepada sesuatu yang lebih berisiko, yaitu menurunkan pada anak keturunannya faktor genetika, ya, faktor genetika, sehingga akan muncul di sana hal-hal yang bisa melahirkan generasi, ya, bila gennya baik, insya Allah akan baik juga. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan di sini dia sekarang Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah untuk air maninya kalian. Artinya mencari pasangan yang terbaik, ya, karena apa? Karena mempengaruhi sifat dan juga tabiat anak keturunannya. Wangkihu al-akfa, nikahkanlah, menikahilah yang sekufu. Yang sekufu artinya sekufu itu ya setara, setara dalam agama. Wangkihu ilaihim, dan nikahkanlah putri kalian kepada mereka. Hadis yang mulia ini disampaikan Imam Al-Albani dan disandarkan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Keputusan berisiko seperti ini sepatutnya diputuskan secara perlahan dan teliti. Tidak terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan itu hanya semata-mata yang tampak. Ya, nyata seperti tampang atau wajah, ya, atau hal-hal yang dapat dicitrakan, ya, yang nanti dapat memperdaya seseorang. Juga jangan sembarangan dalam meminta pendapat, meminta arahan, ya, meminta nasihat, ya, seputar hal tersebut, ya, sebab banyak, ya, orang yang bermusyarah atau berdiskusi tentang kondisi yang ia inginkan di medsos atau yang lainnya, malah akan membuat perkara tidak baik. Chattingan di Facebook, chattingan di WhatsApp, yang kadang-kadang malah bisa merusak keputusan yang harusnya bisa lebih baik, malah tidak baik. Nah, kesalahan dalam menetapkan keputusan pernikahan ini karena tergesa-gesa atau karena salah dalam minta pendapat pada orang tertentu akan memunculkan merasa salah, ya, atau kalau bahasa Jawa adalah merasa gelo, ya, merasa kecewa ataupun merasa gagal dalam rumah tangga yang dimilikinya. Dan akan berbahaya dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga tersebut, dan juga bisa berakibat pada perpecahan ataupun per,
pisahan di antara mereka. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW memerintah kita untuk tidak tergesa-gesa dalam semua perkara. Bukan hanya dalam pernikahan, dalam semua perkara. Bahkan Nabi kita memuji Al-Ashad Abdul Qais. Al-Ashad Abdul Qais. Yang cukup masyhur dalam hadis Nabi sebagaimana sahih Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mengatakan, Inna fika haslatain. Inna fika haslatain. Yuhibbuhum Allahu wa Rasul. Al-hilmu wal-anatu. Sungguhnya pada engkau, wahai Asad Ad-Duqais, ada dua sifat yang Allah cintai dan Rasul, yaitu al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu itu artinya adalah sabar, dapat menahan diri untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terpengaruh orang lain. Wal-ana adalah tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan, namun dasar adalah ketelitian. Sehingga tidak mudah untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena ini perkara yang sangat penting untuk kehidupan seorang muslim. Ada sebuah hadis yang lemah yang disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dapat kita lihat faedahnya sedikit sebagai sesuatu yang benar dan baik. Disampaikan bahwa idza aratta amran fa'alaika bittu'adah hatta yuriyakallahu minhum makhraj aw hatta yaj'alallahu laka makhraja. Jika kau mandang sebuah urusan, maka hendaknya kamu tu'adah, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, sampai Allah tampakkan kepada engkau jalan keluar, atau sampai Allah jadikan untukmu jalan keluar. Hasil ini disangkakan Imam Al-Bukhari dalam adab mufradnya, namun dilemahkan Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adab Al-Mufrad. Al-Munawi dalam kitabnya Fadhlul Qadir menjelaskan tentang hadis ini dengan mengatakan, peganglah sikap perlahan dan tenang serta tasabbut, klarifikasi agar semuanya valid dan benar. Jangan tergesa-gesa hingga Allah yang menampakkan jalan keluar, yaitu apabila kamu ingin berbuat sesuatu dan menjadi masalah bagimu atau menyusahkan, maka tathabutlah, maka perlahan, teliti, sampai pasti, dan jangan tergesa-gesa hingga Allah memberikan hidayah kepada jalan keluarnya. Menunjukkan bahwa permasalahan kita untuk hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan adalah perkara yang baik. Sampai-sampai Nabi juga bersabda, At-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. At-ta'anni minallah. Perlahan-lahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya di perlahan-lahan bukan karena lambat berpikir, tapi perlahanan dalam artian dia mencerna, meneliti sampai betul-betul data yang dimiliki sebagai dasar keputusan itu adalah yang valid, yang benar, bukan hoax, bukan juga pemalsuan atau tadlis. Namun betul data yang valid, yang benar. Maka diteliti dulu sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan. At-ta'ani minallah subhanahu wa ta'ala. Wal-ajalatu minasyaitan. Dan sifat tergesa-gesa, sifat dan sikap tergesa-gesa adalah dari syaitan. Ini sampaikan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra
dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Bahkan beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-samtul hasanu wa tu'adah wa al-iqtisadu juz'un min 24 juz'an min an-nubuwah." Diam yang baik. Artinya orangnya itu betul-betul menjaga ucapannya, ya. Kemudian perlahan dalam mengambil keputusan, dan iktisad, moderat, adalah salah satu bagian dari 24 bagian dari kenabian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-iktisad artinya moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya sesuai dengan syariat. Moderat, sesuai dengan syariat. Namun demikian, karena memang Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Sehingga semua yang sesuai dengan syariat Islam, 100% pasti adalah moderat. Karena apa? Memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada. Oleh karena itu Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fadhlul Qadir mengatakan, berfikir membutuhkan 4 hal. Ya. 2 dari sisi waktu dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Satunya mengembalikan pandangan pada masalah yang dihadapi dan tidak tergesa-gesa menyerapkannya. Ada yang mengatakan, waspadalah pada pikiran yang gampang memutuskan. Nah, artinya pikiran yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, harus kita keluarkan tanpa melihat apakah benar atau salah. Sebagaimana didapatkan dalam banyak WhatsApp, ya, orang mengirim broadcast-nya ke orang lain tanpa memandang apakah itu hakun atau batil. Tidak memandang itu adalah perkara yang benar atau hanya hoax saja. Ya. Sehingga mereka punya pikiran dalam bahasa Arab namanya fatir, ya, yaitu segera, ya, mengambil keputusan dengan sedikit saja data atau terbesit dalam hatinya harus mengatakan apa yang diucapkan yang ada dalam hatinya tersebut. Ini wajib diwaspadai. Yang kedua adalah tidak menahannya setelah final. Ada patah mengatakan, orang yang paling kuat adalah orang yang bila sudah jelas baginya, maka ia bertindak. Orang yang kuat itu adalah orang yang bila sudah jelas baginya, maka ia bertindak. Yang kedua adalah faktor sisi manusianya. Sisi manusianya. Yang besar. Maka ada dua juga. Yang pertama, tidak memaksakan pendapatnya. Karena memaksakannya termasuk perbuatan orang yang bangga dengan dirinya. Ada patah, orang yang pandir adalah orang yang tidak bermusyawarah karena ujub. Dan tidak mau istikharah. Ya. Tidak mau istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau adalah memilih orang yang layak diajak musyawarah. Jadi seorang itu ketika berpikir, ya, membutuhkan 4 hal. 2 dari sisi waktu, 2 dari sisi subjeknya. Waktunya adalah dalam mendahulukan atau mengakhirkan. Ya. Dan ya, tidak menunda-nunda ketika sudah final, sudah pasti keputusan tersebut.
Yang sisi manusianya ada dua juga. Yang pertama tidak memaksa pendapatnya. Yang kedua adalah memilih orang yang layak diajak musyawarah. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang ingin memutuskan sebuah perkara, khususnya dalam pernikahan, memilih pasangan hidup yang akan hidup bersama dia 24 jam lamanya per hari selama sekian tahun, bahkan puluhan tahun bersamanya sampai meninggal dunia, tentunya akan mengambil keputusan dengan cara melihat data yang ada, di cross check kembali apakah benar ataukah tidak. Kemudian minta nasihat, minta istisyarah, mengajak orang lain yang layak, punya kemampuan, punya pandangan, punya keahlian dalam hal tersebut, sehingga mampu memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk ia jadikan sebagai tambahan untuk data dan keputusan yang dibuatnya. Dan yang akhir adalah dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak rugi orang yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semua dalam memutuskan mengambil tiga tahapan ini dengan melihat apa yang ada, bermusyawarah dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan kepada yang terbaik dan diberi keberkahan atas semua keputusan yang ia ambil. Demikian pada pagi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbana waja'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Wa tub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Wa tub alaina," tapi mereka mengatakan, "Wa tub alaina, terimalah taubat kami, Allah." Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Kenapa? Bukankah anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir, seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: القراءات القرآنية. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami hadirkan kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan bahasan beliau secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini dari tema 10 nasihat Ibnul Qayyim agar kuat meninggalkan maksiat. Semoga bermanfaat, kami hadirkan dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat yang beliau tulis dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda dan sekarang juga sudah setengah muda, ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Untuk kita SMA sama sekarang sudah luar biasa sarana maksiat, luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat, ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya, hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial, kelainan-kelainan, juga rusaknya rumah tangga akibat maksiat yang dilakukan oleh suami istri atau salah seorang dari keduanya. Dampak sangat luar biasa yang sering kita dengar, ya, yang juga kita lihat. Maka ini juga memotivasi kita untuk semangat meninggalkan maksiat. Secara umum bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpa engkau, keburukan apapun, kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud, ya. Anna hadha, kultum anna hadha, kok bisa ada kekalahan? Maka Allah mengatakan, kul huwa min indi anfusikum, itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan, wa asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum wa ya'fu'an kathir. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Oleh karenanya apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat yang dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang, ya. Kemudian yang lebih parah dampak maksiat di kehidupan berikutnya, ya. Ketika ada seorang wanita meninggal kemudian dikatakan inna fulana matat wastarahat, sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat, maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mayastarihu man ghufira lahu, sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dia hadapi. Tidak ada istirahat. Bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat, ya. Tentunya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, yaitu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas, ya, atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari
apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa', yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Thariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, qaidah as-sabru anil ma'siyah yansha'u min asbabin adidah. Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab ya. Sabar

tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi Ustaz tadi malam jam 3 kuntilanak datang. Anda pikir kuntilanak beneran. Ternyata cewek pezina. Ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur kalau ikhwan sendiri bisa goyang itu. Jam 3 malam. Dia nanti orang mau zina. Digoda sana, digoda sini. Sekarang mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah. Sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan, tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya, dia tertawan oleh syahwatnya. Tertawan kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Baik, kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa anna Allah inna maharramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radha'il. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiatan tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu. Sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya, maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak, anaknya pingin main ini, enggak boleh nak, anaknya pingin makan itu, enggak boleh nak, anaknya pingin ke sana, enggak boleh nak. Karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan, tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan, kehinaan, harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti itu, orang maksiat seperti itu ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak, kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat, kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang yang berzina demikian juga selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan, mencari wanita satu ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka. Ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum lagi hatinya berubah jadi tadinya hatinya gagah perkasa kemudian jadi gemulai ya. Dari luar seperti Kopassus, dalamnya Dharma Wanita. Berubah hati. Jadi gemulai, bukan gemulai luar aja, dalam juga apa? Gemulai sehingga cemburunya membabi buta. Kalau cemburu lebih dahsyat daripada cemburunya laki terhadap wanita. Ini perempuan kalau kita lihat kan sedih, kasihan. Berhubungan dari tempat yang kotor, macam-macam. Sebenarnya kita renungkan, seandainya tidak ada azab pun, harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama, yang kedua as-sababu tsani, sebab yang kedua al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda mata alima bi nadharihi ilaihi wa maqamihi alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi, yaitu malu kepada Allah. Jika sungguhnya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya,
dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu

0: wa ta'ala yang agung, dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya, dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malu, makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, mahlulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat, ada anak kita lihat aja kita malu. Apalagi teman kita lihat kita malu. Apalagi ustaz kita lihat kita malu. Murid kita lihat kita malu. Istri kita lihat kita malu. Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita. Hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi kepada sebagian orang, sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng. Terlalu banyak menonton yang tidak-tidak, sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan. Jadi terjadi, dan itu menimpa siapa saja. Mengerikan, kita kalau dengar berita-berita, tidak mungkin kita cerita di sini terlalu mengerikan, di luar dugaan. Karena nonton yang tidak-tidak, sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat, kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir, kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa'aina mukawkibuha, mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maka seorang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak kenikmatan. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, melanggar larangannya? Oleh karena di antara tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz, hai talak, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la hai talak, kata si Imratul Aziz, kemarilah wahai Yusuf, setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Maka Yusuf ketika digoda, pertama dia ucapkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Dia mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabbku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya. Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik, suaminya baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya. Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah menguasai, seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya. Rabbku telah berbuat baik kepadaku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya? Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Rabbku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsana maswaya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya? Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan ngaji, mungkin di antara kita yang sudah umroh, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki. Terlalu banyak nikmat Allah beri kepada kita, kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman, terus kita balas dengan kemaksiatan, maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu, masa kita balas kebaikan dengan keburukan. Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab salis, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau, yaitu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan dan menghilangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fama adnaba abdun dzamban illa zalat anhu ni'matu minallah bihasabi dzalika dzambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaba ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka, yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut, yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal haur ba'dal kaur, yaitu al-haur itu al-kaur maksudnya kalau seorang mengikat apa namanya sorban, ya dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al-kaur. Kalau al-haur dia lepas. Yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiyah menjadi tidak afiyah, dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaanmu yang datang kepadaku, musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Seorang doa dengan begitu. Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat, rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini, ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal, banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamu ni'am, makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa'adhamu ni'am al-iman. Dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhambu zina wa sariqati wa syurbil khamri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, adnabtu dzamban fa hurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari salat malam selama setahun. Artinya entah apa yang terjadi, dia tidak salat malam lagi, entah malas, entah tidur enggak bisa bangun, entah sakit, entah apa, sehingga tadinya dia salat malam kemudian terhalangi salat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adnabtu dzamban, yang lain berkata aku melakukan satu dosa, fa hurimtu fahmal Quran, maka aku dihalangi dari memahami Al-Qur'an. Wa fi hadza qila. Itu ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat pasti ada nikmat yang dicabut, dan nikmat tersebut tidak mesti nikmat materi, nikmat fisik. Ada nikmat-nikmat lain yang lebih dahsyat, nikmat kebahagiaan, nikmat iman, nikmat tadabbur Quran, nikmat cinta dengan ketaatan, nikmat kelezatan dalam beribadah. Ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang malas ibadah, kalau ibadah tidak bisa khusyuk, hati menjadi keras, ya. Itu salah satu nikmat yang Allah cabut akibat maksiat. Oleh karena Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi beliau mengatakan, yang pertama diserang oleh maksiat adalah hati. Adalah hati. Yang pertama diserang dari anggota tubuh adalah hati seseorang, ya. Bukan fisiknya, bukan materinya, hati dulu, ya. Hati pasti langsung teracuni ketika itu, ya. Teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya yakin bahwasanya jika kita bermaksiat ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal, kita tumbalkan gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wabil jumlah fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadzan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Khaufullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza innama yathbutu bi tasdiqihi fi wa'dihi wa wa'adihi wa wa'idihi. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Wal imanu bihi wa bi kitabihi wal imani bihi wa bi kitabihi wa rasulihi, dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada Rasulullah. Wa hadza sabab yaqwa bil ilmi wal yaqin, dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. Wa yadhufu bi dha'fihima, dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'dhu salaf, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya ya dengan, sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga adalah rasa takut. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Itu mungkin di Indonesia enggak terlalu panas. Di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di satu negara, dia bilang, saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihat, ya akhi, kalau ente zina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina. Sebentar, zina itu enggak lama-lama, setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal, ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah, menurut akidah Ahlussunnah mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, tapi ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan nanti diazab setahun, okay. Bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Karena akhirat abadi. Akhirat abadi. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan azab yang panjang. Azab yang panjang yang kau tidak menduganya. Oleh karenanya, seorang takut, jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi, terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar apa? Jarinya. Nah, setan menggoda. Karena kalau sudah syahwat sudah mendominasi, kita enggak bisa apa-apa. Akhirnya dia pun pagi hari, keesokan hari menghadiri kajian di gurunya. Akhirnya gurunya bertanya, coba murid-muridku angkat tangan kalian. Akhirnya ketahuan tangan dia yang sedang diperban atau sedang dililit dengan kain dalam kondisi luka. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena putrinya tahu ini orang soleh, bertakwa. Ini kalau antum lagi mampir di mana? Masya Allah. Kalau enggak, siapa yang kuat dibakar? Kita enggak kuat dibakar. Satu detik aja dibakar, panas enggak kuat. Mana mau dibakar kemudian sampai. Oke, kalau antum mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun, pikir. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladhinahum min adzabi rabbi musyfiqun. Dan orang-orang yang takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam, yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah, ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Ya. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam, kemudian tumbuh dengan pohon yang besar, dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarrah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya. Baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Karena ini pasti ada efeknya, dan efeknya pasti luar biasa. Makanya sholat 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma 2 menit. Khairi minat dunia wa mafiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. 2 menit kita kerjakan, ternyata dampaknya, hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula keburukan. Dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan, ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya, di alam barzah maupun di akhirat. Taib, asbabul khamis, sebab yang kelima. Mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi. Yaitu ada seorang ulama, dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya, ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi. Syekh, mungkin kira-kira begitu. Halo. Aduh. Syekh gemetar. Dia sholat, dia sujud, dia sholat, itu ketuk. Halo. Bingung dia, sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah. Berdoa, sujud, berdoa, sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah. Begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan istri yang soleha. Coba-coba aja, antum coba. Siapa tahu pas turun di Terminal 3... Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan. Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda atau maknanya, Man taraka sya'an lillah wadahullah khairan min. Siapa yang menunjukkan sesuatu karena Allah, ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wahia min akwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asih. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair. Ta'asil ilaha wa tudhiru hubbahu. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara kau bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogik, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepada yang dicintai. Maka wa kullama qawiya sultanul mahabbati fil qalbi kana iqtida'uhu li ta'ati wa tarkil mukhalafati aqwa. Semakin kuat yaitu pengaruh kecintaan dalam hati seorang, luasnya kekuasaan cinta dalam hatinya, maka mengkonsekuensikan semakin taat dan semakin kuat meninggalkan maksiat. Wa inna ma tasdurul ma'siyatu wal mukhalafatu min dha'fil mahabbati wa sultaniha. Sungguhnya terjadi maksiat dan pelanggaran diakibatkan cinta yang lemah dan tidak ada kekuatan cinta tersebut. Sehingga akhirnya melanggar karena kurang cinta. Kalau seorang cinta, dia tidak ingin melanggar. Seorang cinta tidak ingin melanggar. Wa farqun baina man yahmiluhu ala tarki ma'siyati sayyidihi khawfuhu min sawtihi wa uqubatihi wa baina man yahmiluhu ala dhalika hubbuhu li sayyidihi. Maka beliau kemudian membuat analogika perbedaan antara seorang budak sama tuannya. Ada budak yang tidak berani membangkang tuannya karena takut dicambuk oleh tuannya. Takut dihukum oleh tuannya. Dia meninggalkan maksiat, tidak membangkang sama tuannya. Berbeda dengan budak yang tidak mau membangkang tuannya karena dia sayang sama tuannya. Tuannya baik, dia tidak mau membangkang tuannya karena dia cinta kepada tuannya. Tentu berbeda antara keduanya. Yang satu meninggalkan maksiat dengan terpaksa, yang satu meninggalkan maksiat dengan lapang dada. Beda. Sehingga kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena cinta berbeda dengan karena takut. Dua-duanya bisa meninggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ni'mal abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih." Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhibbu shadiqu alaihi raqibun min mahbubihi yar'a qalbahu wa jawarihahu. Wa alamatu sedikit mahabbah syuhudu hadha raqib wa dawamuhu. Dan seorang yang mencintai, yang benar-benar cintanya tulus, senantiasa dia merasa ada pengawas dari yang dia cintai. Pengawas tersebut mengawasi hatinya, mengawasi perbuatan anggota tubuhnya, seakan-akan ada mengawasi, jangan sampai yang dicintai marah kepadanya. Maka dia merasa terawaskan. Wa alamatu sidqil mahabbah, dan di antara tanda tulusnya suatu rasa cinta adalah merasa hadirnya pengawas tersebut, dan merasa perasaan tersebut selalu hadir dalam dirinya. Bahwasanya jangan sampai akhirnya Allah meninggalkan dia, jangan sampai akhirnya cintanya berubah kepada Allah dan Allah pun merubah cintanya kepadanya. Seperti itu, sehingga dia memperhatikan hatinya, memperhatikan gerak-gerik anggota tubuhnya. Kemudian beliau mengingatkan wa hahuna latifatun yajibu tanabbuhu laha. Di sini ada perkara yang sangat tipis yang harus diperhatikan. Itu perkara apa itu? Wa hiya annal mahabbata al mujarradata la tujibu hadzal athar ma lam taqtarin bi ijlalil mahbub wa ta'dhimihi. Bahwasanya sekedar cinta saja tidak akan mengkonsekuensikan dampak ini, itu dampak meninggalkan maksiat, jika tidak digabungkan dengan pengagungan kepada yang dia cintai. Fa idza qaranaha al ijlalu wa ta'dhimu aujabat hadzal haya'a wa ta'ah. Kalau cintanya digandingkan dengan pengagungan, maka akan mengkonsekuensikan rasa malu untuk bermaksiat dan mengkonsekuensikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal mahabbatul khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wan bisatin wa tadhakkurin wasyiaqin. Adapun sekedar cinta saja tanpa ada pengagungan hanya mengkonsekuensikan adanya kenyamanan, ketenteraman dan ingat dan kerinduan. Tetapi belum tentu meninggalkan maksiat, belum tentu ketaatan. Walihada yatakhallafu anha atharuha wa mujabaha. Oleh karena terkadang kalau hanya sekedar cinta tidak disertai pengagungan, maka dampaknya, efeknya tidak terjadi. Wa yufattishul abdu qalbahu fayara naw'a mahabbatin lillah walakin la tahmiluhu ala tarki ma'asi. Oleh karena seorang hamba terkadang dia mengecek hatinya, dia bilang saya cinta sama Allah, tetapi kenapa kau masih maksiat? Berarti kau cinta tanpa pengagungan. Harus cinta disertai dengan pengagungan agar kau bisa meninggalkan maksiat. Wa sababu dzalika tajarruduha 'anil ijlali wa ta'dzim. Sebabnya dia cinta tapi kau bermaksiat karena cintanya kosong dari pengagungan. Fama ammara al-qalba syai'un kal mahabbati al-muqtarinati bi ijlalillahi wa ta'dzimihi. Tidak pernah hati dipenuhi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada cinta kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wa tilka min afdhali mawahibillahi li 'abdihi wa au afdhaliha. Dan ini adalah salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba bisa mencintai Allah dengan mengagungkannya. Atau termasuk salah satu anugerah yang terbaik. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَا يَشَاءُ. Dan ini karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Maksudnya Ibn Qayyim mengatakan, tidak semua orang hamba bisa begitu. Cinta disertai pengagungan. Ada yang takut tanpa cinta. Ada yang mengagungkan tanpa cinta. Ada yang cinta tanpa pengagungan. Adapun menggabungkan keduanya, cinta dan mengagungkan, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa namanya, kalau kita bicara tentang manusia, kita pun ada orang seperti itu. Kita cinta sama dia dan kita segan sama dia. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Kita ada yang cinta, kita tidak segan. Ada yang kita segan, kita enggak cinta. Ada yang kita cinta sekaligus kita segan. Ini walillahil mathalul a'la, maka Allah lebih tinggi. Maka ada orang yang seperti itu, lebih condong takut kepada Allah tapi cintanya kurang, sehingga tidak ada kerinduan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerinduan untuk pengin baca Quran, untuk baca firman-firman-Nya. Ada orang yang mungkin pingin baca Quran tapi pengagungan sama Allah kurang, tapi menggabungkan dua-duanya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. As-sababu sadis, sebab yang keenam. Syarafun nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an takhtaru al-asbab allati tahuttuha wa tada'u qadraha wa takhfidhu manzilataha wa tuhaqqiruha wa tusawwi bainaha wa bainas safila. Sungguhnya mulianya jiwa dan kesucian jiwa dan ketinggian jiwa dan semangatnya jiwa tentu menghalangi dia untuk memilih sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kemuliaan jiwa tersebut, yang bisa merendahkan kadar atau kemuliaan jiwa tersebut dan menundukkan manzilahnya dan menghinakannya dan menjadikan jiwa tersebut sama seperti orang-orang rendahan. Kapan jika maksiat? Kau masya Allah sudah punya ilmu, kita sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah sholat 5 waktu selama ini, alhamdulillah ke masjid. Di antara kita mungkin ada yang kenal ulama, di antara kita yang kenal ustaz. Terus kita maksiat, yang tadinya kita mulia kita jadi hina dina. Sama dengan orang-orang di jalan, sama dengan orang pelaku maksiat, sama dengan minum khamar, sama dengan mungkin artis-artis yang buka-buka aurat. Apa bedanya? Tadinya sudah mulia, kemudian hina. Cuma orang tidak lihat aja, tapi sebenarnya kau telah menghinakan dirimu ketika kau bermaksiat, kau sama dengan yang lain, tukang maksiat yang lain. Maka apakah kau mau mengorbankan kemuliaan jiwamu? Karena seorang yang bermaksiat, dia telah menghinakan apa? Jiwanya. Baik. Sebab yang ketujuh, ini sangat panjang. Sababus sabi. Artinya seorang kalau bermaksiat, tahu-tahu dia sendirian nonton film Korea, apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya? Udah cadaran tapi tiap hari nonton film Korea 30 seri selesai. Apa bedanya dengan orang tidak ngaji? Gaya aja pakai cadar tapi nonton film Korea terus. Apa bedanya? Iya, Ibu. Enggak ada bedanya. Kita menghinakan diri kita sendiri. Enggak ada bedanya. Sudah ngaji tapi pacaran sama suami orang. Perbedaannya dengan perempuan pinggir jalan yang tidak ngaji sama sekali, buka aurat. Apa bedanya? Sama, kita pun laki-laki demikian. Udah ngaji, udah hadir majelis ini, panitia pengajian lagi. Ternyata goda istri orang, ternyata lihat macam-macam. Bedanya dengan orang awam. Kita lebih munafik dari mereka. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kau bermaksiat, kau menjatuhkan dirimu. Sama seperti orang-orang yang tidak ngaji. Gampangnya demikian. Maka apakah kau ridho dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Ya. Ya, di mata orang mungkin mulia, tapi di Allah lebih tahu hakikat kita ketika kita tenggelam dalam maksiat. Kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pasti jatuh, tapi segera bertobat. Sebab yang ketujuh, quwwatul ilmi bisu'i akibatil maksiyah. Itu ilmu yang tinggi untuk mengetahui, ini penting. Jadi harus mengetahui dampak maksiat secara detail. Dampak maksiat secara detail agar kau meninggalkan maksiat. Bahwasanya maksiat itu sangat berdampak. Wa kubhi athariha. Dan buruknya dampaknya. Wa dharari nasyi'i minha. Dan kemudaratan yang muncul akibat maksiat. Di antaranya kata beliau, min sawadil wajah. Dengan hitamnya wajah. Itu wajah menjadi tidak segar, wajah menjadi muram, menjadi zulmatil qalb, dengan hati yang gelap. Wa dhikihi wa ghammihi, hati menjadi sempit dan menjadi gelisah. Kalau kita berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Bermaksiat juga begitu kebalikannya. Antum kalau hati gelisah, coba buka Quran baca, pasti hati langsung lapang saat itu juga. Antum hati lagi lapang nonton film Korea, pasti langsung sempit hati. Saat itu juga enggak tertunda. Sebelum antum matikan, hati antum sudah gelisah. Mungkin waktu nonton semangat ketawa ke TV, tapi hati langsung menjadi sempit. Langsung tidak ditunda-tunda. Asar ketaatan langsung, asar maksiat juga, dampaknya juga langsung. Ahuznihi wa alamihi, atau sedihnya hati dan terlukanya hati, wanhisarihi, sempitnya hati, wasyiddati qalaqi wa tirabihi, dan begitu kuat goncangnya hati, wa tamazzuki syamlihi, tercerai-berai urusan kita, bingung, gundah gulana, tidak fokus, kenapa? Akibat maksiat. Wa dha'fi an muqawamati aduwihi, akhirnya menjadi lemah, tidak mampu melawan musuhnya, tidak mampu melawan syahwat, dia hanya tunduk dibawa oleh syahwat tertawan, tidak mampu melawan godaan syaitan karena hatinya sudah maksiat. Tidak bisa melawan godaan syaitan. Ada godaan sedikit dia terjatuh. Ada syahwat sedikit, dia terikut. Dia tidak mampu melawan sama sekali. Karena hati sudah hancur. Wa ta'arrihi min zinat bin zinatihi bi thawbil ladzi jammalahu Allah wa zayyanahu bihi. Dan akhirnya tadi baju takwa yang pernah Allah pakaikan kepadanya, wa libasu taqwa dzalika khair. Tadinya dia ke masjid, dia baca Quran, Allah pakaikan baju takwa, maka dia menanggalkan baju tersebut. Gara-gara dia bermaksiat. Akhirnya telanjanglah dia dari baju ketakwaan yang tadinya Allah menghiasi dia dengan baju tersebut. Ya. Wal asra allati tanaluhu wal qaswa wal haira fi amrihi, dan sesaknya dada yang dia rasakan dan kerasnya hati dan kebimbangan yang dia hadapi dalam urusannya, bingung. Beda kalau orang bertakwa diarahkan, tenang. Wa takhalli walihi wa nasirihi anhu. Kemudian penolongnya akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, atau Allah mengirim malaikat untuk menjaganya, malaikat meninggalkan dia. Sebutkan Ibnu Qayyim dalam sebagian riwayat, athar menyebutkan kalau kita seorang bermaksiat, mungkin perkataan salah, maka malaikat mencium bau yang busuk, maka dia pergi dari kita. yang tadinya dia menjaga kita, mengarahkan dia, membisikkan yang baik, dia tinggalkan kita. Kalau malaikat dia pergi, yang datang siapa? Jin tomang. Setan. Wa tawalli aduhil mubin lahu, maka akhirnya setan yang menguasainya. Wa tawaril ilmi alladhi kana musta'iddan lahu anhu, dan ilmu yang tadinya dia siapkan akhirnya hilang darinya. Wa nasiyani ma kana hasilan lahu aw dha'fi wa labud, dan melupakan tadi yang sudah dia ketahui atau menjadi lemah, dan itu pasti terjadi. Wa maradhi alladhi idza istahkama bihi fa huwa al-maut wa labud, dan penyakit yang menimpanya kalau sudah benar-benar kokoh bercokol dalam dadanya akan mematikan hatinya. Fa inna dzunuba tumitul quluba, karena dosa-dosa mematikan hati. Ini isyarat bahwasanya Ibnu Qayyim, ini saya pernah saya sampaikan bahwasanya dampak yang pertama dialami oleh seorang hatinya dulu, belum yang lain. Karena orang terkadang maksiat yang dia pikir dampak, saya maksiat aman-aman saja, teman tambah banyak, rezeki tambah banyak, happy-happy, badan tambah sehat. Bukan. Itu dampak berikutnya. Dampak yang pertama adalah hati seseorang. Wa minha zillatun ba'da izzah. Di antara dampak maksiat, kehinaan setelah tadinya mulia. Wa minha, dan dia mendapati kehinaan dirinya dalam dirinya. Dia orang pelaku maksiat itu merasa kehinaan dalam dirinya. Meskipun dia petantang-petenteng, dia ada merasa hina. Beda orang bertakwa, dia merasa nyaman. Dia ada izah, meskipun dia tidak punya duit, dia ada rasa mulia. Meskipun dia tidak punya duit. Orang maksiat, dia ada kehinaan. Dan dia rasakan kehinaan tersebut. Tadinya dia merasa nyaman, merasa hina. Wa minha annahu yasiru asiran fi yadi a'da'ihi ba'da an kana malikan mutasarrifan yakhafuhu a'da'uhu. Jadilah dia tawanan di tangan musuh-musuhnya. Yang tadinya dia seorang raja yang bebas melakukan kekuasaannya, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sekarang dia jadi tawanan. Tawanan syahwatnya, tawanan iblis. Tertawan oleh syahwat. Syahwatnya suruh gini dia kerjain, syahwatnya suruh gitu dia kerjain. Iblis bisikin dia kerjain. Wa minha annahu yad'ufu ta'thiruhu fala yabqa lahu nufudhun fi ra'iyatihi wala fil khariji. Paling tidak pengaruh dia semakin lemah. Maka dia tidak bisa seorang raja, ibarat seorang raja yang tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Ya. Dan juga apalagi pengaruh keluar. Fala ra'iyatahu tuti'uhu idza amaraha, maka tidak ada rakyatnya yang taat kepadanya jika dia perintahkan. Wala yunaffidhu fi ghairihim wala yanfudhu fi ghairihim, dan kekuasaannya tidak bisa berlaku kepada selain rakyatnya. Itu lemahnya hati, tidak bisa apa-apa. Wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi makhafatan. Di antara dampak maksiat, hilangnya rasa aman dan diganti dengan rasa takut. Fa akhwafun nasi ashadduhum isa'atan. Orang yang paling takut, hatinya merasa ketakutan, tidak nyaman, adalah yang paling banyak maksiatnya. Mungkin dia seorang panglima, mungkin dia seorang raja, mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi oleh maksiat dia ada rasa kehinaan. Meskipun orang takut sama dia kalau ngomong, tapi dia tahu hatinya hina. Ada ketakutan yang dia rasakan. Yang orang lain tidak lihat. Tapi itu dirasakan di hatinya. Wa minha zawalul unsi wastibdali bihi wahsyatan. Hilangnya ketentraman yang tadinya dia rasakan ketika dia bermaksiat, menjadi keringnya hati, menjadi wahsyat itu seperti orang dalam kegelapan kesendirian, itu bahasa Arabnya wahsyat. Apa? Keterasingan. Ada kekhawatiran, namanya wahsyat. Tadinya tentram, nyaman. Wa kullama izdada isaatan izdada wahsyatan. Semakin dia bermaksiat semakin banyak, semakin rasa keasingan, apa namanya, hati yang menjadi kering, tidak nyaman. Wa minha zawalu ridha wastibdalihi bisakhat. Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya. Tadinya Allah ridha, kalau Allah ridha Allah akan bimbing dia, sekarang Allah murka sama dia. Wa minha zawalu tuma'nina billah wasukuni ilaihi wal iwa indahu. Tadinya dia merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram. Wastibdali tardi wal bu'di minhu. Akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti. Wa minha wuku'u fi bi'ril hasarat. Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan. Fala yazalu fi hasratin da'imah. maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan. Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha. Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya. Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha. Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas. Minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak. Dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelahiran seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa? Macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa, dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Nah, ini dia maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi, sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya. Tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang apa sakau ya. Sakau, bagaimana? Harus saya, kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan. Sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina, dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba, merasa gelisah luar biasa. Tidak khamar, merasa tidak nonton, dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnu Qayyim merasa, kalaupun dia merasakan kelezatan, belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba, akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan, hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi. Wa ma ya'jizu anhu min dhalika adhafu adhafi ma yaqdiru alaihi. Perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Maksiat yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa dilakukan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin hatinya, pingin itu, pingin. Enggak bisa, ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak pingin aneh-aneh, tidak pingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ashtadda nuzu'uhu ya. Arafa ajzahu washtaddat bihi washtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya. Dan semakin tinggi penyesalannya dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Kalau lezat, iya, orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah, berdebar hatinya, sampai akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anu, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak di antara apa yang saya baca di antara tafsir. Ya. Allah menyebutkan kalian melakukan fina di kumul mungkar. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian tentang kisah kaum Lut. Disebutkan di antara tafsir, mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal. Dan enggak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita. Pasti istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan lelaki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan laki daripada apa? Perempuan. Makanya Nabi Lut berkata, "Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahlil alamin, innakum lata'tuna rijala syahwatan minun nisa." Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan. Sehingga mereka, empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, Al-Mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka. Semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka, mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo, gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit, selalu ingin cari yang baru. sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya, akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan banyak tidak bisa tercapai ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi, dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, dia kapan mau puas? Saya bisa. Menghayalkan ini, dia akan mau ganti perempuan, ganti perempuan, ganti perempuan. Fayalaha naran qad udhiba bihal qalbu fi hadhid dar qabla narillahil muqaddal lati tatla ala fida. Sungguh mengerikan api yang telah menyiksa hati seorang di dunia sebelum api neraka yang akan menyiksanya di akhirat, yang api neraka terus menembus membakar jantungnya. Jadi sendiri tersiksa, orang dalam maksiat pasti tersiksa. Makanya orang maksiat tidak ada yang bahagia. Wajahnya muram, lesu. Meskipun duitnya banyak, meskipun sudah semua orang maksiat seperti itu. Tukang zina begitu. Tukang minum khamr begitu. Tukang nonton film yang tidak-tidak juga begitu. Semua maksiat seperti itu. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai, obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa minha faqruhu ba'da ghina, yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman, tadinya dia merasa cukup dengan imannya, wa huwa yattajiru bihi wa yarbahul arbahul katsira, dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra'sa malihi asbaha faqiran mu'diman, ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan. Sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si malin akhar bit taubah an-nasuh wal jiddi wat tashmir qad fatahu ribhun katsir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Seandainya dia tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun. Selama setahun banyak kerugian yang dialami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi. Wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya. Fa'inal abda yuhramu rizqa bidhambi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal abda la yuhramu rizq bidhambin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksud saya maksiat sebabnya akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan kebahagiaan yang dicabut, terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi, di antara badannya lemah. Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisah bi ta'ah, di antaranya hilang karismatiknya dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya. Fatabaddala biha mahanatan wa haqara, maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan, memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bughdati wan nufrati minhu fi qulubin nas, di antaranya orang tidak suka sama dia, orang tidak nyaman sama dia. Orang bertakwa maksudnya, kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa, kok enggak nyaman sama dia. Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alaihi wa anfasiha wa aglaha wa huwal waqtu alladhi la'iwadha minhu
1: wala ya'udu alai abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam

musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisikin nurut. Wah, ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya. Karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wa haddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam. Sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-tab' war-rain 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan sudah hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'luwa qalbahu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran. Itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Wa minha annahu yahrumu halawata ta'ah. Di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal saleh laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia kata Ibnu Katsir yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, salat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan salat. Nuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah, tidak ada dampak semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak. Karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin raghbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tuthmiru hadhi thamarati wala bud. Karena ketaatan harusnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahulihi minad dunya wa nuzulihi bisahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat maka hatinya tidak pingin lepas dari dunia, tidak menjadikan dia zuhud dan tidak pingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu mushattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai, ya, terabaikan sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fihi aqbalat ilayhi wufudu at-tawfiq wal inayatu min kulli jihatin wa jama'a ala jami' atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi li yawmi ma'adihi wa ma lam yatarahal ila al-akhirah wa yahdhurha fat-ta'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah, ya, seluruh kekuatannya, ya, kemudian terkumpul.

mengumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik, dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bima'asihi a'radallahu anhu, seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikat wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperti sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allahi aqbala Allahu 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah bukan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dzamba yastati dzamban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak, dibawa naik ke khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Atau kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar, semakin semangat zina. Saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fa yastadiyani tsalisan. Satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Tsumma tajtami'u tsalatha. Kemudian tiga dosa sudah berkumpul, fa yastadi rabi'an. Maka panggil lagi dosa yang keempat. Wa halum majarra, dan seterusnya. Hatta taghmurahu dzunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khathiatuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyiati sayyiata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan, akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, pingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, pingin dimanjakan dengan khamar, pingin dengan melihat yang tidak-tidak, pingin manjakan dengan zina, pingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzatil muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui, ya, dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, lebih baik yang sejenisnya, ya, dan juga yang selain jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala, yauma wa yauma yuradzul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahannam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia. Wastamta'tum biha. Dan kalian bersenang-senang.
Makanya Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lam syaribal akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang yang cerdas, dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan ketika orang kafir dipaparkan neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia. Maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Balabudda an yatruka ba'da tayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru fali annahu la yu'minu bil akhir. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fahuwa harisun ala tanawuli hudhudhihi kulliha wa tayyibati fid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya, hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Makanya Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi, dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dzalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahdi ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabri. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya, yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah ketika seorang masuk kuburan, datang. Kalau amal soleh datang seorang laki yang harum, tampan, maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang tampan yang harum ini berkata, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk, dia tanya, wajahnya mengerikan, siapa engkau? Aku adalah maksiatmu selama di dunia. Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal mukhasim wa muhaj anhu. Bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya. Puasa akan berdebat membelanya. Amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa insya'a ja'alahu lahu wa insya'a ja'alahu alaih. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya, silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qawlu lil judun lima syahudtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami? Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia, tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya. Wa minha ilmuhu bi anna amalal bir tanhadu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa taqumu bihi, dan akan menguatkan dia. Wa tas'adu ila Allahi bihi, dan akan mengangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Fabihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udiha. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul fujur tahwi bihi, adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajdhibuhu ila al-hawiyah, dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin, dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang kafir, kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabu samaa. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka dijatuhkan dan direndahkan. Falamma lam taftah abwaaba samaa li a'malihim bal ughliqat anha lam yuhtah li arwahihim. Falamma lam tuftah abwaaba samaa li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi, tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit, tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan bau yang menyengit, yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabu sama maftuhatan li amalihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa taala futihat li arwahim hatta wasalat ilai subhana. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, ila yasadul kalimut thayyib, amal soleh naik kepadanya, maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitabi ismihi fi illiyin, lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha, masih kuat atau sudah tobat, tidak mau maksiat lagi? Banyak sekali Ustaz. Kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, ukhrujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan Allah tidak akan celaka. Maka fayakhruju bi ma'siyatihi minu ila haitsu yasiru nahban lilusus wa qutta'it tariq. Ketika dia keluar dari penjagaan Allah, maka dia menjadi santapan yang bisa dicuri oleh para pencuri dan para perampok. Bisa dirampok oleh para pencuri. Fama dhanu biman kharaja min hisni hasinin la tudriku fi afat. Bagaimana dengan orang yang keluar dari benteng yang tidak mungkin ada kekurangan di benteng tersebut? Benteng yang sangat aman, kemudian dia keluar. Ila khirbatin muhishatin ma'wal lusus. Kemudian dia pergi ke tempat yang porak-poranda, tempat persembunyian para pencuri dan para perampok. Fahliya turukuna mausya'an min mata'i. Apakah kalau ketemu perampok di tempat yang mengerikan tersebut, masih ada barang hartanya yang dibiarkan, pasti diambil semuanya. Maksudnya Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat, kau dalam penjagaan Allah, kau keluar, kau bahaya. Setan akan menghabisimu dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahki barakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat, maka keberkahan dari dirinya semua dicabut. Keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahu wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara dunia, perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah. Hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah. Waktunya berkah. Semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaku anhu kulla barakah. Sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wabil jumlah, kesimpulannya. Fa'atharul ma'siyatil qabihati aktharu min an yuhita bihal abdu ilman. Maka dampak maksiat terlalu banyak, ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa'atharu ta'atil hasanati aktharu min an yuhita biha ilman. Dan dampak kebaikan, ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fakhirud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati. Dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhalladhi ata'ani fasyaqiya bi ta'ati. Siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhalladhi asani fasaida bi ma'siyati. Apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. As-sababu tsamin. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat. Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi sur'atin tiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat.
wa annahu kamusafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkannya. Fahuwa li ilmihi bi qillati maqamihi wa sur'ati intiqali harisun ala tarki ma yuthkiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal, bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Harisun 'alal intiqali bi khairin ma bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak karena dia sebentar hidup, dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min qisaril amal. Tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adarru min at-taswif wa tulil amal, dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti. Udah pagi, zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti kalau suami sore baru dilayani. Suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sababu tasi, dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa masyribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bilang fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab. Fudul ya, tidak perlu. Wajtima' bin nas, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak. Ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya. Fa inna quwwata da'ilal ma'asi innama tansha'u min hadhil fadlat. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebih yang tidak perlu ini. Fa inna tatlubu laha masrifan, sehingga dia pengin cari jalan keluar yang lain. Fayadhiku alaihi al-mubah. Ketika dia sudah biasa begini, baju lagi, kayaknya kurang pas. Akhirnya pengen sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo, pengen lihat macam-macam. Lama-lama pengen lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya pengen lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi istilahnya enggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana? Akhirnya pengen lihat yang tidak-tidak. Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Waman a'dhamil asya' wa min a'dhamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraghuhu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak ada, hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak ingin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalatu bima yadhurru walabut, kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan hal yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kuliner sana, kuliner sini, akhirnya juga maksiat. Sababul asyir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha. Ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratul iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fa sabrul abdi anil ma'asi innama huwa bihasabi quwwati imanihi. Seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya.
Fakulama kana imanu aqwa kana sabru atam. Setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al-iman dhafa sabr. Kalau imannya lemah, dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man bashara qalbahu al-iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima haramahu alaihi wa bughdihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa bashara qalbu al-iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram. Demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka. Maka dia akan berhenti, kecuali maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhannahu annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Enggak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asyraqa nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saru dhalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya tersebut akan beranjak menuju ke anggota tubuh yang lainnya, wan ba'atha ilaiha, dan akan terpancarkan ke tubuh-tubuh yang lainnya, fa asratil ijabatu lida'il iman wan qadat lahu, maka dia akan segera memenuhi seruan iman dan tunduk kepada seruan iman, ta'iatan mudhallalatan ghairu mutatsaqilah, kalau ada panggilan ketakwaan maka dia akan semangat dengan taat, dengan merendahkan diri tanpa merasa berat, wala karih, apalagi benci dengan panggilan tersebut. Dengar azan dia semangat, dengar ada sedekah dia semangat, panggilan ketakwaan dia semangat. Kenapa? Iman yang kuat. Bal tafrahu bidakwati hina yad'uha, bahkan dia gembira ketika disuruh untuk melakukan ketaatan. Kama yafrahu rajulu bidakwati habibihil muhsin ilaihi ila mahalli karamati. Sebagaimana seorang lelaki gembira ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya. Dia semangat. Fahuwa kullu waktin yarkubu da'iyahu. Setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu. Dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan taklim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Ya ta'ahabu li muwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi ma yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan atau tidak usah? Ya, saya juga udah capek. Awas ya, dia udah ceramah panjang-panjang masih maksiat. Ya manusia Ustaz, kita siapa sih yang tidak maksiat? Kita bukan malaikat. Kalaupun antum harus bermaksiat, segera bertobat. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Alhamdulillah ya. Dengar tidak ada ya? Oh ya sudah, alhamdulillah antum pengertian. Demikian kalau gitu kajian kita. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah yang secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafirullahu Ta'ala dari bahasan tema 10 Nasihat Ibnul Qayyim Rahimahullah Agar Kuat Meninggalkan Maksiat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan. Saat ini 11:20, kembali kami hadirkan tilawah mubarakah ke ruang dengar Anda. Berikut kita simak tilawah dari surat At-Taubah bersama Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyur al-muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan
0: nurun ala nur,
1: cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: عليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: مُتِيَارَ سَلَف.
2: مُتِيَارَ سَلَف.
1: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: تَفْجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Yusro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan alaihim zilaluha wadhullilat qutufuha tadlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian untuk edisi siang yang kami hadirkan bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar, putra Nanda Hafirullahu Ta'ala, dari bahasan hadis-hadis akhlak. Kita akan ikuti dalam format rekaman dengan tema Ibumu Pintu Kebaikan Bagimu, sebuah kajian yang kami hadirkan dalam format rekaman, dan Anda bisa ikuti secara langsungnya nasihat beliau di setiap hari Kamis pagi jam 9 sampai dengan selesai. Barakallahu fikum, kita ikuti dan simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Barakallahu fikum, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita zikir yang mudah untuk kita lakukan. Syukur atas segenap nikmat yang kita dapatkan. Sabar atas berbagai ujian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa indah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu, di ruang virtual dari kediaman kita masing-masing. Kita akan kembali bersama-sama belajar. Saling mengokohkan, saling mengingatkan satu sama lain di antara kita. Ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun dan membimbing kita untuk semakin lebih baik di hadapan Allah azza wajal dan kelak layak untuk mendapatkan balasan terindah berupa surga di sisinya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Kita menyambung kembali kajian kita bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahum Allah. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah terhenti pada pembahasan hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntun kita apa yang semestinya dilakukan kepada orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, yaitu kedua orang tua. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku perlakukan baik kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab, "Ummuk," ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang jawaban seperti yang pertama. Beliau berkata, "Ummuka," ibumu. Demikian sahabat itu bertanya yang ketiga kalinya, dan dengan jawaban yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut pertanyaan ketiga tersebut. Beliau menyatakan, "Ummuk," ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya yang keempat kalinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma abuk." Thumma al-aqrab fal-aqrab. Kemudian setelah itu ayahmu. Kemudian yang paling dekat setelah kedua orang tua. Kemudian yang dekat dan seterusnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, perlu senantiasa diingatkan kepada kita, salah satu yang menjadi ciri seorang hamba beriman lintas masa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan perlu disampaikan, salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat yang Nabi SAW kabarkan adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mungkin kita pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang kedatangan seorang pria, ya sosok pria, dengan pakaian yang serba putih, rambutnya yang serba hitam, tidak terlihat adanya bekas perjalanan safar, tidak ada lusuh, tidak ada kusut, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Kalau dia itu tidak kusut, tidak lusuh, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, kemungkinan bukan musafir. Kalau bukan musafir, maka mukim. Tapi tidak seorang pun di antara para sahabat mengenal sosok pria yang diduga mukim ini. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, begitu dekat bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan Nabi SAW menjawabnya. Kemudian pada pertanyaan yang keempat, ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat tiba." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Maka kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tanda-tandanya." Kalau kapan tiba hari kiamat, Nabi pun tak menjawab karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Maka si penanya yang belakangan diketahui adalah malaikat Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia untuk mengajarkan para sahabat tentang agama. Setelah pertanyaan tentang kapan hari kiamat tidak dijawab atau dijawab dengan pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka kemudian dia bertanya, "Fa'akhbirni an amaratiha," kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara yang Nabi SAW jelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yang artinya seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Para ulama menjelaskan maksud dari makna hadis ini. Dan banyak atau ragam jawaban para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan di antara penjelasan tersebut ada dua. Yang pertama adalah kathratul futuhat. Banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam. Ketika ditaklukkan dalam peperangan, maka kemudian ada wanita-wanita yang ditawan, mereka menjadi budak bagi kaum muslimin yang merdeka, kemudian kaum muslimin yang merdeka menggauli budak tersebut, kemudian terlahirlah anak yang tentu dinasabkan kepada ayahnya. Anaknya merdeka seperti ayahnya, namun ibunya masih budak. Maka Nabi SAW menyatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Anaknya dari suaminya yang merdeka itu seperti tuan bagi ibunya yang masih budak. Artinya adalah kathratul futuhat. Banyaknya penaklukan wilayah, ekspansi wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian makna yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala, adalah kathratul uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama sekali kepada para ibu. Ketika anak berdurhaka kepada kedua orang tua dan lebih khusus kepada ibu, maka ini pertanda semakin dekatnya hari kiamat tiba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua di majlis yang mulia ini, begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada mereka berdua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi setelah perintah untuk mengesakan Allah dalam ibadah, tidak sedikit pun berbuat syirik, kemudian persis di bawahnya berikutnya adalah perintah untuk berbakti pada kedua orang tua. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Isra. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian diperinci, apabila kedua orang tua telah mencapai usia senja, baik salah satunya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah. Kata para ulama, larangan mengucapkan ah, menghardik orang tua, bukan pada saat mereka sudah lanjut usia saja. Bahkan kapanpun ini terlarang. Tetapi disebutkannya mereka dalam kondisi sudah tua, karena biasanya setiap anak yang mendapatkan orang tuanya semakin senja, semakin sensitif, dan semakin mudah emosi dibuat jengkel dengan yang dia pikir menyusahkannya dari pihak orang tua. Wal'iyadzu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya, wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, turunkan sayapmu, maksudnya adalah berikan kesopanan, kesantunan, penghormatanmu kepada keduanya, rendahkan hatimu di hadapan keduanya, rendahkan dirimu untuk berbakti kepada mereka berdua. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana keduanya telah menyayangku ketika aku masih kecil. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Sama setelah perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kepada akulah tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi mereka berdua. Kalau perintahnya maksiat, apalagi kesyirikan, jangan patuhi orang tua. Lalu apakah boleh durhaka kepada mereka berdua? Tidak. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Perintah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua berlaku. Pergaulilah mereka berdua dengan baik di kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang tua sampai perintahkan atau bahkan memaksa seorang anak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya, jangan patuhi. Tapi tetap berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, dalam surat Luqman ayat 14 ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allah tetapkan sebagai wasiat. Dan kita tahu bersama bahwa wasiat itu perintah yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Terutama sekali perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu dari kedua orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan ibu 3 kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan ayah. Dan jawabannya diantaranya ada pada surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ibunya telah mengandungnya dari satu kepayahan demi kepayahan berikutnya, dan beliau menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Kemudian Allah juga spesifik menyebutkan bagaimana bakti seorang anak kepada ibu harus lebih daripada kepada ayah. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Allah Subhanahu wa taala tegaskan seorang ibu dia mengandung anaknya itu dari kondisi yang melelahkan dan melahirkannya juga dalam kondisi yang sangat memberatkan kehamilannya hingga susuannya 30 bulan. Kehamilannya hingga susuannya tuntas 30 bulan. Subhanallah. Dan para ulama menjelaskan 30 bulan ini adalah masa minimum kehamilan hingga melahirkan bisa sekitar 6 bulan. Mungkin orang sekarang menyebutnya prematur, tapi peluang kehidupan masih tetap ada. Kemudian 6 bulan ditambah dengan susuan 2 tahun lamanya, yaitu 24 bulan, maka 24 dengan 6, 30 bulan. Atau kehamilannya normal, 9 bulan kurang lebih, kemudian ditambah dua, kurang lebih 2 tahun, sehingga kisarannya adalah 30 syahra bijabril kasr, 30 sekian bulan, tetapi disebutkan dengan bentuk penggenapan. Maka disebutkannya peran ibu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah umum untuk berbakti kepada kedua orang tua memiliki hikmah yang perlu kita gali. Ibumu adalah pintu kebaikan bagimu di duniamu sebelum kelak di akhiratmu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, لأن الأمة حصل لها ثلاثة أمور عظيمة لم تحصل للأب. Karena ibu menjalankan 3 hal yang sangat luar biasa, dan itu tidak terjadi bagi ayah. Yang pertama adalah hamil dengan semua beban berat yang ada padanya. Seorang ibu yang hamil, dia mengalami perubahan hormon sehingga dia pusing, dia mual-mual, dia muntah-muntah, tak enak makan, tak enak tidur, dan seterusnya. Boleh jadi hanya beberapa bulan pertama, triwulan pertama, atau mungkin memanjang sampai jelang kelahirannya. Berat. Kemana-mana dibawanya. Ya. Tidak lepas beban itu dari perut si ibu. Jadi kehamilan yang melekat pada ibu dengan berat beban sepanjang masa kehamilan itu. Yang kedua kata Syekh, al-wad'u wa shiddatuh, melahirkan dan beratnya proses melahirkan. Sampai-sampai diriwayatkan valid sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika seorang tabi'in yang datang dari negeri Yaman untuk melaksanakan umrah dan haji bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian di sepanjang perjalanan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah kabulkan doa tersebut. Dia pun bertemu dengan sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pertemuannya dengan Abdullah ibn Umar dalam keadaan dia masih menggendong ibunya untuk tawaf. Karena kondisi ibu yang sudah semakin tua, maka ia pun menggendong. Allahu a'lam apakah di perjalanannya juga ada momen di mana dia menggendong? Boleh jadi. Kemudian dia dengan penuh bahagia bertanya kepada ibn Umar, wahai ibn Umar, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku dalam ibadah tawaf ini sudah memenuhi kewajibanku untuk berbakti kepadanya? Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kau bahkan belum bisa membayar 1 tarikan nafas beliau saat melahirkanmu. Subhanallah. Bertaruh nyawa, tarik nafas dalam, hembuskan lagi, belum ada apa-apanya, tarikan nafas yang kedua, hembuskan lagi, yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan tak bisa digambarkan, hanya sekedar dengan goresan kata-kata. Berat. Dan itu hanya dialami oleh ibu, tak dialami oleh ayah. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ar-radha'atu wa mu'anatuha. Dan demikian pula menyusui. Dan betapa beratnya juga menyusui. Ibu yang biasanya makan 1 porsi, tapi karena beliau menyusui, maka beliau juga berpikir, bagaimana agar asupan yang beliau makan cukup. Dan umumnya seorang wanita yang tengah menyusui, maka porsi makannya berlebih atau bertambah. Karena cepat laparnya pun semakin sering, sehingga sebagian melihat bahwa seorang ibu pasca melahirkan ataupun menyusui, beliau memiliki bobot yang lebih dari sebelumnya, sudah tidak lagi ramping. Dan semua itu adalah bagian dari konsekuensi perjalanannya menjalankan peran sebagai ibu. Maka hamil atau mengandung melahirkan serta menyusui adalah tiga hal besar yang hanya dijalankan oleh ibu, tak dijalankan oleh ayah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan peranan ibu di dalam Al-Qur'an yang tidak disebutkan tentang ayah. Benar, ayah adalah kepala keluarga. Benar, ayah memimpin perjalanan rumah tangga. Benar, ayah juga berjuang untuk mencari nafkah di luar dengan banting tulang, perang, peras keringat, dan seterusnya. Bukan berarti beliau tidak memiliki peran besar bagi si anak di kehidupannya. Besar perannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan ibu, maka ibu menjalankan tiga hal yang agung yang tidak dialami atau dijalankan oleh ayah. Sehingga pada ayat-ayat yang tadi dibacakan, terutama sekali pada dua ayat yang terakhir, yaitu pada surat Luqman ayat 14 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15, tentang bagaimana peranan ibu mengandung, melahirkan, hingga menyusui dua bulan lamanya, menunjukkan bahwa memang ada yang lebih spesial dalam bakti seorang anak untuk ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa terjadi konsensus, kesepakatan dari para ulama tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dengan hukum fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam yang terlahir hanya dari ibunya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa barram biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Ya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya dalam surat Maryam ayat 33. Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku sebagai sosok yang sombong lagi durhaka. Subhanallah. Dan karena besarnya peranan ibu bagi seorang anak yang berkonsekuensi anak berbakti kepada ibu lebih dibandingkan baktinya kepada ayah. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian pilih kasih, boleh untuk tidak berbakti kepada ayah, tidak, tidak boleh. Wajib berbakti kepada kedua orang tua sekaligus dan hukumnya fardu ain. Namun jika diprosentase, maka bakti kepada ibu Nabi sebutkan tiga kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan bakti seorang anak kepada ayah berikutnya. Nah, karena besarnya peranan ibu bagi setiap anak, sampai-sampai tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang siapakah al-aqrab wal-aqrab, siapa family yang paling dekat, yang paling dekat. Tadi kan ibu, ibu, ibu, ayah, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Siapa yang paling dekat dan dekat itu? Di antara penjelasan beliau, Syekh Abdul Razak Hafizahullah, إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِالْبِرِّ مِنَ الْأَبْ فَفِي جَانِبِ الْأَقَارِبِ أَيْضًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمُّ. Subhanallah. Dan apabila seorang ibu, kata Syekh, lebih berhak untuk mendapatkan bakti dari si anak daripada ayah, maka selanjutnya dari sisi kerabat dekat, maka berlaku sabda Nabi SAW, saudari ibu berkedudukan seperti ibu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya saking besarnya jasa dan peran ibu bagi anak, maka berkonsekuensi anak ini berbakti kepada ibu, ibu, ibu, ayah. Kemudian dari kerabat terdekat adalah saudari-saudarinya ibu atau bibi dari garis ibu. Allahu Akbar. Ya. Kata Syekh, falaha ahaqqiyatun khassah. Maka baginya, bagi bibi dari garis ibu, memiliki kekhususan tersendiri karena hubungan bibi ini dengan ibu kita yang kita berkewajiban untuk bakti kepadanya. Dalam riwayat yang lain lebih jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu ummun, bibi dari garis ibu adalah ibu. Bibi dari garis ibu adalah ibu. Ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Kemudian dia ulang lagi, "Apa juga yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Juga Nabi ulang, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Diulang lagi yang ketiga kalinya, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Yang keempat kali orang itu bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berkata, "Birra abak, baktilah kepada ayahmu." Jadi dari berbagai jalur redaksi riwayat, dan besar kemungkinan itu adalah kejadian-kejadian yang berbeda, bukan satu kejadian dengan redaksi berbeda, tapi kejadian-kejadian yang ragam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan konsistensi, bakti kepada ibu lebih besar daripada bakti kepada ayah. Kembali kami ulangi yang ketiga kalinya catatan, bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Bukan berarti kita boleh menunda bakti kepada ayah kalau merasa belum berbakti kepada ibu tiga kali lipat daripada bakti kepada ayah. Bukan. Secara bersamaan. Namun kuantiti dan kualiti. Berbakti kepada ibu tiga kali lipat lebih besar. Tidak boleh sedikit pun durhaka kepada ayah. Sebagaimana tidak boleh sedikit pun berbuat durhaka kepada ibu. Namun bakti seorang anak kepada ibu lebih. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dia menceritakan kisah tentang dirinya. Ya. Dari Atha ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atha bercerita, ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita. Fa abat an tankihani, tapi ia menolak pinanganku, dia enggak mau aku nikahi. Wa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang meminangnya. Fa ahabbat an tankihahu, ternyata pinangan itu dia terima." Kalau orang Indonesia sempat punya ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Wal iyadzu billah. Dia mendendam atas penolakan pinangannya. Sempat terjadi pada laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas karena pinangannya ditolak sementara pinangan selainnya diterima, faghirtu 'alaiha faqataltuha, aku pun sangat dibuat emosi, cemburu terhadap wanita tersebut, maka aku pun bunuh wanita itu. Kalau bukan aku yang menikahinya, maka tak ada orang lain yang menikahinya. Dibunuhlah wanita tersebut. Dia tidak rela melepaskan wanita yang dia terlanjur jatuh hati kepadanya itu dinikahi oleh orang lain. Maka dibunuhlah si wanita. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahal li min taubah?" Apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat wahai Ibnu Abbas? Kemudian Abdullah Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibundamu masih hidup? Dia pun menjawab, "Tidak." Ibn Abbas berkata kepadanya, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at." Kalau gitu, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu dengan berbagai kesalihan. Maka pria itu pun berlalu, beranjak pergi. Kemudian, apa Ibnu Yasar, murid Ibnu Abbas, tergelitik untuk bertanya lebih lanjut kepada Ibnu Abbas. "Ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, "Wahai Ibnu Abbas, aku penasaran, kenapa engkau bertanya apakah ibundanya masih hidup?" Ketika orang itu bertanya, "Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat setelah membunuh si wanita yang menolak pinanganku?" Maka Ibnu Abbas bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Maka Abu bin Yasar bertanya, penasaran, "Kenapa kau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Para pemirsa, catat ini dengan baik. Yang berkata adalah turjumanul Quran, Habrul Ummah, yang paling banyak ilmu tafsirnya bahkan dibandingkan seluruh sahabat. Dan beliau dikatakan orang yang paling berilmu tentang agama, Habrul Ummah, yang bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafahannya bawa-bawa Ibnu Abbas yang usianya mungkin seusia anaknya, dibawa oleh Umar bin Khattab di majelis-majelis khusus Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Ketika ditanya, "Kenapa kau bawa anak kecil ini? Kami juga punya anak seusia dengannya." Kata Umar, "Aku tak mengetahui seseorang yang lebih mengetahui berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya melebihi anak kecil ini." Itulah Ibnu Abbas. Kita catat bersama bagaimana Abdullah Ibnu Abbas memahami ayat-ayat tentang birrul walidain. Yang pada sebuah kejadian, pada sebuah dialog, Ibnu Abbas bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" dari pertanyaan seseorang yang ingin bertaubat akibat membunuh tanpa kebenaran. Maka Ibnu Abbas berstatement. Statement ini yang perlu kita camkan. Kata beliau, "Ini sungguh aku, la a'lamu amalan, tak mengetahui ada satu amal pun, aqraba ila Allah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, min birril walidah, daripada bakti kepada ibu." Artinya, kalau si penanya tadi menjawab, "Iya, ibuku masih hidup," niscaya Abdullah Ibnu Abbas akan berkata, "Untuk menebus kesalahanmu membunuh itu, berbaktilah kau kepada ibu." Tapi karena ibunya sudah meninggal, maka Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan yang biasa umum diberikan, "Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tutuplah dosa kesalahanmu itu dengan kesalihan." Walaupun bukan berarti kalau sudah berbakti kepada ibu tidak perlu taubat, tidak, bertaubat dan ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebajikan itu akan menutup atau menghapuskan catatan keburukan dosa sebelumnya. Atbi'is sayyiat al hasanata tamhuha, kata Nabi, iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Tapi kalau seandainya seiring dengan taubat dan kesalihan yang menutupi sebuah dosa kemaksiatan, seseorang masih memiliki ibu, kata Abdullah Ibnu Abbas, "Sungguh aku tak mengetahui ada satu amal pun yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada ibu." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu. Maka kepada siapa saja di antara para pemirsa yang masih memiliki ibu, artinya ibunya masih hidup, hendaklah ia berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baktinya kepada ibu. Kalau kemudian dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan betul-betul ada di telapak kakinya. Tapi dengan seseorang itu berbakti kepada ibu semaksimal yang dia mampu, maka pintu surga kelak akan terbuka baginya insya Allah. Dan apa yang baru saja kita simak bersama tentang kisah seseorang bertanya tentang bagaimana caranya bertaubat, inilah kebiasaan kaum salih terdahulu, as-salafus salihin. Begitulah generasi terdahulu, as-salaf, as-salihun, yang mereka itu terbukti berada di atas kesalihan. Kalau mereka bingung sesuatu, perlu tahu sesuatu, ingin melakukan sesuatu, menyesali sesuatu, maka mereka bukan sok tahu, tapi mereka bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini menjadi salah satu fenomena indah jika masih ada di tengah-tengah umat Islam. Tidak mengetahui sesuatu, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Kalau ahli ilmu yang ditanya mungkin juga belum tahu, maka beliau pun bertanya kepada ahli ilmu yang lebih dalam ilmunya, yang lebih rasikh, yang lebih menghujam keilmuannya. Dan begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu dengan mengangkat derajat mereka. Karenanya suatu ketika

terpusat kepada seseorang yang sedang sholat. Tentu sholatnya menghadap Ka'bah dan berarti si gubernur melihat dari arah belakang orang tersebut. Kemudian ditunggulah di belakang orang tersebut sampai ia tuntas dari sholatnya. Dari situ diketahui oleh khalayak yang menyaksikan kejadian tadi, oh ternyata yang ditunggu adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anil jami'. Dan diketahui bahwa Atha adalah seorang laki-laki tabi'in yang berguru kepada para sahabat yang berkulit hitam. Atha berkulit hitam dan hidungnya pesek. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan beliau tidak memiliki batang hidung. Tapi gubernur ini mencari, menunggunya sholat. Kemudian dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan, dia bertanya kepada Atha tentang manasik haji bagi dirinya dan anaknya yang barangkali saat itu akan melaksanakan umrah ataupun haji. Kemudian setelah selesai, gubernur itu berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku ingin kau ingat peristiwa ini. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia yang kita mendatanginya karena ilmu yang ada padanya. Subhanallah. Kembali kepada bagaimanakah seseorang dengan ilmu yang dimiliki bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata beliau menyatakan, aku tidak mengetahui ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti halnya berbakti kepada ibu. Padahal dosa membunuh itu dosa besar. Kita tahu misalnya dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau bahkan menyebutkan dosa besar setelah kesyirikan di nomor dua adalah membunuh jiwa. Subhanallah, membunuh jiwa itu dosa besar yang sangat besar. Iya. Makanya di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat akhir surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadur rahman, berikut kualifikasi dan sifat-sifat mereka, walladzina la yad'una ma'allahi, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan mereka juga tidak berzina. Membunuh itu dosa besar. Tapi ternyata dosa besar membunuh itu, menurut penjelasan Abdullah bin Abbas, bisa tergugurkan, bisa terhapuskan selain dengan taubat dan juga amal saleh yang lain, terutama sekali dengan birrul walidah, dengan berbakti kepada ibu. Akan bertaubat yang nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa, mengakui sambil menyesali, meninggalkan secara keseluruhan, serta bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Inilah syarat taubat nasuha yang dijelaskan oleh para ulama. Mengakui sambil menyesali. Meninggalkan secara keseluruhan. Kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Berikutnya, hendaklah ia memperbanyak amal kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Dan Nabi kokohkan juga dengan pernyataan beliau, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Panjang lebar Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang athar ini. Dan beliau juga menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abdullah ibn Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain min al-jannah wa in kana wahidan fawahidun." Dan seterusnya.

0: Abdullah ibn Abbas berkata, tidak seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua muslim dan di setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya dua pintu surga. Kalau ternyata hanya tersisa satu dari kedua orang tua, maka yang terbuka satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Dan apabila ia membuat salah seorang dari kedua orang tuanya itu marah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia sampai orang tuanya tersebut memaafkan dan meridhainya. Subhanallah. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, wa in zalama, lalu bagaimana kalau kedua orang tuanya itu yang menzalimi si anak? Apakah itu juga berlaku? Artinya, apakah balasan itu juga berlaku, dibukakan dua pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tuanya lah yang berbuat zalim kepadanya? Kata Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya. Allahu Akbar. Ya, mungkin orang tua dengan minimnya ilmu yang mereka miliki, ya, mungkin karena emosional tertentu menguasai diri mereka, mungkin mereka terdominasi oleh pola asuh orang tua mereka, kakek neneknya sebelumnya, dan mereka tidak diberitahukan bagaimana semestinya, sehingga mungkin ada pola-pola asuh yang ternyata itu berbau kezaliman bagi si anak. Meskipun demikian, seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya, dan kalau dia mau terbuka pintu surga baginya, hendaklah ia berbakti kepada mereka berdua. Kalau tersisa satu, maka dia berbakti kepada yang tersisa tersebut. Dan apabila seseorang ketika mendengarkan ini, dia sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, patutlah dia menyesali kesempatan yang hilang darinya. Tapi bukan berarti dia tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, minimal ayahnya atau minimal ibunya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Raih dan bukalah pintu surga bagimu dengan baktimu kepada ibumu atau ayahmu atau kepada keduanya. Fal wajibu 'alal ibni an yakuna barran bihima, kata Syekh, kewajiban seorang anak adalah untuk selalu berbakti kepada keduanya. Wa an yatahasha igbabahuma, untuk selalu menghindar semaksimal mungkin dari membuat mereka berdua marah. Wal isa'ata ilaihima, dan berbuat buruk kepada keduanya. Wa raf'as sawti 'alayhima, apalagi mengangkat suara di hadapan keduanya. Wa in kana bihadhil manzilah, meskipun kedua orang tuanya itu mungkin menyakiti si anak atau berbuat zalim kepada anak. Tidak boleh kemudian, bapak saya enggak sayang sama saya, bagaimana mungkin saya berbakti pada dia, Ustaz? Tidak. Ibu saya selalu menyakiti hati saya dengan kata-katanya, Ustaz. Bagaimana saya berbakti kepadanya? Tidak. Kalau kita mau memahami tuntunan Islam dengan baik, bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan begitu jelas dan gamblang, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan ini juga sehebat mungkin. Ternyata bakti kepada kedua orang tua tidak terbatas hanya pada hal-hal tertentu, tetapi meluas bakti kita kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Abdullah ibn Umar pernah berkata, ya, kata Abdullah ibn Umar, buka'ul walidaini minal uquq, subhanahu. Tangisan orang tua, kedua orang tua, adalah bagian dari kedurhakaan. Artinya kalau ada seorang anak menyebabkan orang tuanya menangis, terutama sekali ibu, maka itu adalah kedurhakaan. Dan kita sudah ketahui dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, bahwa bakti kepada orang tua hukumnya wajib, durhaka kepada kedua orang tua hukumnya dosa, dan dosa besar. Dan digambarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidaini minal uquq. Tangisan kedua orang tua oleh tingkah pola anak, maka itu adalah kedurhakaan si anak. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan lebih daripada itu. Ketika seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anaknya dan beliau mulai merendahkan suaranya, siapapun akan memahami kalau si ibu dan si ayah berkatanya biasa, tidak merendahkan suaranya, kemungkinan akan menyebabkan anaknya itu merespon dengan respon yang dihindari, maka sesungguhnya si anak telah berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau sampai orang tua, mereka justru yang merendahkan suara kepada si anak, khawatir anak ini kemudian kecewa atau marah atau dan lain sebagainya, justru itulah kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Terutama sekali kepada ibu. Sebagai seorang wanita, perasaannya lebih kuat, sensitivitasnya lebih tinggi, padahal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan ibu yang bahkan tak dimiliki oleh ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Wahai anak, siapapun engkau dan dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun dan sedang bersama siapapun, apakah engkau sudah menikah atau kau masih sendiri, jika engkau masih memiliki kedua orang tua, raihlah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalannya dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan buat mereka bersedih, apalagi menangis. Jangan angkat suara mereka, suara di hadapan mereka. Jangan mencaci, menghardik, dan menyakiti hati mereka. Jangan membuat mereka marah, apalagi sampai mendoakan keburukan bagimu. Karena kalau itu kau lakukan, sadar atau tidak, engkau telah membuka gerbang besar kemurkaan Allah pada dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka seiring murka orang tua kepada anaknya. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada seorang hamba seiring ridha orang tua kepada hamba tersebut. Namun patokannya, tolok ukurnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila orang tua misalnya berkata, "Nak, curilah. Kalau kau tak mencuri, aku akan marah kepadamu." Maka tentu ini tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana tadi dijelaskan ada pada surat Luqman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kedurhakaan, kesyirikan atau yang lain, sementara kau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua berkata, lakukanlah kemaksiatan, kalau kau tak lakukan, aku akan marah kepadamu. Kalau aku marah, Allah akan marah kepadamu, ini tidak berlaku. Kemurkaan Allah atas dasar kemurkaan orang tua hanya berlaku apabila kemurkaan orang tua itu tidak menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ibumu, jadikanlah dia sebagai kunci kebahagiaanmu di dunia sebelum kelak kebahagiaanmu di akhirat. Inilah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan mendatang, sebagaimana juga Syekh masih menjelaskan tentang birrul walidain, kita akan sambung kembali pada pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC/Hafidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis tentang akhlak dengan tema Ibumu Pintu Kebaikan Bagimu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari nanti, insya Allah akan kita simak dan ikuti program talk show pendidikan Islam Bintang Pelajar Islamic Boarding School BPIBS dengan pembahasan urgensi pendidikan diniyah bagi generasi muslim saat ini dan masa depan, menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidhullah selaku Ketua Pengawas BPIBS, Ustadz Dr. Bukit Adinugraha MPD, Mudir BPIBS, dan Ustadz Fahmi Rizki LC MPD, Kepala Dinia BPIBS, Hafizahumullah. Nam ikhwati Islam azakumullah. Dan nantinya kita akan simak juga. Ya, untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita semua. Nah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarokah di surat Al-Mursalat beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
5: Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
6: Radio Roja.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah
7: yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan salat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya, satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamarduduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan.
dimasukkan.

0: Masukkan ke dalam daftar hitam agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: قدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: Amin.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الْفَجَرَةِ.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong

0: orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama ya bintang pelajar Islamic Boarding School dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidahullah selaku Ketua Pengawas BPIBS, Ustadz Dr. Bukit Adi Nugraha MPD, Mudir BPIBS, dan Ustadz Fahmi Rizki LC MPD, Kepala Dinia BPIBS. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, menantikan program talkshow pendidikan Islam dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishri Rashid Al-Afasi di surat Qaf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.

0: Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: bergairah terhadap dunia. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, sebesar dukamu saat kehilangan dunia, sebesar itu pula gairah hatimu terhadap akhirat keluar. Dan sebesar dukamu saat kehilangan akhirat, sebesar itu pula gairah hatimu akan dunia hilang.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
2: Mutiara Salam.
3: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab.
4: Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
5: Wa innahu fi Ummul Kitab ladaina la'aliyyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada takdir Allah Qadir al-Khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa keluh kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir, yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
6: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
7: Yang lalu biarlah benar.
8: Yang lalu biarlah benar.
7: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan ini, merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukmun wa junun.
5: Wa inna

0: abdun, tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih,
0: sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Secara umum Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Wajibnya seorang muslim mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kalau seandainya tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali sampai dia bersih, tidak punya dosa sama sekali, maka tidak bakal ada yang melakukannya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, wa sadaqa rahimahullah, wa man dhalladhi la yakunu fi syai'.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
6: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
7: Allah, kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
8: Para pendengar di Roja
7: insyaallah akan.
9: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
9: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
10: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
11: Walillahi mulkus samawati wal ardh.
2: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
12: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
2: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
13: Roja TV dan Radio Roja.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Bukit Adinugraha, mudir atau direktur pendidikan Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Yayasan Bintang Pelajar Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan profil dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang berbahagia, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School didirikan pada tahun ajaran 2018-2019 yang lalu. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah telah menyusun beberapa SKL, standar kompetisi lulusan. Yang pertama adalah lulusan memiliki akidah yang benar, akidah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lulusan memiliki akhlak yang mulia, yang diharapkan dapat mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, lulusan diharapkan memiliki hafalan Al-Quran, minimal 10 juz Al-Quranul Karim. Yang keempat, lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris tingkat dasar dan menengah, dan juga lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab tingkat dasar dan menengah. Kemudian yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan. Yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ini termasuk hal yang dibutuhkan ya pada era kita saat ini. Kemudian juga siswa, santri, lulusan diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi dunia dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi tagline dari SMA Bintang Pelajar adalah jembatan menuju PTN favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya program unggulan di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang pertama adalah program sukses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Program ini dirancang untuk menyiapkan para santri agar bisa mengikuti tes seleksi, terutama SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, atau UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer, bagian dari seleksi masuk ke PTN. Ya. Program ini sudah mulai diterapkan sejak kelas 10, kemudian dilanjutkan semakin tinggi frekuensinya di kelas 11, dan menjadi paling tinggi frekuensi dan juga cakupannya di kelas 12. Ini adalah program unggulan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang bekerja sama dengan Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Ayibunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di asrama juga memiliki program unggulan. Yang utama adalah program menghafal Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa targetnya adalah 10 juz Al-Quran. Ya. Dan di asrama memberikan fasilitas bagi santri yang memang punya kesungguh-sungguhan yang lebih untuk menghafal Al-Quran, dapat bergabung dalam sebuah kegiatan ekstra yang disebut dengan Markas Hufadzul Quran. Sehingga dalam markas tersebut akan dididik sehingga para santri diharapkan bisa hafal sampai dengan 30 juz secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah di atas lahan seluas kurang lebih 1,8 hektar terdapat dua gedung utama, ada gedung Ikhwan dan gedung Akhwat. Dua gedung terpisah, walaupun dalam satu komplek tapi terpisah. Ikhwan tersendiri dan Akhwat tersendiri. Kemudian ada beberapa sarana-sarana penunjang seperti masjid di Ikhwan dan juga masjid di Akhwat. Kemudian ada laboratorium komputer di Ikhwan dan di Akhwat, laboratorium MIPA, ya, perpustakaan, kantin Ikhwan dan kantin Akhwat, dan juga beberapa lapangan olahraga seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, ya, dan juga yang lainnya. Ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian untuk fasilitas di asrama, dalam satu kamar diisi oleh 11 orang santri. Saat ini diisi oleh 11 orang santri. Dan untuk musyrifnya atau guru diniyah asrama tinggal dalam kamar tersebut bersama dengan para santri. Yang mana tujuannya diharapkan dapat lebih optimal untuk melakukan pengasuhan ataupun pengawasan kepada para santri dan santriwatinya. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School mencapai beberapa prestasi yang patut kita syukuri. Di antara prestasinya kami sampaikan bahwa pada angkatan pertama terdapat sekitar 83% lulusan yang diterima di PTN. Kemudian pada angkatan kedua, alhamdulillah meningkat menjadi 95% yang diterima di PTN. Dan pada angkatan ketiga, alhamdulillah meningkat menjadi 97%. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tentu usaha yang sungguh-sungguh dari para asatidzah, para guru dan juga para santri, dan juga peran doa dari orang tua santri semuanya.
8: Di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, atau disingkat BPBS, proses kegiatan pembelajaran santri dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di laboratorium IPA, kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, dan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Adapun beberapa kegiatan luar kelas, untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat diaplikasikan ke beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, kempo, panahan, dan robotik. Untuk meningkatkan kenyamanan siswa, SMA BPIBS menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, kamar asrama, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang bimbingan konseling, kamar mandi, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan ruang kelas yang nyaman.
15: Mari bergabung bersama SMP dan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School untuk meraih kemenangan abadi, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Nah, bertemu dalam program talk show pendidikan Islam dengan menghadirkan bintang pelajar Islamic Boarding School, yaitu narasumber diantaranya Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidhullah selaku Ketua Pengawas Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Dan yang kedua nanti kita akan simak penjelasan dari narasumber Ustadz Dr. Bukit Adinugraha MPD selaku Ketua Yayasan dan Mudir Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Dan yang ketiga nanti kita akan simak juga narasumber Ustadz Zulfi Askar LC. Ya, afwan, Ustadz Fahmi ya. Ustadz Fahmi Rizki LC MPD selaku Kepala Unit Pendidikan Diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, dan setelah penyampaian dari ketiga narasumber nantinya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya lebih dekat berkaitan dengan penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2026-2027 Bintang Pelajar Islamic Boarding School di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Dan untuk ya selanjutnya kita ke narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah selaku Ketua Pengawas BPIBS Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Mungkin Ustadz ada nasihat singkat yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dipersilakan Ustaz. Falatafadhal masykurun. Nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para narasumber dari Bintang Pelajar Boarding School ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dunia sekarang itu sangat berputar dengan sangat cepat sekali dari sisi kemajuan teknologi dan secara khusus teknologi informasi. Dan efek-efek ini terasa sekali sangat begitu cepatnya berlari ya. Berbagai kemajuan-kemajuan media-media dalam mengolah berbagai keahlian. Namun seiring dengan kemajuan teknologi ini, ya, apakah itu AI dan sebagainya, ada satu perubahan yang drastis dalam kehidupan manusia, yaitu dilalaikannya mereka untuk hal yang terpenting dari tujuan hidup mereka. Demikian pula persoalan-persoalan kita lihat di tengah masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, bergelar, memiliki nilai apa namanya gelar-gelar kehormatan dan sebagainya. Satu problema yang nyata dalam hidup kita adalah perbuatan integritas, moral itu sangat jauh turun drastis. Perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak bisa terfikirkan oleh manusia, bahkan mungkin sebagian orang mengatakan syaitan saja mungkin tidak bisa berpikir sampai segitu dahsyatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia kadang-kadang. Ya. Sebagai gambaran begitu masif dan begitu ngerinya untuk penyimpangan-penyimpangan moral di masa sekarang. Dan ini terlepas dari pengaruh globalisasi media informasi dan sebagainya. Tentu hal yang sangat terpenting dalam ini adalah membentengi diri dengan ilmu agama. Apapun profesi dari kita, siapapun kita, tidak mungkin kita akan lepas dari agama. Kalau kita lepas dari hal ini, pasti kita akan terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk pengaruh-pengaruh sosial yang negatif ya melalui media-media informasi. Dan betapa kita lihat secara nyata di dunia pendidikan, banyak sekali penyimpang-penyimpang perilaku-perilaku, baik perilaku moral maupun perilaku dalam sisi seksual dan pergaulan dan sebagainya. Bahkan bukan pada peserta didik, para pendidik sendiri melakukan perilaku-perilaku yang kadang-kadang sangat ya tidak sesuai dengan profesi-profesi atau sebagai kedudukannya sebagai pendidik generasi muda. Apalagi banyak begitu banyak penelitian-penelitian media yang menyampaikan begitu rusaknya generasi kita dari sisi pergaulan, maka tentu orang tua memiliki suatu kewajiban yang luar biasa membentengi anak mereka. Tidak ada jalan untuk hal yang menyelamatkan generasi muda kita selain daripada membentengi mereka dengan memberi pendidikan ilmu agama. Dimanapun mereka akan bekerja, apapun profesi mereka ke depan, tapi yang namanya pendidikan agama tidak bisa didalaikan. Dia profesi sebagai dokter, teknokrat, pejabat, apapun kedudukannya, ya, pekerjaannya, dia harus memiliki ilmu agama. Bahkan di dunia ekonomi pun, badan-badan ekonomi atau lembaga-lembaga ekonomi mengurus ekonomi, betapa banyak rusaknya, baik di dunia perbankan, bisnis, dan sebagainya. Dimulai adalah hancurnya moral, ya, hancurnya moral para pelaku. Demikian pula masalah penggunaan alat-alat komunikasi, ya, berbagai aplikasi-aplikasi kemajuan yang dipakai, yang pada asalnya adalah untuk memberikan kemudahan dan transparansi dan sebagainya, namun tidak luput dalam berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Tentu semua ini terasa oleh kita. Tantangan utamanya adalah masalah manusia ini tidak diiringi dengan agama, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah, dan iman kepada hari akhirat bahwa sekecil apapun perbuatan kejahatannya akan menimbulkan efek negatif baginya, baik kehidupan pada diri sendiri, keluarga dan masyarakatnya, bahkan negaranya. Maka dari itu kami mengajak ayah bunda untuk memilih tempat pendidikan anak mereka yang dapat memberikan akidah yang lurus, manhaj yang benar, serta beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berakhlakul karimah, ya, tidak hanya memiliki gelar-gelar jenjang akademik yang begitu menteran atau bersusun di awal ataupun di akhir nama mereka. Tapi ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menciptakan manusia ini sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan bentuk apapun profesi mereka. Maka di sinilah ide dan lahirnya berbagai lembaga pendidikan sunnah di Indonesia, di antaranya adalah boarding school bintang pelajar, bukan hanya mendidik generasi muda berprestasi dalam dunia akademiknya ataupun dunia pendidikannya, tapi juga mendidik mereka untuk berprestasi di sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga dalam penjelasan nantinya dari narasumber yang lain akan melihatkan bagaimana penyusunan kurikulum dan kegiatan-kegiatan siswa di boarding school bintang pelajar ini, pembentukan karakter, budi pekerti, kemudian pembinaan ibadah, ya, dan terutama lagi masalah akidah dan manhaj mereka di dalam memahami, mengamalkan agama yang mulia ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dunia pendidikan yang sangat berharga di kesempatan ini. Dan Ustaz, mungkin kita menyaksikan bahwa hari ini banyak orang tua yang sangat serius mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Mereka mencari sekolah terbaik, kursus terbaik, bahkan menyiapkan keterampilan sejak dini. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi generasi Muslim juga semakin kompleks. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa tantangan pendidikan generasi Muslim saat ini yang harus dihadapi?
2: Nah, satu tantangan yang ya yang sangat berat dihadapi dalam generasi muda Muslim saat ini adalah itu arus informasi dan media sosial semakin sulit untuk dibendung, sehingga berbagai nilai-nilai positif maupun negatif dapat dikonsumsi dalam waktu yang sangat singkat. Dan dahulu, kalau dahulu kita ingin menjaga anak kita untuk tidak terpengaruh oleh temannya, kita bisa mungkin mengunci pintu rumah kita atau mengunci pagar rumah kita, ya, dan kita kurung anak kita atau kita larang dia keluar rumah. Sekarang dia ya justru dengan dikurung di kamar sekalipun semakin nyaman dia. Ya, kalau dulu mungkin mereka akan kecapean ke tempat-tempat untuk mengunjungi teman-teman mereka yang rusak. Ya, mungkin kalau hujan mereka tidak bisa, atau ketika terjadi tidak ada alat transportasi, mereka mungkin akan mundur. Tetapi saat sekarang ini justru ya tidak ada lagi batas ruang. Dan media-media ini penuh dengan syubhat, ya, pemikiran-pemikiran, godaan-godaan, ya, yang meragukan kepada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Kemudian juga tambah lagi media ini dipenuhi dengan syahwat, ya, dengan iklan-iklan yang muncul. Walaupun dia tidak mengklik, walaupun dia tidak menginginkan, tetapi secara setiap detik muncul iklan-iklan yang menggoda mereka untuk melihat, untuk membaca, untuk tergoda, ya, mengklik atau membaca apa yang muncul dari media-media iklan tersebut. Tentu ini perlu, tidak mungkin kita mengawasi anak kita dalam hal ini kecuali hanya mengharapkan mereka sendiri yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sampai di mana bisa mengawasi? Para musyrif-musyrifah sampai di mana bisa mengawasi? Tidak. Mungkin di pondok pesantren dia dijauhkan dari alat-alat komunikasi. Tapi setelah keluar, ya, mereka tidak. Maka yang ingin kita bentuk adalah bagaimana merasa pengawasan yang tinggi dalam diri mereka hadir, yaitu nilai-nilai ihsan, merasa selalu diawasi Allah, merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang ada di sekitar mereka. Mereka harus kita didik lebih meyakini tentang kuasaan Allah. Allah Maha tahu sekecil apapun bentuk-bentuk dari apa yang mereka sembunyikan dari keburukan, Allah mencatat. Demikian pula meningkatkan keyakinan mereka pada iman para malaikat. Di sana ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan perilaku mereka. Nah, nilai-nilai ini harus kita tumbuhkan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa dalam bentuk apapun kita awasi, walaupun setiap sudut gedung kita pakai CCTV. Ya, CCTV itu juga terbatas ketika mati lampu, ketika CCTV itu rusak atau segala macamnya, banyak sekali rintangan. Ya. Dan oleh sebab itu kita perlu membentuk generasi yang betul-betul ada rasa pengawasan itu dari dalam dirinya. Ya, di kapan dan di manapun saja dia berada. Ya. Ini yang ingin kita bentuk di generasi kita. Kemudian juga terdapatnya krisis, ya, adab, ya, lebih berbahaya daripada krisis intelektual sekarang ini. Kita lihat perilaku-perilaku anak muda yang tidak menghargai orang yang lebih dewasa, gurunya, bahkan ada yang sempat menyakiti secara fisik, bahkan ada yang sampai pada tingkat melakukan pembunuhan dan sebagainya terhadap temannya, membuli, dan bahkan sampai tingkat membunuh dan sebagainya. Maka subhanallah, dunia pendidikan kita memang sedang ada semacam goncangan. Tetapi dengan memberikan mereka bekal-bekal nilai-nilai agama, insyaallah mereka merasakan semua hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan berefek buruk pada diri mereka sebelum kepada orang lain. Maka pendidikan tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik, tapi harus menjaga agama anak kita. Ini yang paling penting. Kita lihat sekarang ini, mohon maaf, pelaku-pelaku baik untuk kejahatan yang sifatnya nasional, yaitu koruptor, ya, ataupun berbagai macam bentuk yang tidak bisa kita rinci lah. Yang hiruk-pikuknya suasana bermacam bentuk pelanggaran hukum dan sebagainya di negara kita ini, berangkat dari mana? Berangkat dari mereka adalah orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya bukan digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, tapi adalah untuk mengakali, ya, bagaimana mereka dapat lari dari jeratan hukum, bagaimana mereka selamat dari kejaran hukum dan sebagainya. Maka yang lebih penting dari ini semua adalah, intinya adalah manusia yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Sehebat apapun hukum dan undang-undang, jika manusianya itu adalah manusia yang tidak beriman bertakwa kepada Allah, mereka akan menjadikan hukum itu sebagai alat untuk melakukan macam bentuk penipuan dan kecurangan di dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, pendidikan dunia menjadi benteng yang sangat penting agar anak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Apa kita beralih ke ini? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ustaz Dr. Bukit Adinugraha MPD selaku Ketua Yayasan dan Mudir BPIBS, ya Ustaz. Nah, berkaitan dengan setelah kita memahami urgensi pendidikan diniyah tadi, Ini bagaimana BPIBS, Bintang Pelajar Islamic Boarding School, memandang kebutuhan tersebut, Ustaz? Nah.
4: Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kita pada hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Juli 2026 Masehi dapat hadir di TV Roja dan Radio Roja untuk bersama-sama mengikuti kegiatan talk show pendidikan dengan tema urgensi pendidikan diniyah bagi generasi muda muslim saat ini dan masa mendatang. Kami haturkan terima kasih pada TV Roja yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Jazakumullahu khairan. Baik, kami pun haturkan terima kasih pada Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Hafizahullah Ta'ala yang tadi sudah menyampaikan tausiah pengingatan kepada kita semua tentang urgensi pendidikan diniyah bagi generasi muda muslim saat ini dan masa yang mendatang. Tadi saudara kita host bertanya bagaimana Bintang Pelajar memandang hal tersebut. Para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memandang bahwa itu ada sebuah kebutuhan, berarti kebutuhan dari umat Islam ini khususnya bagi generasi mudanya untuk betul-betul mendapatkan pendidikan diniyah yang tepat, tentu dalam arti berlandaskan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, berlandaskan pada Al-Quran, pada Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang pertama, berarti ada, kami memandang ada sebuah kebutuhan. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan diniyah itu tidaklah terbatas kepada ilmu-ilmu syar'i dalam arti para santri menguasai ilmu syar'i itu saja, tetapi juga diharapkan santri betul-betul memiliki adab akhlak atau karakter yang baik. Ya. Karena jelas adab ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan para ulama salaf mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka memperdalam ilmu-ilmu syar'inya. Di samping itu juga yang ketiga adalah tentang kompetensi, tentang skill, tentang kemampuan dari para santri tentu untuk yang menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Dan kita tahu pada masa akan mendatang sepertinya akan lebih berat daripada zaman kita saat ini. Sehingga bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara ilmu-ilmu syar'i tadi dengan membangun adab akhlak yang mulia dan juga memberikan persiapan bekal kompetensi di abad kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu kami berikhtiar untuk memfasilitasi ya santri atau orang tua santri yang memang ingin lebih fokus dalam mempelajari diniyah ya di Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Kami buka sebuah program yaitu SMA kelas diniyah ya, dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Nah, di kelas diniyah ini, Ustaz, mengapa BPIBS menghadirkan SMA diniyah sebagai salah satu jalur pendidikan yang ditempuh?
4: Baik, syukran atas pertanyaannya. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa pada awalnya Bintang Pelajar Islamic Boarding School ini adalah sekolah dengan tagline jembatan menuju ke perguruan tinggi negeri favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah berlangsung SMP dan SMA dari tahun ajaran 2018-2019. Nah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri lulusan dari SMA Bintang Pelajar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit lebih dari 90% setiap angkatannya. Dan kami melihat justru ada semacam permintaan atau keinginan dari santri atau dari orang tuanya yang memang ingin fokus betul-betul di dinia dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dinia, ya, bukan ke PTN, ya. Misalkan mereka ingin melanjutkan ke Lipia, Jakarta, atau bahkan ke Universitas Islam Madinah, atau perguruan tinggi Islam Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia ini. Apakah ke STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, ke STD Imam Syafi'i Jember, ke Institut Imam Syafi'i di Riau, atau di perguruan tinggi Islam Ahlus Sunnah lainnya di Indonesia. Maka oleh karena itu kami berusaha untuk memfasilitasi, membuka sebuah kelas khusus di dia untuk mereka, para santri, ikhwan, santriwati akhwat yang memang tadi berencana fokus di dunia, lebih banyak lagi belajar ilmu syar'i, belajar ilmu bahasa Arab, ya, kemudian juga lebih ditekankan pendidikan adab akhlaknya, sehingga mereka mudah-mudahan dengan izin Allah bisa melanjutkan tadi ke berbagai macam perguruan tinggi di dunia yang tadi sudah disebutkan. Gitu.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Dan ini sebenarnya visi yang besar yang ingin diwujudkan di melalui SMA Dinia BPIBS ini seperti apa, Ustaz?
4: Baik, syukran atas pertanyaannya. Para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah, untuk SMA kelas Dinia ini, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, visi yang akan kami capai adalah terwujudnya generasi Muslim yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki kapasitas ilmu-ilmu syar'i, ya, yang dia juga menguasai bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, juga memiliki akhlak yang mulia, dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dapat melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi diniyah yang tadi sudah disebutkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam hal ini di Kerajaan Arab Saudi. Demikian visi yang kami harapkan. Dan untuk itu maka ada misi yang kami insya Allah dilakukan pada kelas diniyah ini. Yang pertama adalah memang pembekalan ilmu-ilmu syar'i untuk mereka. Ya. Porsi pengajaran atau pendidikan ilmu syar'i itu jauh lebih banyak. Ya. Kalau dipresentasikan di pembelajaran di kelas itu kurang lebih sekitar 72%, ya, Ustaz Fahmi, ya, untuk materi-materi diniyahnya. Sisanya itu untuk materi-materi umum. Ya. Jadi materi pelajaran umum yang dipelajari hanya beberapa saja, diantaranya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi atau sosiologi. Sisanya adalah ilmu-ilmu syar'i. Kemudian juga yang kedua, membekali para santri dengan pelajaran bahasa Arab. Ya. Nah, khusus untuk kelas diniyah, kami rancangkan bahwa bahasa pengantarnya adalah

0: betul-betul memahami dinul Islam secara benar, yang nanti juga itu dapat dimanfaatkan oleh para santri ketika akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi diniyah, khususnya di Madinah atau di kampus yang lain. Nah, itu diantara beberapa misi khusus untuk kelas diniyah ini.
1: Diniyah, ya. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas ini penjabarannya. Dan sebenarnya apa yang menjadi keunggulan dari SMA diniyah BPIBS ini dengan dibandingkan jalur pendidikan lainnya, Ustaz?
0: Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang baik ini. Bismillah, kami ya berharap kepada Allah semoga dengan adanya kelas diniyah ini bermanfaat sekali untuk generasi muda muslim, khususnya tadi ya, untuk membekali pendidikan diniyahnya. Pertama, kita patut syukuri bahwasannya alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini yang telah dahulu fokus di pendidikan diniyah ini. Ya. Sebutlah seperti pesantren Al-Irsyad Tengaran, pesantren Imam Bukhari Solo, Al-Furqan Gresik, atau yang lainnya yang banyak sekali. Jazahumullahu khairan. Nah, kami berupaya, ya, seikhtiar kami, yang pertama untuk keunggulan pendidikan diniyah di bintang pelajar Islamic Boarding School, yang pertama adalah sistem pendidikan kami adalah sistem pendidikan asrama. Jadi Islamic Boarding School 24 jam. Sehingga tentu para santri tidak hanya belajar pembelajaran di kelas saja. Akan tetapi juga mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung di asrama. Kemudian yang kedua, dari segi kurikulum. Ya, yang kami siapkan untuk SMA khusus kelas diniyah ini, kurikulumnya memang dipersiapkan kurikulum diniyah, tadi kurang lebih 72% itu ilmu-ilmu syar'i, sisanya pelajaran-pelajaran umum, yang memang dipersiapkan, dirancang, sehingga nanti para lulusan santrinya insya Allah bisa lulus, ya, dengan harap izin Allah lulus, diterima di perguruan tinggi diniyah favoritnya. Ya, ini yang menjadi keunggulan di kelas khusus diniyah. Kemudian adanya program pendampingan pembentukan adab, pembentukan karakter untuk para santri di kelas diniyah ini. Karena tadi kita harapkan tidak hanya menguasai ilmu syar'i, tapi juga punya bekal adab akhlak yang mulia. Kemudian juga ada program-program khusus tadi untuk menghafal Al-Quran. Khusus untuk kelas diniyah ini, standar kompetensi lulusan adalah hafal minimal 20 juz. Sehingga para santri akan dibimbing oleh para guru diniyah, mudah-mudahan dapat mencapai minimal 20 juz, dan tentu harapannya bisa sampai selesai hafalannya 30 juz. Kemudian juga ada program-program ya untuk hafalan mutun ilmiah dari para ulama kita, yang itu sangat membantu santri nanti sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi diniyah. Yang intinya adalah program-program tadi adalah ikhtiar dari kita untuk betul-betul mendidik para santri di bidang diniyahnya secara umum dan mempersiapkan mereka insya Allah untuk siap lanjut ke perguruan tinggi diniyah. Bi'idnillahi ta'ala.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pemaparan dari program di SMA Diniyah BPIBS. Baik, kita beralih ke narasumber yang ketiga, ada Ustaz Fahmi Rizki Romadoni, LCMP, selaku Kepala Unit Pendidikan Diniyah BPIBS. Nah, Ustaz, setelah kita mendengar tadi urgensi pendidikan diniyah dan visi besar BPIBS, tentu para pemirsa ingin mengetahui juga bagaimana semua itu diwujudkan dalam proses pembelajarannya. Bisa dijelaskan, Ustaz, seperti apa kurikulum yang diterapkan di SMA Diniyah BPIBS ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TV Roja yang telah berikan kami kesempatan untuk menjelaskan program-program dan

0: kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ketua Pengawas Yayasan Bintang Pelajar Indonesia, lalu Prof. Dr. Wisnu Putra M.A.H. Tuan Pertahanan, dan Ketua Yayasan sekaligus juga Mudir Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Musri kemudian dengan Dr. Bukit Habibah Mbak Ta'ala itu menjadi landasan kami untuk menyusun proses pendidikan di SMA di Bintang Pelajar. Kami menyadari bahwa untuk mempersiapkan santri studi di perguruan tinggi
1: itu dibutuhkan kurikulum yang memang porsinya jauh lebih besar ya pada ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab. Oleh karena itu kami menyusun kurikulum terintegrasi di mana 43 jam di dalam satu pekan. Di mana alokasinya ya 72% atau senilai dengan 31 jam pelajaran itu kami fokuskan untuk pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab. Adapun sisanya ya 12 jam pelajaran atau senilai dengan 28% itu kami berikan pada materi-materi umum. Nah, harapannya melalui kurikulum ini para santri memiliki bekal yang cukup dan lebih baik untuk kemudian mereka melanjutkan pembelajaran ilmu syar'i pada jenjang berikutnya tanpa meninggalkan kompetensi akademik juga yang diperlukan oleh mereka. Nah, seperti itu.
2: Baik, Ustaz. Nah, kalau kita melihat lebih dekat lagi, ini apa saja kompetensi ilmu yang dipelajari santri selama menempuh pendidikan di SMA Dinia BPIBS, Ustaz? Nah.
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Agar lebih mudah seperti ini. Jadi kurikulum kami itu kami kelompokkan menjadi tiga rumpun utama. Rumpun yang pertama adalah rumpun bahasa Arab.
2: Bahasa Arab.
1: Ya. Mengapa sih bahasa Arab kemudian menjadi perhatian khusus? Ya. Karena memang bahasa Arab merupakan kunci agar kemudian santri ini bisa memahami Al-Quran dengan baik. Santri bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Santri bisa memahami kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, pada rumpun bahasa Arab ini terdapat 5 mata pelajaran. Di antaranya bahasa Arab itu sendiri, kita menggunakan buku Al-Arabiyyatu Baina Yadayk, lalu kemudian juga santri pelajari Nahwu, Shorof, kemudian ada Balaghah, kemudian ada Al-Adab wa Nusus. Dalam mata pelajaran bahasa Arab juga santri dilatih untuk kemudian mereka memiliki keterampilan dalam berbahasa. Ya, sebagaimana kita ketahui ada 4 keterampilan dalam berbahasa, di antaranya adalah istima. Ya, santri dilatih bagaimana kemudian mereka terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Ya. Kemudian mereka dilatih untuk kemudian berbicara berbahasa Arab, ya. Mereka kemudian dilatih untuk menulis dan membaca. Ya. Itu rumpun yang pertama. Ya. Rumpun yang kedua adalah ilmu syar'i itu sendiri. Ya, di mana santri mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ya. Di sana mereka mempelajari akidah, mereka mempelajari tafsir, hadis, mustalahul hadis, fiqih, usul fiqih dan qawaidul fiqhiyah, ya, serta ada di sana juga ada sirah nabawiyah, ada tarikhul Islam, serta ada tahsin dan tajwid. Nah, rumpun yang ketiga, yang ini juga rumpun utama yang dipelajari oleh santri-santri di SMA Dinia Bintang Pelajar Islamic Boarding School adalah mata pelajaran yang sifatnya umum. Namun porsinya memang tidak sebanyak dari porsi yang ada di Dinia. Ya, di mana mereka santri-santri mempelajari materi umum yang bersifat wajib dan juga ada yang bersifat pilihan seperti itu. Nah, melalui struktur yang kami susun ini adalah bentuk ikhtiar kami dalam memberikan bekal kepada para santri agar mereka memiliki dasar bahasa Arab yang mumpuni, kemudian juga ilmu syar'i yang kuat sebagai bekal untuk terus belajar sepanjang hayat seperti itu.
2: Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan selain pembelajaran di kelas, ini tentu ada program-program yang menjadi kekhasan dari SMA Dinia BPIBS sendiri. Ini apa saja program unggulan yang telah disiapkan, Ustaz?
1: Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gini, kami meyakini bahwasannya pendidikan itu tidak berlangsung hanya di dalam sebuah tempat atau ruang, yaitu kelas itu sendiri. Karena itu proses pembinaan ini menjadi salah satu tolak yang perlu diperkuat melalui beberapa program-program unggulan kami. Di antaranya program yang kita susun, yang kita rencanakan adalah program Tahfidzul Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Mudir bahwa target kami insya Allah ya, dengan ikhtiar para guru, lalu kemudian para santri, santri-santri kita ini ditargetkan untuk bisa menyelesaikan hafalannya minimal 20 juz. Minimal 20 juz. Insya Allah kami optimis dengan apa namanya capaian ini, insya Allah ta'ala. Kemudian juga ada program Bahasa Arab Intensif. Baik, program ini dilakukan di dalam kelas itu sendiri bersama dengan para guru, juga dilakukan di luar kelas. Ya, ini program intensif Bahasa Arab. Kemudian juga ada pembinaan melalui boarding school selama 24 jam. Jadi mereka dibina karakternya bersama dengan para guru yang sudah ada di masing-masing kamar. Serta juga ini menjadi program yang menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Mudir bahwa program pendidikan diniyah SMA Diniyah BPIBS ini juga ada program unggulan. Apa programnya? Yaitu program persiapan perguruan tinggi diniyah. Atau bisa kita punya istilah sukses seleksi masuk perguruan tinggi diniyah. Ya. Seperti itu. Nah, seluruh program-program yang kita susun ini itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi santri tidak hanya mempelajari teori saja, ya, tetapi juga mereka dibimbing untuk biasakan dalam hal ibadah, memperbaiki akhlak-akhlak mereka, kemudian membangun kedisiplinan mereka, ya, dan menumbuhkan yang paling penting adalah menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Dengan demikian, pendidikan dijalani tidak berhenti pada aspek akademik saja, namun juga terus berlanjut pada proses pembinaan yang sifatnya holistik dan menyeluruh. Seperti itu.
2: Baik, Ustaz. Nah, BPIBS juga ini kan dikenal tidak hanya fokus pada aspek akademik saja ya, tetapi juga pembinaan karakter anak. Ini bagaimana hal ini bisa diwujudkan oleh BPIBS?
1: Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Musri bagaimana kompleksnya kondisi remaja-remaja kita di zaman sekarang. Betul. Ini subhanallah. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dalam Islam kita sudah ketahui bahwasannya ilmu dan akhlak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, selain pembelajaran akademik, kami juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembentukan karakter para santri-santri kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah melalui program pengembangan diri, yang ini dibangun dengan 5 pilar. Pilar yang pertama adalah kemandirian. Pilar yang kedua adalah tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah leadership. Yang keempat adalah entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Nah, nilai-nilai tersebut kami upayakan untuk tumbuh melalui pembiasaan dalam kehidupan santri sehari-hari di boarding atau di pesantren. Sebagai contoh, misalnya pada aspek leadership misalnya. Nah, santri ini diberikan amanah untuk kemudian mereka menjadi pengurus organisasi santri. Atau diberikan amanah untuk kemudian menjadi penanggung jawab berbagai kegiatan di pesantren. Nah, dari amanah tersebut, para santri ini kemudian akhirnya belajar mereka. Belajar bagaimana kemudian memimpin, bagaimana kemudian menyusun sebuah program, bagaimana kemudian mengelola program-program, ya, serta kemudian mereka belajar bagaimana berkomunikasi antar tim satu dengan yang lainnya, ya, kemudian bekerja sama dalam tim. Sekaligus juga yang paling penting adalah memahami bahwa kepemimpinan ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini dengan sendirinya insya Allah karakter itu akan terbangun. Insya Allah ta'ala. Ini adalah bentuk ikhtiar kami membantu para santri untuk kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya siap bermanfaat untuk masyarakat di luar nanti.
2: Masya Allah. Nah, setelah menjalani proses pendidikan tersebut, Ustaz, ini bagaimana BPIBS mempersiapkan para santri untuk melanjutkan studinya?
1: Baik. Sejak awal santri masuk ke SMA Diniyah BPIBS ini, ya, kami berupaya untuk kemudian membantu mereka, para santri, memiliki arah dan roadmap yang jelas sesuai minat dan potensi mereka masing-masing. Nah, pendampingan ini dilakukan melalui berbagai program-program kegiatan, ya, penguatan bahasa Arab, penguatan tahfiz, ilmu-ilmu syar'i, serta pembinaan akademik yang terintegrasi. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar kami adalah ketika santri memasuki kelas 11 misalnya. Nah, kami menyelenggarakan yang namanya sukses seleksi masuk perguruan tinggi diniyah. Apa yang kemudian dilakukan di sana dalam program ini, santri mendapatkan pembinaan, pendampingan. Ya, pendampingan yang sifatnya lebih terarah. Ya, dia mau masuk kemana misalnya, mau masuk ke Libya misalnya, atau masuk ke Madinah, atau mau masuk ke kampus-kampus impian. perguruan tinggi diniyah lainnya, itu kita persiapkan. Ya, kita mulai lakukan diagnostik kemampuan mereka, ya. Lalu kemudian kita berikan mereka arahan, kalau seandainya mau ke Libya, maka harus dipersiapkan A, B, C, dan D. Lalu kemudian kalau ke Madinah yang persiapkan adalah berkasnya A, B, C, dan D, dan perguruan-perguruan tinggi lainnya, itu kita persiapkan dengan baik secara apa namanya kompetensi mereka yang dibutuhkan ketika akan masuk ujian nanti. Lalu kemudian pemberkasan apa saja yang dibutuhkan, ya. Lalu kemudian juga sisi mental ini juga menjadi sisi yang cukup penting, ya, di mana mereka harus siap mentalnya ketika mau melanjutkan perguruan tinggi Lipia misalnya, ya, mereka harus banyak mempelajari banyak hal, menghafal banyak hal, mengenali banyak hal, seperti itu. Itu yang dapat mungkin disampaikan seperti
2: baik.
1: Itu.
2: Baik, Ustaz. Dan mungkin terakhir, Ustaz, dengan seluruh proses pembinaan tersebut, ini profil lulusan seperti apa yang menjadi sasaran pembinaan di SMA Diniyah BPIBS sendiri, Ustaz?
1: Baik, terima kasih. Ya, profil lulusan yang kami susun pada dasarnya merupakan arah pembinaan yang kami ikhtiarkan selama 3 tahun selama santri bersekolah di SMA Diniyah Bintang Pelajar. Nah, kami berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala para santri yang pertama adalah memiliki akidah yang sahih sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka memiliki akhlak yang mulia. Ini menjadi apa namanya kebutuhan dari setiap orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya dengan tantangan zaman di luar sana yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Maka kami berharap dengan proses pembinaan, proses pembelajaran yang kami lakukan di dalam sekolah, ya, maka insya Allah mudah-mudahan kami berupaya dengan semaksimal mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, harapan mereka dapat berakhlak mulia dengan pembiasaan-pembiasaan tadi. Kemudian selanjutnya adalah memiliki hafalan Al-Quran, ya, memiliki hafalan Al-Quran tentunya ayah dan bunda serta para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. Target 20 juz dan 30 juz ini kembali lagi kepada masing-masing individu anak-anak santri. Ya. Ketika kita targetkan 20 juz, tapi subhanallah, banyak santri-santri kita memiliki potensi yang luar biasa. Ya. Dimana baru 1 tahun, 2 tahun, itu sudah selesai hafalannya 30 juz. Subhanallah, itu ada di kelas 11 hari ini. Ya, 11 hari ini alhamdulillah ada beberapa santri kita yang kemudian sudah menyelesaikan hafalan mereka. Bismillahi ta'ala wa bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh mata pelajaran diniyah yang ada di SMA Diniyah BPIBS ini kemudian kita rancang dari sisi pengantar menggunakan bahasa Arab, lalu kemudian buku-bukunya semua juga menggunakan bahasa Arab, lalu kemudian juga diajar oleh para guru-guru yang berkompetensi di bidangnya masing-masing, baik lulusan dari Timur Tengah seperti Universitas Islam Madinah, ya, atau kemudian Lipia Jakarta dan Universitas-Universitas Sunnah Ahlus Sunnati Wal Jamaah yang kemudian ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki bekal ilmu syar'i untuk kemudian melanjutkan proses belajar di jenjang berikutnya. Seperti itu, Ustaz.
2: Baik. Barakallah. Istiq. Wafiq barakallah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ini tadi penasaran ya, bahwasannya untuk bahasa pengantar di SMA Diniyah ini menggunakan bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan calon murid atau calon santri yang mendaftar tetapi bahasa Arabnya itu belum mumpuni? Ini apakah ada kelas persiapan ataukah memang nanti dipelajari pada saat masuk atau bagaimana?
3: No. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, jalur pendidikannya ada yang reguler. Dan sekarang yang sedang kami perkenalkan adalah kelas SMA Diniyah. Jadi tadi disampaikan bahwa insya Allah bahasa pengantar di kelas SMA Diniyah adalah bahasa Arab. Ya. Sehingga tentu dalam proses tes penerimaan murid baru, salah satu yang akan diteskan adalah tentang kemampuan berbahasa Arab dari santri tersebut. Ya. Ada standar yang diharapkan, standar yang kami anggap insya Allah santri sudah siap untuk ikut pembelajaran. Namun tentu apabila ternyata calon santri masih belum memenuhi standar, maka ya kami juga tentu memiliki sebuah rencana semacam matrikulasi atau persiapan ya, untuk penguasaan bahasa Arab dalam waktu yang singkat di awal tahun ajaran untuk lebih mematangkan kesiapan dari bahasa Arabnya. Gitu. Yang kami harapkan adalah calon santri memang sudah memiliki dasar-dasar bahasa Arab sehingga nanti akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik santri yang berasal dari internal SMP bintang pelajar Islamic Boarding School maupun dari santri yang berasal di luar SMP BPIBS. Ini pun pengingatan buat kita semua tentang pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, karena dengan belajar bahasa Arab itu insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa memahami Islam ini. Barakallahu fiik.
2: Wafiq barakallahu. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Bukit atas penjelasannya. Dan ikhwati Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 berkaitan dengan penerimaan murid baru untuk ya bintang pelajar Islamic Boarding School di kesempatan ini untuk wilayah Bogor ya. Baik, di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kesempatan ini. Masya Allah, banyak sekali ya pertanyaannya. Dari Abu Umar di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, agar jenjang pendidikan ini bisa dimulai sejak dini, apakah ada rencana bintang pelajar membuat jenjang pendidikan setingkat PAUD dan SD untuk kedepannya? Syukuran, Ustaz.
3: Baik, terima kasih Abu Umar atas pertanyaannya. Jazahullahu khairan. Untuk hal tersebut, ini menunjukkan perhatian yang besar ya dari orang tua khususnya, bagaimana mempersiapkan pendidikan dininya sejak dini. Saat ini, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimu sholihat, jenjang pendidikan yang ada di bintang pelajar Islamic Boarding School adalah SMP dan SMA, putra, putri, dan berasrama. Kalau ditanya tentang rencana, tentu kami punya harapan. Yeah. Ya, yang sama seperti ayah, bunda, orang tua santri, bahwa berharap ke depannya biidnillahi ta'ala juga bisa menyelenggarakan jenjang pendidikan dari SD. Mm-hmm. Ya. Dari SD, sekolah dasar, Islam terpadu, yang nanti diharapkan ya lulusannya bisa melanjutkan pendidikan ke SMP, bintang pelajar Islamic Boarding School, dari SMP melanjutkan sampai ke SMA, bintang pelajar Islamic Boarding School, sehingga akan lebih terintegrasi kembali. Ini harapan. Jadi kalau ditanya, ya tentu rencana itu dalam hati kami ada. Ya. Persiapan kami sudah pernah membahas dalam beberapa rapat gitu ya. Selain itu juga mungkin kami tambahkan, kami pun sedang melakukan analisis untuk perencanaan justru SMP untuk full day, ya, khususnya terutama untuk para akhwat atau putri itu kan ya. Ini pun bagian dari salah satu rencana ke depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang yang ada kita syukuri terlebih dahulu yaitu SMP, SMA, boarding school putra-putri. Untuk SMA-nya dibuka program baru yaitu kelas khusus dini. Demikian.
2: Baik, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Umar yang ada di Bogor. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, sambil menunggu kita ya beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Hanifah, Ibu Hanifah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana peran orang tua ketika anak belajar di boarding school dan apa saja materi tes seleksi penerimaan santri baru BPIBS ini, seperti apa? Syukron Ustaz.
3: Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih kepada Saudari Hanifah yang sudah bertanya. Barakallahu fiha. Untuk pertanyaan pertama tentang apa saja peran dari orang tua santri untuk kesuksesan putra-putrinya di boarding school. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memahami bahwa kita sebagai orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian dari api neraka. Nah, tentu bentuk penjagaan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka bukanlah sekedar dengan memberikan materi belaka, ataulah bukan sekedar dengan memberikan pendidikan umum belaka saja, tanpa ada pendidikan agamanya. Padahal kita sudah belajar, sudah tahu, para ulama menjelaskan tentang tafsir dari ayat yang mulia tersebut. Adibuhum wa'allimu, ajarkan adab pada mereka, ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, kalau diringkas, Ustadz, tentang apa peran orang tua itu ada dua, Ustadz. Yang pertama, agar anak-anaknya sukses di Islamic boarding school, di pesantren, yang pertama adalah keteladanan dari kita sebagai orang tuanya. Ketika, dan itu dimulai dari rumah kita. Ya. Bahasa lainnya adalah ketika kita berharap putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua hendaknya menjadi ayah dan bunda yang soleh dan soleha terlebih dahulu. Keteladanan. Ya. Yang kedua adalah doa terbaik dari kita untuk putra-putri kita. Kita sudah tahu bahwasannya salah satu doa yang makbul, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ada doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Maka dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan ayah bunda pada umumnya, mari kita terus berdoa kepada Allah agar anak-anak kita diberikan kebaikan. Ya. Banyak doa yang dapat kita amalkan, yang kita ambil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah, karunikanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tarabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakan padaku anak-anak yang soleh, dan doa-doa yang lainnya. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal inti pokok apa yang penting orang tua lakukan untuk kesuksesan pendidikan anaknya di boarding school. Lalu pertanyaan kedua, karena ada pertanyaan Ustaz.
2: Iya, betul.
3: Tentang apa materi tes masuk?
2: Betul.
3: Ya. Apakah Ustaz Fahmi akan menjawabnya?
1: Baik, Ustaz.
3: Nah, silakan.
1: Silakan, Ustaz. Baik. Untuk masuk ke SMA Diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School, ada beberapa. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati oleh setiap orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Yeah. Yang pertama adalah ada tes psikotes.
2: Psikotes.
1: Di mana santri yang ingin mendaftar akan dites psikotes terlebih dahulu untuk kemudian kita lihat di sana. Apa potensi dan minat dari anak tersebut. Yeah. Kemudian yang kedua ada tes akademik. Tes akademik ada, tes akademik umum, lalu kemudian ada tes akademik diniyah juga. Tapi mungkin lebih menitik beratkan kepada diniyah. Karena tadi ada pembelajaran bahasa Arab, ada Quran, itu semua butuh modal. Ya, butuh modal. Nanti dicek kemudian di apa namanya, ada tes apa namanya bahasa Arabnya, kemudian ada tes hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dan tes pengetahuan Islam secara umum. Kemudian yang ketiga, wawancara orang tua. Wawancara orang tua, nanti kita melihat sejauh mana keseriusan orang tua gitu dalam menyekolahkan anak-anak mereka pada pendidikan dininya atau SMA dininya Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Kemudian juga yang keempat adalah wawancara dari santri itu sendiri atau anak itu sendiri. Kita akan gali lebih dalam bagaimana keseriusan dari anak tersebut untuk kemudian belajar. Ini menjadi titik yang cukup penting dari wawancara orang tua dengan santri tersebut. Agar kemudian komunikasinya bisa sinkron antara orang tua dengan santri. Ya. Seperti itu.
2: Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Hanifah. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Dan ini pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Ali Musri, Sinjan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari...
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Dari Abu Abdurrahman, Ustaz, saat ini banyak orang tua lebih memprioritaskan sekolah yang menjanjikan pekerjaan. Mengapa pendidikan diniyah tetap harus menjadi prioritas utama, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT menjaga kita semua. Yang pertama adalah, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya dengan agama. Bukan mencarikan pekerjaan buat anaknya. Kita semua tidak akan ditanya kalau di akhirat kenapa anakmu tidak menjadi dokter, tidak menjadi profesor, tidak menjadi dokter, tidak menjadi teknokrat, tidak menjadi pejabat, tidak akan ditanya kita. Namun kita semua akan ditanya kenapa anakmu tidak sholat, kenapa anakmu tidak menutup aurat, kenapa anakmu tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan Allah kepadanya. Itu pasti tanggung jawab kita. Maka dari itu, ya, harapan orang tua pertama adalah punya anak yang soleh. Itu harap. Dimanapun anak kita belajar, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia apapun profesinya, yang harapan kita adalah dimanapun dia berada, dia menjadi anak yang soleh. Maka untuk menjadi anak yang soleh adalah membekali anak kita dengan pendidikan agama. Sebenarnya ayat yang telah dibacakan dari ku ampusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh, kewajiban kita untuk menjaga anak istri kita dari api neraka. Ini kita akan ditanya nanti ketika kita tidak mendidik anak kita. Jadi asal kewajiban mendidik anak itu pada orang tua. Lalu karena orang tua melalui keterbatasan-kebatasan waktu, kemampuan ilmu dan sebagainya, maka orang tua mempercayakan tanggung jawabnya itu kepada lembaga pendidikan. Maka di sini orang tua wajib memilih lembaga pendidikan yang dapat melaksanakan tugas inti dia, yaitu mendidik anaknya dengan pendidikan akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia. Jadi, adapun masalah mendidik anak untuk memikir masa depannya tidak dilarang, tetapi tidak mengalahkan tugas inti. Tidak dilarang kita untuk mencarikan sekolah favorit, sekolah yang bagus, kedisiplinannya, ya, ketelatenannya, memberikan pendidikan skill ya, ataupun skill, ya, keterampilan-keterampilan, keahlian-keahlian yang mungkin sebagai salah satu sebab dia bisa mendapatkan pekerjaan, ya, semuanya juga ingin bahagia di akhirat. Juga bahagia di dunia, tidak masalah. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kita hanya melihat sisi dunia saja. Ya, yang lebih inti dari itu adalah mendidik anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Walaupun ada dua hal yang harus kita ketahui di sini. Ini sedikit logika kenapa saya secara pribadi dulu mencari ilmu agama. Di waktu saya tamat SD itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk SMP atau masuk Tsanawiyah. Dalam saat itu hadir dalam pikiran saya, kata orang mengambil jalur umum murni, kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian yang dia dapat, maka ilmunya sia-sia. Tapi kalau dia mencari jalur agama, belajar agama, dia tidak akan pernah sia-sia. Mendapat pekerjaan sesuai keahliannya, alhamdulillah, untung dua kali dia. Namun kalau dia tidak mendapat pekerjaan sesuai keahliannya, dia sudah untung. Ya, untung juga untung dia, begitu. Jadi itulah karena di antara di awal ya, saya setelah tamat SD itu, kenapa saya memilih pendidikan agama? Karena saya melihat pertama adalah kalau pendidikan umum ini itu kita tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa keahlian kita, ya sudah, berarti ilmu kita gagal, ilmu kita sia-sia. Tapi adapun ilmu agama, itu tidak akan pernah sia-sia. Minimal buat diri kita dan keluarga kita. Dan pastinya, ya tentu akan berguna bagi masyarakat sekitar. Nah ini di antara logika-logika yang saat itu kenapa lebih memilih pendidikan agama. Kemudian juga orang tua kita. Ketika orang tua berfokus ke pendidikan umum, ya tidak mempertimbangkan agama. Kita lihat betapa banyak orang tua menyesali. Banyak orang tua yang ketika anak sudah berhasil nggak pernah tahu dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya nggak pernah ditelepon. Bahkan orang tuanya ya tidak pernah dijenguk. Bahkan orang tuanya dia malu punya orang tua seperti orang tuanya yang tidak lagi tampan, yang sudah harus pakai tongkat dan macam. Ada semacam itu. Kenapa? Karena anaknya jauh dari pendidikan agama. Tapi subhanallah di sana anak-anak yang pendidikan agama, walaupun dia kehidupannya susah, morat-marit, tapi dia tetap menyempatkan untuk menengok orang tuanya, menelpon orang tuanya, sebagainya. Dan lebih penting dari itu bukan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kalaulah seandainya orang tua sekarang berhasil mendidik anaknya dalam sisi pendidikan dunia, kemudian mendapatkan gaji, ya bisa ratusan juta dalam sebulan. Saya tanya, berapa ibu akan dikirim? Taruhlah ibu dikirim 50 juta atau bapak dikirim 60 juta. Mau beli apa? Mau buat apa semua? Ya, kita sudah tua, makan pun terbatas, bukan bergerak pun terbatas, seterusnya. Mana yang lebih penting kira-kira? Kiriman doa dari anak yang soleh. Ketika saat kita di akhirat kelak, ya, dalam kita dihitunglah amal ibadah kita, ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan amal ibadah kita. Dan kita dihadapkan pada azab yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Lalu ada kiriman dari anak kita. Yaitu kiriman apa? Doa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana yang lebih penting itu daripada harta dunia? Maka selalu kami nasihatkan, tidak ada investasi bagi seorang tua melebihi daripada anak yang soleh. Pun dia menjadi tukang bangunan, tapi jadi anak yang soleh. Ini lebih baik daripada punya anak yang punya jabatan, yang punya pangkat dan sebagainya, tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya dan lupa sama orang tuanya. Maka yang lebih penting, inilah yang harus kita katakan. Bahwa apa yang lebih manfaat bagi kita, anak kita? Para ambiya menginginkan semua anak mereka berbayang untuk mendapatkan keturunan. Demi apa? Mengharapkan anak yang soleh. Kemudian, bagi anak-anak juga kami nyasarkan. Tidak ada cara kita untuk berbagi kepada orang tua kita melebihi dari menjadi anak yang soleh. Kita menjadi anak yang soleh, itu adalah kotoran terbaik, balasan jasa terbaik bagi orang tua kita. Maka dari itu, kesenangan dunia ini, seberapa lama kita? Anak kita jadi pejabat, seberapa lama dia jadi pejabat? Ya, seberapa lama dia akan dapat mengumpulkan uang banyak, mau dibuat apa uang sebanyak itu oleh dia, bahkan mau dimakan 10 piring sekali makan juga tidak kemungkin. Semua dunia ini hanyalah sementara. Semua dunia ini singkat. Dan tidak ada apa-apa dibanding akhirat. Dan Allah sudah tegaskan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jadi lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi sufi al-ula, sufi Ibrahim wa Musa. Dan ini ajaran ini sudah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Terdapat dalam ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sufi Ibrahim dan Musa. Intinya adalah bahwa tujuan kami mendidik anak kita bukan sekadar hanya untuk mendapatkan pekerjaan masa depan yang baik. Tidak salah hal itu, tetapi adalah ada hal yang lebih penting adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika dia menjadi pejabat, tetap menjaga kesolehannya. Dia jujur dalam menjalankan amanahnya. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan dan sebagai perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Abdurrahman. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Safaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru santri SMP untuk tahun depan, ini kapan dimulai buka pendaftarannya? Dan apakah di BPIBS juga ada kurikulum untuk pengembangan soft skill untuk akhwat seperti memasak, menjahit, dan lain-lain? Syukran atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
3: Baik. Mohon izin menjawab.
2: Silakan.
3: Terima kasih pada ibu yang bertanya tadi, jazakillahu khairan. Yang pertama tentang kapan dibuka jadwal tes penerimaan murid baru di SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah, untuk tes seleksi penerimaan murid baru itu kami langsungkan secara sekaligus, baik untuk SMP maupun untuk SMA. Yang SMA-nya baik untuk kelas reguler maupun untuk kelas diniyah yang sekarang sedang kami perkenalkan. Adapun dari jadwalnya, maka insya Allah ta'ala sebagai informasi, tes akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2026, insya Allah Ta'ala. Kemudian tes berikutnya tanggal 31 Oktober 2026, dan berikutnya insya Allah 24 November 2026. Apabila kuota sudah terpenuhi, maka mudah-mudahan cukup, tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada kuota, terakhir insya Allah tes akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2027 insya Allah Ta'ala. Sebagai informasi kuotanya, ya, untuk SMP terlebih dahulu, untuk santri kelas 7 SMP kita buka 3 rombongan kelas, ya. Untuk santriwati kelas 7 SMP kita buka 2 rombongan kelas, ya. Adapun untuk SMA, pertama untuk kelas diniyah terlebih dahulu yang kami sekarang sedang perkenalkan, SMA kelas diniyah di putra membuka 1 rombel dan di putri membuka 1 rombel, ya. Kemudian kalau untuk SMA kelas reguler, alhamdulillah dari siswa internal SMP Bintang Pelajar banyak yang melanjutkan ke SMA Bintang Pelajar, sehingga kursi yang ada adalah untuk memenuhi yang masih kosong, ya. Jumlahnya memang terbatas, ya. Kalau di angka kurang lebih yang SMA putra ya sekitar 20 orang gitu ya, ya. Yang di putri juga kurang lebih sekitar di angka 20-an gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan jadwal pelaksanaan tes murid baru, menerima murid baru baik SMP maupun SMA. Ya. Kemudian yang kedua tentang apakah di Bintang Pelajar ada semacam program pengembangan diri khususnya untuk soft skill ya, bagi putri, bagi ahwat, bagi banat. Alhamdulillah di Bintang Pelajar kami menyediakan program pengembangan diri tersebut, di antaranya lewat program ekstra kulikuler ya, khusus tahwat, yaitu ada tata boga ya, atau memasak. Ya. Kami melakukan kerjasama dengan sebuah SMK yang memang khusus ada spesialis tata boga, pengajarnya dari sana, dan diajarkan ini khusus bagi akhwat saja, bagi putri saja. Dan program lain yang memang itu memang khusus untuk putri, insya Allah Ta'ala. Demikian, Ustaz.
2: Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Slamet di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya singkat saja. Ini berapa biaya pendaftaran dan biaya bulanan di SMA Diniyah BPIBS? Dan apakah tersedia untuk program beasiswa? Syukran, Ustaz.
3: Baik, terima kasih pada Bapak Slamet atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk biaya pendaftaran tes seleksi masuk murid baru itu adalah Rp750.000, ya. Kemudian biaya tersebut akan digunakan untuk yang pertama tadi disebutkan oleh Ustaz Fahmi, ada psikotes. Ya. Dan hasil dari psikotes tersebut itu akan diverifikasi oleh psikolog dari Bintang Pelajar yang juga merupakan mitra dan juga bagian dari Bintang Pelajar Islamic Boarding School ini. Kemudian untuk konsumsi untuk orang tua, ayah bunda dan juga untuk santri, kemudian juga untuk administrasi tes yang lainnya. Ya. Nah, apabila setelah mengikuti tes penerimaan baru dinyatakan lulus, maka nanti akan diinformasikan yang terkait dengan biaya uang pangkal dan biaya bulanannya. Namun supaya lebih rinci lagi, kami sarankan untuk informasi biaya silakan dapat menghubungi ke kontak person ada di Bintang Pelajar, yaitu di nomor handphone saya bacakan 0813-1667-7553, ya. Di sana nanti akan lebih detail dijelaskan tentang berapa biaya uang pangkalnya, biaya SPP bulanannya. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum.
2: Taufik barakallahu Ustaz dan jazakallahu khairan juga atas jawabannya. Naam ikhwati salam wa jazakumullah. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, kita persilakan terlebih dahulu ke Ustaz Dr. maksud kami Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra. Silakan Ustaz, mungkin ada kalimat penutup dari antum. Tafadhol. Nah.
4: Kepada pembawa acara kita, tidak perlu disebutkan gelar lengkap pun kalau susah, ya kan? Karena semua itu hanya sebagai pelengkap akademik saja. Yeah. Jadi kadang-kadang diulang lagi gitu. Seakan-akan ada kesalahan dalam tidak ada masalah, disebut nama saja, tidak disebut gelar, tidak akan ada rasa dikurangi hormat semacam tidak. Ini untuk siapapun yang mendengar ya, pada kesempatan ini, teman-teman yang mengen penitia kajian, siapapun saja, tidak mesti dibacakan itu semua, yaitu hanyalah atribut-atribut duniawi yang kadang-kadang juga menimbulkan rasa kurang ikhlas dalam diri kita. Jadi kita saling tolong-menolong dalam hal ini, itu lebih baik. Kemudian adalah pertama tentu terima kasih banyak kepada TV Roja dan Radio Roja yang telah memberikan kesempatan untuk mengenal program baru ya di Bintang Pelajar Boarding School ya, yang terbaru programnya, yaitu dulu sebelumnya sudah dimulai program yaitu untuk istilahnya pendidikan PTU, yaitu perguruan tinggi umum ya, yang favorit. Jadi itu sudah alhamdulillah keberhasilannya terasa sekali, sehingga 90% itu alumni setiap tahunnya itu diterima di perguruan tinggi favorit, artinya favorit di sini yang berkualitas ya, perguruan tinggi umum. Kemudian dibuatlah program baru sekarang, yaitu yang dinianya, yaitu dengan tujuan akhirnya adalah perguruan tinggi ilmu agama atau PTA ya, PTU dan PTA. Karena keberhasilan dari program yang sebelumnya itu yang juga bentuk boarding school ya, maka melangkah ke program ini berdasarkan banyaknya permintaan dan usulan-usulan dari wali murid. Maka ini program terbaru di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, tapi mulai dari tingkat SMA. Tapi semoga ini tadi barangkali kalau saya sebagai penanya tadi kenapa tidak dimulai dari SMP. Sehingga juga jalurnya seperti yang mayoritas masuk ke dalam tingkat SMA adalah di SMP, dari Boarding School Bintang Pelajar sendiri. Sehingga nanti juga sebagaimana tadi pertanyaan bagaimana mengadopsi masalah bahasanya bisa ditekankan nanti di tingkat SMP. Mudah-mudahan ini untuk tim kembali mengkaji hal ini. Kemudian juga kepada para orang tua, tentu sudah banyak tawaran-tawaran lembaga pendidikan. Ya, banyak tawaran-tawaran promosi-promosi, tetapi di dalam memilihnya adalah tidak cukup sekedar mendengarkan informasi melalui promosi-promosi itu. Silakan datang ke tempat tersebut, cek kelengkapan fasilitasnya, bagaimana program-programnya. Ini yang kami sarankan. Karena begitu banyak sekarang promosi-promosi yang kadang-kadang jauh daripada apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, ya, saya di sini tidak promosi siapapun, tapi apapun lembaga-lembaga yang mempromosikan, jangan tergiur melalui hanya sekedar apa yang dibaca di iklan-iklan. Tapi langsung cek ke lapangan bagaimana persiapannya, praktek-prakteknya. Boleh juga ditanya santri-santrinya gimana belajar di sini, bagaimana praktek-prakteknya. Dan oleh sebab itu kami melihat di Bintang Pelajar ini yang diperhatikan. Jadi bukan sekedar mencari jumlah siswa. Bukan memenuhi umpamanya ada yang mendaftar 400, itu bisa kita buka 4 kelas. Ya, enggak ada demikian. Di Bintang Pelajar ini kedisiplinnya adalah pertama kualitas, itu yang dikejar. Bukan mengejar banyaknya murid, bukan itu yang menjadi standar mereka. Kemudian terakhir kepada para orang tua, itu yang saya sampaikan, jika memilih pendidikan, jangan lupa selalu untuk memilih pendidikan yang sifatnya ada prioritas kepada pendidikan agama, terutama masalah akidah. Karena tantangan anak-anak kita di masa depan sangat berat dari sisi syubhat, pemikiran-pemikiran liberalisme agama, kemudian relativisme moral dan sebagainya, penyimpangan-penyimpangan moral, ini sangat sangat menakutkan kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, anak kita sudah berpindah agama atau mungkin menjadi orang-orang yang menghambat agama ini untuk berkembang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahu bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita, yaitu narasumber kita juga, Ustadz Profesor Dr. Ali Mesri Semjan Putra Hafizahullah atas nasihatnya. Nah, mungkin ada tambahan Ustadz untuk kalimat penutupnya, silakan. Nah.
3: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ayah bunda, para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah. Bismillah, kami bintang pelajar Islamic Boarding School berupaya hadir untuk memberikan pendidikan diniyah bagi putra putri ayah bunda yang tercinta, di mana pendidikan diniyah ini tidak sekedar mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, tapi juga berusaha membentuk adab, akhlak, karakter dari para santri dan juga membekali dengan kompetensi yang diperlukan oleh para santri di zaman saat ini. Sebagai manusia biasa, tentu kami tidak lepas dari kekurangan dan kami berusaha untuk terus berupaya memperbaiki diri sehingga mudah-mudahan dapat memberikan layanan pendidikan diniyah yang betul-betul tepat, bermanfaat, termasuk juga tadi masukan yang sangat baik dari Ustadz Ali Musri, yaitu dimulai sejak tingkat SMP dan insya Allah sudah menjadi bagian musyawar atau rencana yang kami bahas dalam rapat-rapat kami insya Allah ta'ala. Dan ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari ya, untuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita, kita bersinergi, kita ta'awun, kita berkolaborasi antara orang tua dengan pesantren, dengan Islamic Boarding School, karena keberhasilan putra-putri kita di sekolah, di pesantren, tidak hanya karena pesantren itu sendiri, tapi juga peran penting dari orang tua, dari ayah bunda. Maka kami himbau kepada ayah bunda, orang tua santri, mari kita berta'awun, bekerjasama, kita bersinergi untuk mendidik putra-putri kita. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing, kita tunaikan. Dan tidak lupa terus berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang hanya memberikan hidayah taufik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan kegiatan talk show ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas ya penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Cukup? Baik. Nah, demikian ikhwata Islam wa jazakumullah program talk show Dunia Pendidikan Islam bersama ya bintang pelajar Boarding School, Islamic Boarding School Bogor dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu diantaranya Profesor Ustadz Profesor Dr. Ali Mesri Senjam Putra MA Fidhullah, Ustadz Dr. Bukit Adi Nugraha MPD dan Ustadz Fahmi Rizki Romadoni LC MPD. Terima kasih juga jazakumullahu khairan atas kehadiran antum semua. Nah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan ini menjadi pilihan bagi kita para orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah yang bermahat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda wabillahi taufik wal hidayah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Bukit Adinugraha, mudir atau direktur pendidikan Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Yayasan Bintang Pelajar Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan profil dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang berbahagia, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School didirikan pada tahun ajaran 2018-2019 yang lalu. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah, telah menyusun beberapa SKL, standar kompetisi lulusan. Yang pertama adalah lulusan memiliki akidah yang benar, akidah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lulusan memiliki akhlak yang mulia yang diharapkan dapat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Yang ketiga, lulusan diharapkan memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 10 juz Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris tingkat dasar dan menengah, dan juga lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab tingkat dasar dan menengah. Kemudian yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan. Yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kepemimpinan, yang ini termasuk hal yang dibutuhkan ya pada era kita saat ini. Kemudian juga siswa, santri, lulusan diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi diniyah dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi tagline dari SMA Bintang Pelajar adalah jembatan menuju PTN favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya program unggulan di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang pertama adalah program sukses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Program ini dirancang untuk menyiapkan para santri agar bisa mengikuti tes seleksi, terutama SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, atau UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer, bagian dari seleksi masuk ke PTN. Ya. Program ini sudah mulai diterapkan sejak kelas 10, kemudian dilanjutkan semakin tinggi frekuensinya di kelas 11, dan menjadi paling tinggi frekuensi dan juga cakupannya di kelas 12. Ini adalah program unggulan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang bekerja sama dengan Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di asrama juga memiliki program unggulan. Yang utama adalah program menghafal Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa targetnya adalah 10 juz Al-Quran. Ya. Dan di asrama memberikan fasilitas bagi santri yang memang punya kesungguh-sungguhan yang lebih untuk menghafal Al-Quran dapat bergabung dalam sebuah kegiatan ekstra yang disebut dengan Markas Hufadzul Quran. Sehingga dalam markas tersebut akan dididik sehingga para santri diharapkan bisa hafal sampai dengan 30 juz secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah di atas lahan seluas kurang lebih 1,8 hektar terdapat dua gedung utama, ada gedung Ikhwan dan gedung Akhwat. Dua gedung terpisah, walaupun dalam satu komplek, tapi terpisah. Ikhwan tersendiri dan Akhwat tersendiri. Kemudian ada beberapa sarana-sarana penunjang, seperti masjid di Ikhwan dan juga masjid di Akhwat. Kemudian ada laboratorium komputer di Ikhwan dan di Akhwat, laboratorium MIPA, ya, perpustakaan, kantin Ikhwan dan kantin Akhwat, dan juga beberapa lapangan olahraga, seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, ya, dan juga yang lainnya. Ayahbunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian untuk fasilitas di asrama, dalam satu kamar diisi oleh 11 orang

0: Di antara prestasinya, kami sampaikan bahwa pada angkatan pertama terdapat sekitar 83% lulusan yang diterima di PTN. Kemudian pada angkatan kedua, alhamdulillah meningkat menjadi 95% yang diterima di PTN. Dan pada angkatan ketiga, alhamdulillah meningkat menjadi 97%. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentu usaha yang sungguh-sungguh dari para asatidah, para guru, dan juga para santri, dan juga peran doa dari orang tua santri semuanya.
1: Di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, atau disingkat BPBS, proses kegiatan pembelajaran santri dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di laboratorium IPA, kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, dan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Adapun beberapa kegiatan luar kelas untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat diaplikasikan ke beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, kempo, panahan, dan robotik. Untuk meningkatkan kenyamanan siswa, SMA BPIBS menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, kamar asrama, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang bimbingan konseling, kamar mandi, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan ruang kelas yang nyaman.
2: Mari bergabung bersama SMP dan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School untuk meraih kemenangan abadi, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
3: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
4: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus
3: samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
5: Seratus poin satu FM.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib. Di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati salam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu malam pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah dalam pembahasan kajian rutin Kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Nah, ikhwati salam wa'azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di masjid yang mubarak, Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik yang dimudahkannya bagi kita untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di masjid yang mulia ini, dilanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kitab Minhajul Firqatin Najiyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari akidah golongan yang selamat ini, Al-Firqatun Najiyah, yang menjelaskan bagaimana mereka beragama, mereka memahami dan mengamalkan Islam. Ya, tentu saja ini adalah kitab yang sangat bermanfaat untuk dibahas dan dikaji orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya dunia dan di akhirat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat mudah merusak pemahaman seseorang kalau bukan karena pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fid din a'azzakumullah. Mengkaji kitab-kitab seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk lebih teguh dan istiqomah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan di antara mumayyizat manhaj salaf, keistimewaan manhaj salaf, seperti yang diterangkan misalnya oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, yaitu thabatu ahliha alal haq. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf itu dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, lebih mudah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. lebih mudah untuk kuat berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Yakni mereka tidak mudah berubah. Beda dengan orang yang tidak kenal manhaj, mereka akan bisa berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ya, karena ibaratnya seperti sesuatu yang tidak punya landasan yang kuat, tidak punya pegangan, ya dia akan mudah berbolak-balik. Dia akan mudah berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah berikutnya. Karena antum sudah tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perumpamaan kalimatun khabithah, kalimat yang buruk, yakni kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah, itu Allah Azza wa Jalla sebutkan perumpamaannya di dalam ayat Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jututsat min fawqil ardi malaha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat kufur, kalimat syirik, ya, kalimat bid'ah, penyimpangan dari pemahaman Islam yang benar, itu seperti pohon yang buruk yang dia mengambang di atas permukaan bumi, tidak punya keteguhan, ya, karena tidak punya akar yang kuat menancap di dalam tanah, hanya seperti benalu, ya, tumbuhan yang menumpang di pohon lain, tidak punya kekuatan. Itu perumpamaannya. Jadi seseorang yang menginginkan istiqamah di atas jalan kebenaran, dia harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya dialah yang maha kuasa untuk menetapkan hati hambanya, yang kita tahu hati itu mudah berbolak-balik, sehingga disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, karena minta qalubihi, karena mudahnya berbolak-balik. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk meneguhkannya. Makanya setelah ayat ini kan Allah berfirman di surat Ibrahim tadi, di ayat berikutnya apa? Yuthabbitu Allahul ladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni dua kalimat syahadat, prinsip utama, landasan utama agama Islam. Kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah landasan akidah kita, yang sesuai dengan namanya akidah, berarti dia akan mengikat hati kita untuk teguh di atas jalan yang benar. Makanya sudah pernah kita sebutkan juga pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, dengan dua tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul mutabaah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, kemudian hanya menghususkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Coba antum perhatikan, ini yang menjadikan kita harus memberikan perhatian besar kepada pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah manhaj, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Syekh rahimahullah taala mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, kemudian syirik, kekufuran, yang kecil maupun yang besar, yang sekarang kita masih bahas ini tentang jenis-jenis syirik besar, ini kan beberapa kali disebutkan. Ya, karena kita semua menginginkan bahwa kita beragama, mengenal manhaj salaf, dan kita ingin terus di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita tidak ingin berubah. Karena kita tahu inilah jalan kebenaran dengan dalil yang yakin, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas kebenaran ini. Seperti yang sering kita ulang-ulangi doa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah yang juga sudah pernah kita bahas, yang meneguhkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama kita, kenapa orang yang belajar akidah yang benar, yang mengenal prinsip dasar manhaj yang benar, ya, keimanan mereka lebih teguh atau istiqomah mereka lebih kuat. Keteguhan mereka di atas pemahaman yang benar tidak mudah berubah. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah hadis yang kita kenal tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi, yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya setelah mereka masuk Islam. Ketika Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, wahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi, apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya dengan dalam keadaan benci kepada agama ini setelah masuk Islam? Beliau mengatakan, la, tidak ada. Dijawab oleh Raja Romawi ini kembali, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian gambaran iman ketika kemanisannya telah merasuk, bercampur di dalam hati manusia. Kebaikan dan keindahan iman, kebaikan akidah yang lurus, ketika telah merasuk di dalam hati, dia akan menyatu dengan hati dan tidak mau terpisah selama-lamanya digantikan dengan apapun. Seperti itu orang yang mengenal akidah yang benar. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Siapa yang menginginkan istiqomah di atas agama ini, teguh di atas pemahaman yang benar, maka perdalam, ya, setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perdalam pembahasan masalah akidah, masalah prinsip dasar agama, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, karena ini yang merupakan sebab utama yang akan memudahkan kita menghadapi syubhat, syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita sudah tahu, di akhir zaman itu semakin banyak, semakin mudah sampai kepada kita dengan adanya media sosial, dengan adanya internet yang saat ini sangat mudah sampai berita di tangan kita. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita selalu berusaha, mengusahakan tetap mengkaji kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang agung ini. Barakallahu fikum. Taib, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala di kitab ini. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan Anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Sekarang kita sampai di yang kelima, al-khamis, jenis yang kelima. Yaitu syirkul hulul. Syirik al-hulul, hululiyah. Yakni menitis ke dalam sesuatu. Ini keyakinan kufur tentu saja. Ya, makanya termasuk syirik besar. Wa huwal i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah, naudzubillahi min dzalik, Allah, kata mereka, bisa menitis ke dalam makhluknya, ke dalam diri makhluk-makhluknya. Yang ini kekufuran yang sangat nyata. Ya. Dan keyakinan yang sangat rusak. Karena Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha sempurna, kata para ulama salaf, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak mungkin menyatu dengan makhluknya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, maha mulia. Maka ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Wahadihi akidatu Ibni Arabi asufil madfuni bi Dimashq. Ini adalah keyakinan akidah seseorang yang bernama Ibnu Arabi yang menganut pemahaman sufi yang ekstrim, yang dikuburkan di Damaskus, ya. Hatta qala, sampai dia pernah mengatakan, ini kalimat sebenarnya kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ini seperti kata para ulama, nahnu nahki kalamal al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wala nastati an nahki kalam haula an nahki kalam haula. Kita bisa menceritakan ucapan kalam al-Yahuda wan Nasara, kita bisa menceritakan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu menceritakan ucapan-ucapan mereka ini tentang Allah. Ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang punya keyakinan rusak seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sangat rusak keyakinannya. Dia berkata dalam bait-bait syairnya, Ar-Rabbu abdun wal-abdu Rabbu, ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Rabb atau Tuhan itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rabb, Tuhan. Duhai kiranya, kalau begitu siapa yang dikenai beban syariat? Karena dua-duanya Tuhan dan hamba. Menurut dia satu, saling menyatu. Berikutnya ada penyair lain dari kalangan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala syairun akhar sufiyun ya'taqidul hulul. Ada penyair lain yang berkata, ya, dari kalangan orang-orang yang mengikuti pemahaman sufi yang ekstrim tadi, yang meyakini al-hulul, menitisnya Allah di tubuh manusia, na'udzubillahi min dzalik, ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan dengan kemahatinggian yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Ya, ini lebih parah lagi. Dia berkata apa? Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya, tidak lain anjing dan babi itu kecuali adalah Tuhan kita. Ya, Tuhannya dia, bukan Tuhan kita, alhamdulillah. Tuhannya dia sendiri. Ya, karena sama dengan orang dan yang dipertuhankannya. Jadi katanya, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidak lain anjing dan babi itu kecuali dialah sembahannya, ya, sembahan kita, sembahannya dia maksudnya, Tuhan kita. Wa mallahu illa rahibun fi kanisah, fi kanisati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali dialah pendeta yang ada di dalam gereja. Ya, ini keyakinan yang sangat kufur, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai hewan-hewan disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali merupakan keyakinan kufur, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang tentu saja agama Islam ini berlepas diri dari keyakinan yang buruk seperti ini. Ya, kita semua meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Walillahil mathalul a'la, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Adapun makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan tidak mungkin menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Taib. Dan keyakinan seperti ini masih ada saja yang meyakininya. Ya, karena kesesatan itu bagaimanapun buruknya tetap ada yang mengikutinya, wal iyadu billah. ya, naudzubillah min dzalik. Baik. As-sadis yang keenam. Jenis kesyirikan besar yang keenam adalah syirku tasarruf. Kesyirikan dalam meyakini sebagian makhluk punya tasarruf. Ini kemampuan apa ini? Berbuat atau mengatur sesuatu di alam semesta ini. Ini diyakini oleh sebagian orang-orang yang punya pemahaman sesat. Ada wali-wali atau orang-orang yang mereka tokohkan bisa mengatur sebagian yang ada di alam semesta ini. Bisa mengatur kematian seseorang, hidupnya seseorang, mengatur alam ini dan yang lainnya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ya. Syirku tasarruf wa huwa i'tiqadu anna ba'dhal awliya'i lahum tasarrufatun fil kauni yudabbiruna umurahu. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, itu punya kemampuan tasarruf, berbuat atau mengatur al-kaun, di alam semesta ini. Ya, mengatur hal-hal yang berlangsung di alam semesta ini, berbuat terhadap hal-hal yang ada di alam semesta ini dan mengatur urusan-urusannya. Yusammunahum al-aqtab, yang mereka namakan dengan al-aqtab, jamak dari kutub, yakni wali kutub, yang mereka namakan wali kutub. Makanya kalau orang yang dianggap wali seperti ini akan dinisbatkan kepadanya sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yakni mengetahui yang gaib, mengetahui kapan dia mati, mengetahui urusan-urusan di alam semesta ini. Ma anna Allah taala yas'alul musyrikin al-aqdamina qailan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Yunus, ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik saja, ya, siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi, terakhirnya wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan di alam semesta ini, fasayakulunallah, mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Orang musyrik di zaman jahiliyah menjawabnya seperti ini. Berarti pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dan lebih buruk keyakinannya, naudzubillah min dzalik. Ya, wa ma qadarullah haqqo qadri, sungguh mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, dengan keyakinan yang sangat buruk dan rusak seperti ini, naudzubillah min dzalik. Nah, taib itu yang keenam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh. Syirkul khauf, syirik dalam hal ketakutan, menempatkan rasa takut. Ya, jadi kemarin ada mahabbah, ada rasa takut. Jadi di sini sudah kita katakan berkali-kali, rasa takut yang ada di hati kita tidak boleh kita biarkan. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan berusaha untuk menjadikannya besar sehingga dominan di hati kita, maka itu akan bisa menjadi sebab kesyirikan dan sebab kerugian dan kecelakaan bagi hamba itu sendiri, naudzubillah min dzalik. Jadi ada syirik al-khauf, kata Syekh di sini rahimahullah taala, wa huwal i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya'il amwati awil ghaibina tasarrufan wa dararan yusabbibul khaufa minhum. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali yang sudah mati atau yang tidak nampak atau yang jauh ya, punya kemampuan melakukan sesuatu atau memberikan madarat kepada orang lain yang menjadikan yang menjadi sebab harusnya kita takut kepada mereka. Ya, padahal kita tahu makhluk tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini, apalagi yang sudah mati, yang sudah jauh, yang jauh mendengar saya tidak bisa, apalagi bisa menimpakan madarat kepada orang lain. Ini cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, yang Maha Kuasa, Maha Mendengar semua, Maha Mengetahui semua keadaan hambanya, Maha Mendengar semua apa yang diucapkan oleh hambanya dimanapun mereka berada. Wahada i'tiqadul musyrikin alladhi haddhara minhu al-Qur'an. Yang ini merupakan keyakinan orang-orang musyrik yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah dialah yang menjamin kecukupan bagi hambanya? Yakni semakin seorang itu menghambakan diri kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya, Allah yang mencukupinya. Dan ketika Allah yang mencukupi seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan keburukan baginya. Dan mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah kita ketahui, ini termasuk kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti manusia dengan wali-wali mereka supaya melemahkan iman. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian agar takut kepada wali-wali mereka, yakni para dukun, tukang sihir, agar kita takut karena seolah-olah mereka nanti bisa mencelakakan kita dan seterusnya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau sampai rasa takut ini menjadikan seseorang punya keyakinan rusak seperti apa yang disebutkan di ayat ini, apalagi sampai menjadikan dia meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah, ketakutan yang berlebihan seperti ini yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar, karena ini takut yang tidak wajar. Ya, takut yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Makanya beliau terangkan di sini, amal khaufu minal haywanil muftarish wadzalimil hayyi fajaizun walaysa bisyirkin. Adapun rasa takut yang wajar, takut yang bersifat tabii seperti takut dari binatang buas misalnya, itu pun rasa takut ini kan tidak disertai dengan ketundukan, tidak disertai dengan pengagungan, karena kita bisa lari, bisa melawan, bisa menggunakan senjata melawannya. Ya, atau dari orang zalim yang hidup kita takut dengan kedzalimannya, maka ini rasa takut yang boleh, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Jadi takut tadi yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan, yang karena rasa takutnya dia tidak berani melakukan apa-apa, ya meskipun di tempat yang jauh, orang tersebut yang ditakutinya jauh. Ini ketakutan yang disertai ketundukan dan pengagungan seperti ini yang akan membawa kepada perbuatan syirik yang besar, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang selalu kita ingatkan jamaah sekalian, hafizakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, barakallahu fikum. Ini yang selalu kita ingatkan, bahwa rasa takut sebagaimana rasa cinta di hati kita, kita harus jaga. Harus diusahakan semaksimal mungkin untuk yang ditambah itu adalah rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah. Selalu bergantung kepada Allah supaya tidak dijadikan celah.

atau sifat-sifat yang mendukung tauhid, ya, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sehari-hari jelas sangat mempengaruhi tauhid kita dari sisi ini. Kalau kita tidak ya segera berusaha memperbaiki diri dalam masalah ini, dan kita tahu rasa takut yang berlebihan ini yang justru menjadikan kita akan dikuasai oleh yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Waman khafa ghairahu wa man khafa ghairallahi sulita alaih. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Justru menjadikan kita semakin tidak berdaya di hadapan sesuatu itu, makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka Allah akan jadikan kita kuat dan berani untuk menghadapi ya makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala selama kita di atas kebenaran. Ini yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, diyakini oleh setiap orang yang bertauhid dengan benar. Barakallahu fikum. Baik. Al-Thamin, kemudian yang kedelapan. Syirkul hakimiyah. Kesyirikan dalam penetapan hukum. Ya, yang tentu ini harus dengan keyakinan. Tidak sekedar misalnya seorang itu berhukum dan selain hukum Allah dikatakan sampai terjerumus, tidak, harus ada keyakinan di dalam hatinya. Seperti yang diterangkan di sini, wa huwal ladzi yusdirul qawaninal mukhalifata lil islami wa yujizuha aw yara adama salahiyati hukmil islam. Yaitu seorang yang membuat undang-undang aturan-aturan yang menyelisihi Islam dan membolehkannya, atau dia menganggap hukum Islam itu tidak salahiyah, tidak cocok, tidak pantas diterapkan di zaman sekarang. Ya, dan ini wa yashmalul hakima wal mahkum, meliputi hakim yang memberikan hukum ataupun orang yang ditimpakan padanya hukum tersebut. Wadhalika idza taqadaha al-mahkumu wa radiya bihi, yaitu jika orang yang ditimpakan padanya hukum ini meyakininya atau ridho dengannya. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa belum tentu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir atau syirik. Karena belum tentu keyakinannya seperti itu, bisa jadi dia mengakui dirinya bersalah. Bisa jadi dia hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya meskipun jelas ini dosa, bahkan dosa besar. Ya, sudah pernah kita jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang yang kafir. Kan disebutkan ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Berbeda-beda keyakinannya. Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik atau bahkan disamakan dengan hukum Allah, ini bisa kafir. Tapi kalau dia mengakui hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia berbuat karena mungkin perturutkan hawa nafsunya, atau mungkin disogok, atau ada hal yang lain, maka dia bisa kena kedzaliman atau kena kefasikan. Ya. Jadi di sini harus ada keyakinan di dalam hatinya yang dia menyamakan atau menganggap hukum yang lain lebih baik, baru akan kena ancaman seperti yang dijelaskan di sini. Ya. Oleh karena itu jelas sekali, sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwasanya penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini harus ya dilakukan di atas pemahaman tauhid yang benar. Ya, apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa mereka-mereka yang menggembar-gemborkan kembali kepada hukum Allah ini justru mereka sendiri yang banyak melanggar penerapan hukum Allah ini, yaitu dalam masalah dakwah, dalam masalah apa yang harusnya kita utamakan dalam mengajak manusia kembali kepada agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. At-tasi', kemudian yang kesembilan. Ya, penjelasan tambahan yang berhubungan dengan syirik besar. Asyirkul akbaru yuhbitul amal.

Asyirkul akbaru yahbatul amal. Liqaulihi ta'ala, asyirkul akbaru yuhbitul amala liqaulihi ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablika la'in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Syirik besar itu bisa menggugurkan amal, semua amal. Kalau syirik kecil, dia hanya menggugurkan amal yang tercampur syirik itu. Dan tentu syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, meskipun itu dosa yang sangat besar, sangat parah dan lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Ya. Tapi dia tidak sampai menggugurkan amal-amal yang lain. Adapun syirik besar di sini menggugurkan semua amal. Dibawakan di sini dalilnya firman Allah di surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa sungguh jika kamu melakukan syirik akan gugurlah amal-amalmu semua dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugurlah amal-amal yang mereka lakukan, binasa, batal semua amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ini perbedaannya dengan syirik kecil. Ya. Syirik kecil tidak menggugurkan semua amal, cuma amal yang tercampur padanya. Kemudian syirik kecil jelas tidak mengeluarkan dari Islam, adapun syirik besar menjadikan orang keluar dari Islam. Kemudian syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sudah pernah kita sebutkan juga syirik kecil itu. Kalau syirik besar itu ada tandid, menjadikan sekutu yang sempurna bagi Allah. Adapun syirik kecil tidak demikian, meskipun dia perantara, sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Yang jelas ini merupakan perkara yang harus kita waspadai. Apalagi tadi, sebab terjerumus ke dalam kesyirikan bisa jadi disebabkan karena masalah-masalah tadi yang kita temukan dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita takut, yang kemudian semakin besar, semakin menguasai hati kita. Tahu-tahu orang tersebut telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadarinya. Na'udzubillah min dzalik. Taib, al-ashir yang ke-10. Atau ashiran yang ke-10. Asyirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitawbati wa tarki syirki kullihi. Syirik yang besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Karena taubat itu menggugurkan apa menghapuskan semua dosa. Kalau sungguh-sungguh ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh darinya, termasuk syirik, kekufuran. Kalau mereka bertobat, maka akan diterima tobatnya. Bahkan amal-amal kebaikannya yang lalu dikembalikan lagi, yang sempat gugur karena syirik atau kekufuran tersebut. Ya. Oleh karena itu, misalnya sebagian dari sahabat yang pernah murtad ada, ketika dia kembali dan baik keislamannya bertobat sungguh-sungguh, maka dia tetap dinamakan sebagai sahabat. Keutamaannya sebagai sahabat kembali. Dengan dia bertobat dan kembali, bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena taubat yang sungguh-sungguh itu menjadikan seseorang dihapuskan semua dosa-dosanya,
Bahkan kebaikan-kebaikannya yang lalu yang pernah dilakukannya akan kembali diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ingat, ayat ini berlaku bagi orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan tidak bertobat. Kalau syirik besar yang dilakukannya tidak akan diampuni dan gugur semua amal-amalnya. Adapun kalau selain perbuatan syirik itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau tidak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, itu pun tidak kekal sampai bersih dosanya kemudian di masukkan ke dalam surga. Selama dia masih punya keimanan, tidak membatalkannya dengan kesyirikan besar. Makanya kita harus ingat, ayat ini berlaku untuk yang berbuat syirik yang tidak bertobat. Maka ayat yang tadi kita baca, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, ini berlaku untuk orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, maka semua perbuatan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, sudah azan, kita kumandangkan azan dulu. Silakan.

0: إخوة الإسلام.
1: Demikian ikhwat Islam azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah, dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Nah, ikhwat Islam azakumullah, menantikan adzan berkumandang untuk sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: من جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات.
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: إخوة الإسلام. Kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah kita melakukan sholat isya, berikut kita akan simak program kajian ilmiah di sesi yang kedua disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali

0: Tapi barakallahu fikum, kita teruskan di poin yang ke-11 atau yang terakhir dari pembahasan ini. Taib al-hadi asyar, yang ke-11. Wali syirki anwa'un kathiratun minhal akbar wal asgar. Ya, jenis-jenis kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya ada syirik besar, ada yang syirik kecil. Yajibul hadaru minha, wajib untuk kita waspada dan berusaha menjauhinya. Sudah kita ingatkan berkali-kali, disebut syirik kecil bukan berarti sesuatu yang diremehkan, karena syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dan menurut sebagian pendapat, syirik kecil ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tetap ditimbang, diamal, dijadikan diamal keburukan manusia. Dan antum bisa bayangkan, ketika perbuatan syirik seperti ini ditimbangan, maka tentunya akan berat untuk diseimbangi atau ya dijadikan kalah beratnya ya dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan manusia, kecuali amal-amal soleh yang kuat keikhlasannya, ya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, syirik besar maupun kecil kita harus berusaha menghindarinya, karena ini keburukan yang sangat besar yang menjadi sebab seseorang itu bisa ia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Ya, apalagi syirik yang besar, ya wal iyad billah. Wa qad allamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan. Ya, tentu doa ini kita harus sungguh-sungguh sering ulang-ulangi. Dan kita ingat, doa adalah miftahu kulli khairin, kunci pembuka segala kebaikan. Kalau kita ketahui kesyirikan itu bisa menimpa siapa saja, apalagi di tengah banyaknya fitnah di akhir zaman, maka harusnya doa ini sering kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita, apalagi di waktu-waktu yang dikabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik, menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini juga dihasankan atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Maka ini termasuk doa, ya, di samping dengan doa-doa yang lainnya. Tentu saja doa meminta keteguhan iman, meminta dijauhkan dari segala keburukan termasuk perbuatan syirik. Ini harus kita baca dan sering kita ulang-ulangi. Sekali lagi, sesuatu yang kita tahu kedudukannya tinggi, kedudukannya mulia, pasti sesuatu itu kita akan jaga sebaik-baiknya dalam diri kita. Apalagi tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan jenis-jenis kesyirikan yang besar ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam pembahasan ini, dan tentu kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita praktekkan kebaikan-kebaikannya, dan kita jauhkan dari keburukan, jauhkan diri kita dari keburukan-keburukannya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita, ada orang yang mengkhawatirkan masa depan rezeki ketika apa ini? ketika cari solusinya kepada manusia dan berharap bantuan dari manusia. Apakah ini termasuk syirik khauf? Ya, ini tetap, ini jelas merupakan ciri-ciri kelemahan iman, dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran ini adalah perbuatan dari orang-orang yang lemah iman, atau bahkan orang-orang yang tidak beriman yang mengkhawatirkan rezeki dan seterusnya. Kita tahu sedangkan binatang saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali alallahi rizquhu, Allah yang menjamin rezekinya. Yang jelas keyakinan seperti ini keyakinan yang menunjukkan kelemahan iman. Kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka, maka tidak mungkin orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan rezeki mereka. Ya. Dan yang anehnya orang yang seperti ini biasanya dia mengkhawatirkan rezeki dalam urusan dunia, tapi ketika ada kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam ngajinya, memahami agamanya, membaca Al-Qur'annya, ini tidak dirasakan sebagai sesuatu kekurangan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya pemahaman seperti ini sangat berbahaya, ya, dan bisa jelas menjerumuskan di dalam penyimpangan yang berhubungan dengan keimanan. Ya, apalagi kalau sampai ketakutannya itu berlebihan atau bersandarnya kepada makhluk tadi berlebihan, bisa jadi akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik di antara jenis-jenis syirik yang sudah kita bahas tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Yang bagaimanakah definisi akhlak yang mulia itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang tercela. Ya. Akhlak yang mulia, sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan definisinya ringkas seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yaitu apa ini? Badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Itu ringkasnya makna akhlak yang mulia. Badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian kaful adza, mencegah, menjaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain, menjauhkan gangguan kita dari orang lain. Dan yang ketiga talaqatul wajhi, senantiasa menampilkan wajah berseri-seri. Ya, menampilkan wajah yang ramah kepada orang lain. Itu sebagian dari para ulama menyebutkan demikian. Yang jelas akhlak yang mulia tentu saja kalau kita artikan akhlak itu dengan pengertian yang kita ketahui, ya, ini sikap kita kepada orang lain. Ya, karena kalau dalam pengertian akhlak sendiri secara umum adalah semua yang disyariatkan dalam Islam. Ya, kata sebagian dari para ulama, ad-dinu khuluqun kulluh. Agama ini semua adalah akhlak. Faman zada alaika fid din faqad faman zada alaika fi khuluqin faqad zada alaika fid din. Maka barang siapa yang melebihimu dalam akhlaknya, berarti dia melebihimu dalam urusan kebaikan agamanya. Ya, jadi agama ini semua adalah akhlak. Ikhlas itu adalah akhlak kepada Allah, khusyuk itu adalah akhlak kepada Allah, kan begitu. Kemudian ada akhlak kepada orang lain. Cuma dalam pengertian akhlak tadi, bagaimana kita bermuamalah sama manusia adalah seperti tadi yang didefinisikan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang tadi kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati salam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah dengan tema jenis-jenis syirik besar. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya, dan menjauhi kita dari segala bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Shalah Bukhaitir di Surat Ibrahim dengan nomor urut surat ke-14. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: ingin mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu adanya dalam Islam.
1: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
0: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
1: Yang keempat,
0: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
1: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
0: Dan Nabi juga bersabda sallallahu,
1: kata Nabi,
0: "Iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ana alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam pembahasan dari fikih muamalah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi Hafizahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman berkaitan dengan penjelasan kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalil Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, bab gadai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Walil murtahini rukub rahni wa halbihi bi qadri nafaqatihi bila izni rahin walau hadira. Fasal, bagi penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atau menunggangi tunggangan hewan yang ditunggangi, demikian juga memerah hewan yang memiliki susu untuk diminum, biqadri nafaqatihi, sesuai dengan nilai nafkah yang dikeluarkan, bila iznir rahin, walaupun dengan tanpa izin pemilik barang atau yang menggadaikan, walau hadirah, walaupun pemilik gadai itu hadir atau ada di hadapannya.
2: Ya. Pada dasarnya, bila gadai tersebut adalah karena hutang, piutang, atau karena akad pinjam meminjam, akad qor yang terjadi antara pemilik barang gadai dengan penerima gadai, ini tentu akan sangat rentan untuk terjebak dalam riba. Karena pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang tidak boleh mendapatkan manfaat dari hutang tersebut. Maka bila dia menerima barang gadai karena minjamkan uang atau dia memiliki piutang pada orang tersebut, kemudian dia manfaatkan barang gadai tanpa ada imbalan, utang dibayar penuh, barang gadai dia manfaatkan dan dia tidak memberikan imbalan, maka ini yang dikatakan oleh para ulama, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, bahwa akad pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Akan tetapi, kalau pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang tadi memanfaatkan barang gadai tadi, imbalan dari biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan barang gadai, seperti umpamanya hewan tunggangan itu berada di tangannya tentunya karena sebagai barang jaminan, dan dia yang mencarikan rumputnya, ketika sakit dia yang memanggilkan dokter hewan, maka sebesar biaya yang dia keluarkan, dia boleh manfaatkan. Boleh dia tunggangi, boleh dia bawa kerja, boleh dia ambil susu perahnya. Itu kalau hewan. Karena hewan bila umpamanya penerima gadai tidak memberikan pakan, tentu akan merugikan pihak yang memberikan, pihak pemilik barang gadai, akan menyebabkan kematian. Dan ini dalam syariat juga tidak dibolehkan ketika seorang merusak, menyia-nyiakan nikmat Allah Jalla fi'ala. Karena kalau dia mati menjadi bangkai, ya, maka dia carikan rumput, tapi dia juga boleh mendapat manfaat dari hewan tadi. Bila yang digadaikan adalah barang yang tidak butuh perawatan, tanah butuh perawatan, kebun butuh perawatan, tidak, ya. Kalau tanahnya berbentuk tanah, lahan, sawah atau lahan kosong, dia tidak butuh perawatan. Maka tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima barang gadai kecuali ada biaya yang dia keluarkan. Umpamanya, anggap umpamanya adalah sawah. Sawah kalau tidak setelah ketika dia terima sebagai barang gadaian, itu sawah baru dipanen. Kalau tidak dibajak lagi, khawatir umpamanya tanahnya akan keras. Tapi saya kira tidak. Bahkan lebih bagus. Sehingga kompos akan ada pupuk baru lagi. Tapi anggap seperti itu. Bila tidak digarap, maka akan menyebabkan umpamanya untuk membuka lahan baru lagi nanti bagi si pemilik sawah akan menggunakan biaya. Maka dia pakai, dia olah. Ya. Sebesar biaya olahan dia, itu boleh dia ambil imbalan dari sawah tadi. Umpamanya biaya pengolahannya anggap 1 juta. Panennya, hasil sewanya umpamanya, sewa sawah itu umpamanya 3 juta. 2 jutanya wajib dia bayarkan kepada pemilik barang gadaian. Kalau tidak, ini termasuk dalam mengambil manfaat dari akad pinjaman. Ya. Dan di awal pun sering kita sarankan, bila Anda meminjamkan uang, berpiutang, ingin mendapatkan manfaat, jangan buat akadnya pinjam meminjam, hutang piutang. Buat akadnya jual beli atau sewa menyewa. Ya, ketika ada orang yang mau pinjam uang ke Anda dan dia punya sawah atau punya hewan, maka Anda katakanlah kepada dia, umpamanya dia butuh uang 1 juta penting untuk SPP anaknya yang sekolah. Dia pinjam ke Anda, lalu Anda katakan, saya tidak mau pinjamin. Anda ada sawah kan? Ya. Saya butuh, akhi. Ya, saya sewa sawah Anda. Ya. Saya sewa sawah Anda. 1 juta dapat berapa lama umpamanya? 2 bulan. Ya. Saya minta 2 juta berarti 5 bulan. Atau 2 juta setengah, 6 bulan. Berarti Anda untung. InsyaAllah 6 bulan selesai musim tanam dan sudah panen. Sawah bisa dikembalikan lagi. Ya. Yang normalnya umpamanya 3 juta, karena saya menyewa, Anda minta 2 juta setengah, karena orangnya BU, tidak ada masalah. Maka dengan demikian, setelah 6 bulan selesai, yang punya sawah, yang punya lahan, yang punya kebun, tidak harus membayar 2 juta setengah atau 2 juta setengah tadi, dan Anda mendapatkan keuntungan 500 ribu dari sewa lahan yang murah itu karena bayar di awal. Ini boleh. Tapi akadnya pinjaman, kemudian Anda mendapatkan manfaat, ini akan jatuh ke dalam riba. Dan sayangnya banyak akad-akad yang serupa dengan ini yang dilakukan oleh banyak orang. Padahal ada jalan yang halal. Ya, bila masyarakat butuh dana, petani, nelayan, umumnya mereka membuat akadnya pinjaman pemilik dana. Padahal kalau dia mengerti yang halal, dia bisa juga mendapat untung tanpa akadnya adalah pinjaman. Seperti akadnya tadi, sewa-menyewa. Ya. Fadhal, Ustaz. Wasir, walahul intifa'u.
3: Walahul intifa' bihi majjanan bi'ithni rahin, lakin yasiru madmunan alaihi bil-intifa'. Dan murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian secara cuma-cuma dengan izin dari pemilik barang atau rahin. Akan tetapi dampak dari pemanfaatan tersebut, barang atau objek gadaian menjadi terjamin selama masa pemanfaatannya. Wa mu'natir rahni wa ujratun makhzanihi wa ujratu raddihi min iyaqati ala malikihi. Dan ongkos atau biaya dari perawatan barang gadaian dan juga biaya penyimpanan dan pengembalian kepada pemiliknya. Idza anfaqar murtahin ala rahn bila izni rahin ma qudratihi ala isti'dhanihi famutabarri'un. Apabila pembiayaan itu semua dikeluarkan oleh pemilik gadai, oleh penerima gadai terhadap objek yang digadaikan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang atau rahin, padahal dia memiliki kemampuan untuk meminta izin, maka biaya yang dikeluarkannya menjadi sesuatu kebaikan atau tabarru.
2: Nah. Ya. Bila penerima barang gadai, ya, bolehkah dia memanfaatkan barang gadai tadi tanpa dia mengeluarkan biaya tadi? Kalau bukan akadnya pinjam meminjam dan hutang piutang, tidak ada masalah. Ya, umpamanya akad jual beli tidak tunai, tentu pihak yang membayar uang di depan, barang belum dia terima, ya, ini jual beli tidak tunai, barang belum diterimanya, maka dia meminta barang gadaian, barang jaminan. Bolehkah barang jaminan dimanfaatkan gratis? Kalau dia mengizinkan, tidak ada masalah. Tapi bila ini dalam akad pinjam-meminjam, dan memang dari awal kebutuhannya pinjam-meminjam, lalu dia memanfaatkannya, walau diizinkan, dia termasuk dalam kaidah kullu qardin jala naf'an fahuwa riba. Tapi kalau bukan, umpamanya tadi, dia menyewakan rumah, ya, khawatir rumah yang disewakan ini kalau tidak ada uang deposit, nanti ketika ada kerusakan malam-malam dia tinggal pergi keluar, ya, si pemilik rumah akan ketika mendapatkan rumahnya kosong, banyak yang harus diperbaikinya, direnovasinya, sehingga dia rugi dalam sewa menyewa tadi. Makanya biasanya pihak yang menyewakan baik rumah atau ruko, dia minta deposit uang 3 bulan kah, 4 bulan atau 6 bulan dan seterusnya. Ya. Maka status deposit ini boleh. Ini bukan akad utang piutang. Kalau tadi kan, kalau yang terjadi umumnya di masyarakat, para petani minjam uang. Kalau ini tidak, ini ada barang jaminan yaitu uang, deposit. Anggap umpamanya nilainya 30 juta. Bolehkah deposit ini dipakai oleh yang menyewakan? Kalau diizinkan boleh. Kalau pihak yang menyewa tadi, dia mengatakan itu uang yang deposit, pakai aja, tidak apa-apa. Ya, cuman dengan dia pakai, dia menjamin bila hilang. Kenapa? Karena yang terjadi akad apa sekarang? Kor. Ya, kalau dia mengatakan tidak boleh dipakai, dia tidak boleh memakai, tapi dia tidak menjamin bila ternyata rumahnya dirampok, rumahnya terbakar, uang deposit yang di rumahnya pun ikut hilang, ikut raib. Maka dia tidak menjamin. Tetapi kalau yang memberikan deposit yang menyewa tadi mengatakan silahkan dipakai dananya, ya, daripada dana nganggur, maka dia menjadi yang terjamin. Karena dengan dimanfaatkannya, berubah akadnya menjadi akad qard. Biaya maunah, biaya perawatan, biaya penyimpanan, kemudian pengembalian jaminan itu dalam bentuk budak yang dia hilang lari atau hewannya hilang, dan di luar kelalaian dari pihak penerima gadai. Ini yang menanggung betul yang menggadaikan. Betul pihak yang menggadaikan. Tetapi pihak penerima gadai tidak boleh dapat manfaat dalam hal ini bila akadnya pinjaman. Ya. Itu yang sering kita kritisi dalam akad pegadaian di syariah. Di mana pegadaian syariah memberikan pinjaman akad qard dan meminta jaminan dari peminjam dalam bentuk benda berharga, emas dan lainnya, lalu dikenakan biaya penyimpanan. Pada dasarnya biaya penyimpanan boleh ditanggung oleh pemilik emas, boleh. Akan tetapi penerima barang gadai yang statusnya sebagai pemberi pinjaman tidak boleh dapat manfaat dalam biaya tadi. Kalau umpamanya dia yang nyimpan, standar penyimpanan di lembaga keuangan adalah SDB kan ya, Safe Deposit Box. Tentu biaya real Safe Deposit Box. Safe Deposit Box biaya realnya tidak mahal. Safe Deposit Box yang terbesar itu setahunnya berkisar di antara maksimal 10 juta satu tahun. Itu kemampuan simpan kalau untuk emas bisa hampir 20 kilogram emas. Bisa disimpan safe deposit box tadi. Akan tetapi, kalau nasabah pegadaian melakukan pegadaian, dia terima uang, kemudian menyerahkan barang gadainya, terima uang pinjaman 80% dari nilai barang jaminannya. Itu dikenakan biaya sewa bukan berdasarkan volume. Kalau biaya sewa real kan berdasarkan besaran barang jaminan. Dia berdasarkan besaran pinjaman yang diberikan. Persentase dari pinjaman yang diberikan, hitungannya per 15 hari. Tentu kalau dikalkulasikan dibandingkan dengan SDB, tentu ini jauh lebih mahal. Bisa dihitung kalau Anda menyerahkan 20 kilo emas. Sekarang nilainya 40 miliar. Dapat umpamanya pinjaman 36 miliar. Ya. Itu biaya mu'unahnya harusnya cuma 1 juta satu tahun. Coba Anda tanyakan ke pihak pegadaian. Berapa biaya mu'unahnya? Ujroh mu'unahnya? Ujroh penyimpanannya? Ada 1 juta satu tahun untuk pinjaman 36M? Hah? Hitungannya per 15 hari. Dan bisa dipastikan kalau Anda baca laporan keuangannya pasti ada laba yang masuk. Kalau umpamanya pegadaian, apakah punya standar SDB seperti bank atau tidak? Kalau tidak umpamanya disepakati bagaimana kalau kita simpan di bank X syariah lalu dibiayakan bebannya murni ke pemilik barang gadaian. Pasti harganya tidak akan sebesar yang dibayarkan ke pegadaian. Berarti pihak pegadaian dalam hal ini mendapatkan laba dari pinjaman dan gadai tadi. Ya. Maka di sini dia mendapatkan laba dari pinjaman, maka termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Dan pembahasan selanjutnya masih yang sebelumnya. Bila seseorang mengeluarkan biaya untuk sesuatu barang gadaian tadi dan tidak terlalu urgent, seperti umpamanya kalau hewan itu kan akan mati hewannya. Kalau dia menggadaikan mobil, ya, tidak di-maintain, mati enggak mobil? Ya dari awal mobil kan emang mati. Mobil enggak hidup. Atau tanah, tidak digemburkannya, mati enggak tanah? Kan emang tanah mati. Itu risiko pemilik yang menggadaikanlah, kalau dia ingin tidak akan jadi biaya besar nantinya, dialah yang menggemburkan tanahnya terus. Ya, dia yang maintain umpamanya kendaraannya yang digadaikannya. Dia datang, dia ganti olinya, dia panaskan sekali 3 hari umpamanya dan seterusnya. Ya. Tahu-tahu si yang mempunyai, yang memberikan pinjaman ini, yang menerima gadai ini, dia maintain tanpa izin si pemilik barang, keluar biaya. Dan dia tidak butuh umpamanya kendaraan tersebut untuk dipakai, dia juga punya kendaraan. Ya. Berarti dia nyumbang namanya, berdonasi. Kalau dia mengatakan hutang kamu bertambah, kamu hutang 10 juta jaminannya mobil, kemarin biaya maintainnya habis 700, 10 juta 700 bayar. Lah, siapa yang suruh maintain mobil saya? Ya, mobil saya emang begitu kok, biasa kok. Tidak diganti olinya, kadang setahun setengah pun masih jalan aja. Ya. Kan berarti dia berdonasi. Ada kewajiban bagi yang punya mobil mengembalikan? Tidak ada. Ya. Allahi barikfi.
3: Fasal. Man qabadul a'in lihadhi nafsihi ka murtahinin wa ajirin wa musta'jirin wa mushtarin wa ba'i'in wa ghasibin وملتقط ومقترض ومضارب وادع رد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا بيمينه. Apabila seseorang menerima suatu objek barang untuk kemanfaatan dirinya atau yang menjadi haknya, seperti penerima gadai atau karyawan, orang yang menyewa,
2: orang upahan,
3: orang yang menyewa barang, seorang yang membeli atau yang menjual, yang merampas atau yang menemukan suatu barang yang hilang, atau yang meminjam, atau yang melakukan syirkah mudharabah dan mengklaim bahwasanya mereka sudah mengembalikan objek yang didapatkannya kepada pemiliknya, lalu kemudian pemiliknya mengingkarinya, maka tidak diterima klaim mereka itu kecuali dengan sumpah.
2: Ya. Ini dinamakan dengan dhabit. Dibahas di sini dalam bab rohan oleh al-mu'allif. Fasl, siapa yang menerima barang, dia terima ini untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat pemilik barang. Seperti umpamanya penerima gadai, itu kan dia terima barang manfaat untuk dirinya, jaminan agar haknya akan dia dapat pada waktunya. Atau orang upahan, dia terima jaminan, dia udah kerja, nanti ternyata yang pemberi kerja menghilang gitu saja dan tidak bayar. Begitu juga orang yang menyewa barang, dia sudah bayar, nanti kemudian yang menyewakan lalai dalam memperbaiki barang yang disewakannya, kah dia terima jaminan? Ya, dia terima jaminan barang. Dan begitu juga pembeli, dia terima imbalan, dia menyerahkan uang, dia terima barang, dan barang untuk milik dirinya. Begitu juga penjual, dia menyerahkan barang, dia terima uang untuk dirinya. Ya, gitu juga yang merampas, orang yang menguasai hak orang lain merampas untuk dirinya. Gitu juga yang mengambil barang temuan. Gitu juga muktarid, mengambil barang, menyambil pinjaman, mudharib, menerima modal dari sahibul mal. Bila mereka mengklaim bahwa barang gadaian sudah saya kembalikan, barang sewaan sudah saya kembalikan, ya, kemudian uang sudah saya bayar, penjual mengatakan barang yang saya jual sudah saya serahkan, dan seterusnya. Yang merampas juga mengatakan barangmu yang saya rampas sudah saya kembalikan, dan seterusnya. Yang minjem juga begitu. Yang amil atau mudharib mengatakan modal Anda sudah saya kembalikan. Lalu pihak yang kedua mengingkari. Kata pemberi pinjaman, kamu belum bayar. Utang belum bayar, seingat saya belum. Ada bukti cacatan di rekening saya enggak? Saya lihat enggak ada. Ya, di rekening kamu, saya enggak pakai rekening, waktu saya berikan ke Anda langsung kok. Temu di masjid, ada saksi. Ah, waktu itu pas kita berdua aja di masjid, orang udah pada pulang. Ya, atau si mudharib mengatakan modal dan laba sudah saya serahkan ke kamu. Ya, atau yang nyewa mengatakan barang yang saya sewa sudah saya kembalikan. Atau orang upahan, pekerjaan sudah saya selesaikan. Tapi semua mereka, pembeli mengatakan uang sudah saya bayar, Penjual mengatakan, barang sudah saya serahkan. Masing-masing mengingkari. Kata penjual, belum kamu bayar. Kata pembeli, belum kamu serahkan barang. Ya. Maka dalam hal ini, tidak diterima ucapannya kalau tidak ada saksi, kecuali bersumpah. Ya, sering kita sebutkan, ini sumpah kalau dia sebetulnya belum menyerahkan. Tapi dia bersumpah. Ini namakan yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan yang bersumpahnya ke dalam neraka. Karena dia mengambil hak orang lain dengan pakai nama Allah Azza wa Jal. Maling pakai nama Allah. Seburuk-buruk manusia. Ya. Wasil Syekh.
3: Wa kadha mudah wa wakilun wa wasi wa dalal yuj'al idha da'a radda wa bila ju'il yuqbal qawluhu.
2: Wa dalal bi ju'al.
3: Naam. Wa bila ju'il yuqbal qawluhu bi yaminih. Demikian juga halnya orang yang menerima titipan atau yang menerima perwakilan dan menerima wasiat atau yang menunjukkan barang yang hilang dengan upah, apabila mengklaim bahwa yang sudah mengembalikan semuanya baik dengan upah ataupun tanpa upah, maka diterima semua perkataannya dengan adanya sumpah.
2: Ya. Begitu juga kalau tadi untuk kepentingan dirinya, ini untuk kepentingan diri orang, bukan kepentingan dia. Orang menerima titipan untuk kepentingan siapa? Penitip atau yang menitip? Yang menitip lah. Ya. Wakil, dia berbuat untuk kepentingan yang mewakilkan. Wasi, berbuat untuk kepentingan orang yang berwasiat. Dalal biju'ul, dalal itu broker. Ya, dia teriak-teriak, siapa mau beli barang ini, misalnya barang dipegang oleh dia. Ya. Tadi dia teriak-teriak, dia bilang, barang kamu sudah saya kembaliin ya. Dibilang, dikatakan oleh pemilik barang, belum, masih di tangan Anda kok surat-suratnya. Belum, belum. Ya. Atau penerima titipan mengatakan, barang sudah saya serahkan ke kamu, titipan kamu. Pemilik barang mengatakan belum, dan seterusnya. Maka mereka ini tidak diterima perkataannya kecuali mereka bersumpah. Karena pada dasarnya, hukum asalnya barang di tangan mereka. Ya. Tentu tidak akan kembali begitu saja ke pihak lain bila tidak ada, bila dia mengingkari. Dilihat hukum asalnya. Kayak yang bertentangan dengan hukum asal, dialah yang harus mendatangkan bukti, saksi, atau kalau tidak ada, dia bersumpah. Baik, cukup.
3: Baik, alhamdulillah selesai. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Demikian beberapa poin dari ketentuan bab gadai pada bagian terakhir dan penjelasannya. Kita berikan langsung kesempatan bagi ikhwah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Ada jamaah yang ada di masjid yang bertanya, silakan bisa ke depan. Fadhol. Atau kami angkat pertanyaan dari jamaah akhwat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallah khairan atas ilmu dan kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, membuat dan memproduksi lukisan dan miniatur Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk dijual, apakah halal dan sesuai syariatnya, atau diperbolehkan secara syariat untuk dijual, dijual beli? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
2: Ya. Sesuatu yang memiliki nilai dalam syariat Allah dan tidak dilarang, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya. Al-aslu fil mu'amalati al-ibaha. Hukum asal transaksi penjualan adalah mubah. Maka para ulama mensyaratkan untuk barang yang mubah itu ada manfaatnya yang halal. Manfaat dari miniatur dan lukisan Ka'bah ada. Ada manfaatnya. Itu keindahan. Ya. Dan keindahan memiliki suatu nilai. Nilainya tentu bergantung tentang kebutuhan masing-masing orang. Seperti umpamanya sekarang, kalau Anda enggak punya foto pribadi waktu bayi, umur dari sebulan, tiga bulan, dan seterusnya, lalu ada tetangga Anda dahulu, dia punya foto di masa dulu dan di foto-fotonya banyak orang. Ya. Sekarang ditawarkannya foto Anda tadi itu dengan harga yang besar. Halalkah atau tidak? Jawabannya tidak ada masalah. Itu haknya dia. Bagi dia mungkin tidak penting. Apalah gunanya foto orang dia simpan-simpan. Tapi bagi Anda, kenang-kenangan Anda dari kecil. Ya. Yang biasanya dulu, di masa dulu mungkin satu cepretan, mungkin 500 rupiah. Di tahun 80-an atau 70-an. Sekarang dia minta satu cepret, yang satu cepretan tadi itu umpamanya dengan harga 5 juta rupiah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq.
3: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Taib, ada yang bertanya? Fadli akhi, silakan. Yang lain yang mau bertanya bisa mendekati mikrofon ya. Dengan siapa dari mana, silakan?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Izin Ustaz, perkenalkan saya Ridwan Luasana Ustaz dari Cilengsi. Waktu itu di sekolah Ustaz, izin saya pekerjaannya guru Ustaz. Ada kegiatan kelulusan Ustaz yang diadakan oleh orang tua siswa dan dihadiri oleh semua guru. Kemudian keesokan harinya
2: di tahun ajaran ini.
4: Di tahun ajaran ini berarti anaknya sekarang sudah kelas 1 SMA Ustaz.
2: Itu tahun ajaran itu guru di Jawa Barat.
4: Iya, di Jawa Barat Ustaz.
2: Bukannya ada larangan dari pihak gubernur untuk menyelenggarakan acara kelulusan?
4: Iya Ustaz, jadi dari apa namanya sih mungkin
2: orang tua saja, sekolah tidak menyelenggarakan tapi orang tua sendiri.
4: Orang tua ya, namanya valediction gitu Ustaz.
2: Ya, namanya boleh berubah tapi yang menyelenggarakan bukan sekolah.
4: Orang tua Ustaz.
2: Hanya orang tua saja terus.
4: Nah, kemudian setelah guru-guru pulang, keesokan harinya perwakilan guru kelas 9 mengirimkan ini Ustaz, kayak video door prize seperti itu Ustaz.
2: Video
4: door prize. Jadi pakai spin wheel diputarkan, bagi yang namanya keluar mendapatkan hadiah Ustaz.
2: Hadiah dari
4: acara tersebut Ustaz.
2: Dananya dari siapa itu?
4: Dari orang tua Ustaz.
2: Satu orang tua atau semua?
4: Wallahu a'lam Ustaz. Kalau acaranya sih seluruh siswa Ustaz.
2: Ya, toh. Akan saya jawab.
4: Ya.
2: Ustaz. Ya. Himbauan, saya kira bukan himbauan, saya kira aturan, kalau saya tidak salah, dari Gubernur Jawa Barat, dan itu suatu hal yang bagus. Ya. Memberatkan orang tua siswa, tidak semua orang tua siswa yang kaya. Kalaulah acara tadi dibiayai oleh satu orang tua atau beberapa orang tua yang memiliki kemampuan, ya, ingin anak-anaknya dan teman-teman satu angkatannya membuat kegiatan di luar sekolah, tidak ada hubungan dengan sekolah, karena kalau di sekolah jelas melanggar. Ya, silahkan undang orang tua yang lain, anak-anak yang lain diundang, kemudian dia gratiskan, tabur pun hadiah dia gratiskan, bagus. Atau dia ajak juga siapa yang ingin ikut apa namanya memberikan andil dengan menyumbang, silahkan juga, baik barang ataupun uang, silahkan. Tetapi kalau dibuat sistemnya adalah keharusan, tentu tipe orang kita kan apa tidak enakan. Walau dia tidak mampu, dia paksa-paksakan, akhirnya kan memberatkan. Kondisi ekonomi sedang tidak baik, PHK tingkatnya tinggi, lapangan kerja kurang. Janganlah tambah beban rakyat, padahal pemerintah sudah melarang. Ya, harusnya guru, ibu guru atau istri Anda memberi peringatan kepada orang tua yang melakukan hal tersebut. Menulis surat resmi dari sekolah atas nama sekolah. Sekolah tidak menyelenggarakan, tapi Anda menyelenggarakan dan kami lihat kegiatannya memberatkan orang tua. Harusnya sebelumnya mereka berkoordinasi dengan sekolah, sekolah memberikan anjuran kalau ingin dibuat, buat biasa-biasa kan bahagia itu anak-anak tanpa harus door prize mahal. Mereka ngumpul, kemudian bawa, masing-masing bawa makanan dari rumah apa adanya dengan orang tuanya, kemudian bertukar makanan bareng-bareng, dikumpulkan makan bareng-bareng, foto-foto, senang udah akhi. Biaya, umpamanya, tempat terbuka dipakai yang dibolehkan oleh tempat umum, umpamanya taman atau apa. Ya. Kalau harus nyewa pun, nyewa siapa yang mampu, sehingga tidak memberatkan dan tidak mengurangi arti kebahagiaan anak-anak ketika lulus. Tapi yang sudah terjadi, semoga Allah maafkan mereka.
4: Izin Ustaz Qadarullah, pas di video tersebut nama saya muncul Ustaz.
2: Nama antum?
4: Untuk penerima barang door prize-nya itu Ustaz.
2: Terus?
4: Barangnya belum saya buka karena saya nggak tahu hukum ininya Ustaz, halal atau haramnya begitu Ustaz.
2: Barangnya sudah diterima?
4: Barangnya ada di sekolah Ustaz.
2: Ada di sekolah?
4: Betul.
2: Akan diserahkan ke Anda?
4: Iya Ustaz, diserahkan ke saya tapi saya belum buka sama sekali Ustaz.
2: Anda buka,
4: iya, Ustaz.
2: Nilai harganya,
4: iya, Ustaz.
2: Kalau umpamanya Anda punya uang dan setuju barangnya untuk Anda, bayar uangnya, berikan ke orang tua yang angkatan itu yang Anda lihat berkekurangan.
4: Oh iya baik Ustaz. Ya.
3: Disedekahkan Ustaz. Ya,
2: tapi sedekahkan ke mereka
3: yang tidak mampu atau mampu semua orang tuanya.
2: Enggak tahu saya.
4: Kalau alam Ustaz, ya,
2: mayoritas jarang orang Indonesia yang mampu Ustaz, semua Ustaz.
4: Ya kalau mayoritas mampu semua dan ini Ustaz Qadarullah sudah lulus ke sekolah lanjutannya di SMA Ustaz. Jadi udah enggak ketemu gitu Ustaz.
2: Nah, sedekahkanlah ke orang tua yang Anda kenal yang tidak mampu di sekolah itu.
4: Baik Ustaz.
2: Atau untuk angkatan bawahnya.
4: Oh iya baik Ustaz.
3: Cukup jelas.
2: Banyak tunggakan sekolah swasta atau negeri?
4: Swasta Ustaz.
2: Sekolah swasta itu banyak tunggakan, akhi.
4: Baik, baik.
2: Jangan tuh pikiran saya kaya semuanya.
3: Saya Ustaz.
4: Ya, sekalian saja kalau khair Ustaz.
2: Saya juga diamanahi teman-teman, teman-teman untuk membantu mengelola sekolah di daerah yang di daerah perumahan itu menengah atas, bahkan bisa dibilang atas banget. Tapi yang tunggakan juga ada banyak, menyebabkan susahnya sekolah dalam menyediakan operasional untuk guru-guru. Apalagi sekolah-sekolah yang di perumahan tidak menengah atas. Ya. Itu apa namanya, masalah pendidikan di negara kita. Biaya pendidikan mahal memang konsekuensi. Guru tentu digaji, dan gaji guru padahal gaji pekerjaan yang paling murah.
3: Ya. Jazakallah khair, Ustaz, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali ikhwah, ada yang ingin bertanya kembali di jemaah masjid? Baik, kalau tidak kita berikan kesempatan via telepon bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan sambil menunggu kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, orang tua saya sudah wafat meninggalkan hutang di salah satu bank syariah dan berhutang atas pembelian mobil. Karena orang tua sudah wafat, maka hutang tersebut dianggap lunas. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah saya membayar hutang tersebut karena pihak bank tidak mau menerima? Dan dengan bagaimana dengan dosa riba yang ayah dahulu lakukan? Bagaimanakah untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut? Jazakallah khair.
2: Allahu barik fiik. Memang sudah tidak Anda bisa bayar lagi. Banyak aja bersedekah untuk ayah Anda. Semoga kebaikan-kebaikan menutupi keburukan dan dosanya dan Allah ampuni. Billahi taufiq.
3: Naam, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Seseorang membangun tempat penginapan 3 lantai. Tapi lantai atas menjorok ke depan atau berada di atas jalan sekitar 0.5 meter. Bagaimana kehukumnya Ustaz?
2: Ya, hukmul hawa tabi'un lil qarar. Hukum yang di atas itu mengikut ke bawah. Kalau di bawah adalah fasilitas umum, jalan, taman dan lainnya, berarti dia memakai fasilitas umum. Ini termasuk bagian dari ghasab. Nabi memberikan ancaman, maniqtata'a shibra minal ardi tawaqahu Allahu yawmal qiyamati bisabil aradin. Siapa yang merampas sejengkal tanah, tadi 0.5 meter, menjorok ke jalan, tentu mungkin 2 jengkal lebar, panjang tentu tergantung panjang gedungnya. Kalau panjangnya 100, itu berarti 200 jengkal. 1 jengkal saja 7 lapis bumi akan dikalungkan ke lehernya. 200 berarti 1400 lapis bumi akan dikalungkan. Ya, hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bayar sewanya, berikan kepada kemaslahatan umum. Kejalanan di sekitar situ ada yang rusak, perbaiki. Atau selokannya yang membahayakan orang yang lewat, ditutup dengan menggunakan biaya sewa tadi. Dan bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Antar.
3: Masya Allah, jazakallah khair, demikian akhi dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ke hukum membuka rekening di bank konvensional dengan komitmen dan niat bahwa semua bunga yang diperoleh tidak akan digunakan sepeser pun dan tidak akan diinfakkan untuk kemaslahatan umum? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
2: Membuka rekening di bank konvensional kalau tidak darurat, dan darurat itu sangat terbatas. Ya, umpamanya payroll gaji Anda, kata pihak instansi tempat Anda bekerja atau perusahaan tempat Anda bekerja, kalau Anda tidak menggunakan, membuka rekening di bank konvensional, maka gaji tidak pernah akan Anda terima. Berarti ini akan hilang hak Anda. Hak ini adalah harta. hilangnya harta, harta adalah salah satu daruriyatul khams, lima hal yang penting dalam kehidupan kita yang pokok. Maka kalau dia hilang, darurat ini namanya, boleh Anda buka rekening tadi. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, darurat itu hanya pada waktu darurat saja. Tadi kan darurat agar tidak masuk ke rekening, tidak Anda terima. Sekarang sudah masuk di rekening, tidak ada lagi daruratnya. Karena keberadaan sedetik dana Anda di bank konvensional itu akan mereka, itu pasti mereka gunakan untuk membesarkan usaha riba mereka. Mereka pinjamkan dana Anda tadi kepada nasabah yang butuhkan dana dengan cara ribawi. Mana yang minjam akan membayar berlebih, membayar bunga. Bila terlambat dikenakan sanksi denda pertambahan, dan ini bunga selanjutnya lagi. Tentu otomatis Anda menolong usaha riba. Ini dosa besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka ketika masuk, langsung pindahkan ke rekening Anda di bank syariah atau tarik tunai. Sehingga tidak ada lagi riba. Tapi bila bukan untuk yang darurat, dan sepertinya tidak ada lagi bentuk

0: transaksi riba walau tidak pernah dapat bunga. Karena menyetujui riba, ya, lebih besar dosanya walau dapat riba. Ya, maka Anda pun Anda mengatakan bunganya akan saya berikan kemaslahatan, sesuatu yang riba enggak ada maslahatnya. Sesuatu yang riba tidak akan ada maslahatnya. Wabillahi taufiq.
1: Nah, saya jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian beberapa pertanyaan yang sama, semoga menjadi pencerahan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Ah Fikri di Jakarta berkaitan dengan bentuk skema pinjaman di mana adalah di kantornya ada paguyuban pegawai di mana salah satu fasilitasnya pegawai boleh mengajukan pinjaman dengan skema apabila jangka pendek pengembaliannya maka pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman yaitu tidak dikenakan tambahan selama kurang lebih 7 hari. Namun jika pinjaman jangka panjang 3-6 bulan angsuran maka pengembalian dikenakan tambahan 10%. Misalnya meminjam 5 juta maka pengembaliannya 5,5 juta. Keterangan dari pengurus menyampaikan kalau biaya tambahan tersebut atau persenannya akan dikembalikan kepada seluruh karyawan dalam bentuk manfaat lain, tidak mesti tunai, atau dalam kata lain untuk kemaslahatan bersama. Bagaimanakah tinjauan syariat dalam skema seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Ini riba namanya. Ya, ingin mendapatkan manfaat dari uang riba, mana ada? Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Anda ingin mendapatkan uang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Uang riba hanya akan membuat kehancuran demi kehancuran. Baik pribadi ataupun masyarakat, bahkan negara sekalipun.
1: Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz beserta keluarga. Amin. Pertanyaannya Ustaz, jika saudara-saudara kandung menabung dan dikumpulkan di satu orang, apakah satu orang ini boleh memakai uang tabungan tersebut dan dalam hitungan jam sudah atau segera digantikan kembali Ustaz? Tidak dalam kurun waktu yang panjang karena ada kebutuhan. Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
0: Kalau dia memakai berarti dia berkhianat. Harusnya statusnya dia hanya memegang. Nah. Kalau mereka izinkan berarti berubah akadnya jadi pinjaman. Konsekuensinya kalau hilang dia wajib ganti. Nah. Tapi kalau dia megang tabungan, kemudian setiap tabungan masuk, dia beritahu pihak bank syariah yang rekeningnya di sana untuk ambil dari rumah. Biasanya nasabah prioritas bisa, ya bank datang ke rumah untuk mengambil dana, baik menarik dana dia atau setoran tunai. Ya, itu yang dilakukan. Bila dia pegang ternyata hilang, dia wajib mengganti. Karena lalai namanya dalam menjaga harta orang-orang yang menabung padanya. Wabillahi taufiq.
1: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat pertanyaan kembali berkaitan dengan pembahasan gadai. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Seseorang menggadaikan dan kemudian menetapkan syarat selama 6 bulan, apabila 6 bulan saya tidak mengembalikan, maka silakan ambil barang gadai tersebut. Bagaimana kehukumnya akan seperti ini Ustaz?
0: Ini persyaratan yang tidak sah. Karena tidak sah dia menjadi haram. Ya. Karena kalau ketika setelah ditagih umpamanya dia berusaha membayar dan tidak bisa membayar dan dia juga daripada menjualkan ke orang lain dia jualkan ke orang itu tapi dengan harga pasar Karena ini akadnya pinjam meminjam.

0: pinjam, maka harus dengan harga pasar, tidak boleh pemberi pinjam mendapat keuntungan dan harga yang lebih murah. Ya, lalu dia menerima bisa, tapi kalau dari awal tidak boleh. Karena dari awal dia adalah sebagai jaminan, kan menjadi miliknya.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerima zakat ada asnaf riqab atau memerdekakan budak. Terkait dengan asnaf ini Ustaz, apakah bisa diterapkan secara ketentuannya di zaman ini dan bagaimana ketinjauan fikih kontemporer dalam melihat asnaf memerdekakan budak ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Budak sekarang tidak ada. Ya, yang dimaksud dengan rekop itu adalah bila budak diberikan oleh tuannya pernyataan, bila kamu bayar uang sekian, kamu merdeka. Tuannya, bila kamu bayar uang 100 juta, kamu menjadi merdeka, tidak terikat lagi dengan saya. Lalu budak ini datang ke Baitul Mal, ada haknya di situ adalah wafir riqab. Sekarang perbudakan tidak ada, maka tidak ada mustahik dalam kategori riqab. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya hutang ke salah satu bank dan juga ke relasi usaha yang saya belum bisa lunasi. Saya mencoba untuk menjual aset-aset tapi belum laku terjual. Apabila saya jual aset dengan harga di bawah pasaran, maka hutang tersebut belum bisa terlunasi semuanya. Akan tetapi kalau saya jual dengan harga pasaran, cukup lama masa penantian terjualnya, Ustaz. Saya juga berusaha mencicil sedikit demi sedikit hutang tersebut, akan tetapi kemungkinan durasi waktunya akan sangat panjang. Bagaimana bila hutang tersebut belum lunas ketika saya wafat? Mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Jazakallah khair.
0: Tanya bagaimana ketika dia wafat? Nah, tetap dia punya hutang dan tidak bisa dibagi waris hartanya, melainkan dijualkan oleh ahli waris untuk bayar hutang, sama aja. Dan sampai itu lunas, dia akan tergantung ruhnya. Maka daripada tergantung ruhnya, halnya tidak ada yang berubah, mending juga miring sedikit, kurang-kurang 3%, 5%, dari harga pasar, laku, selesaikan hutang Anda. Tak selesai semuanya, selesai sebagian besarnya, kan lebih gampang. Allah Akbar.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Baik, kita terima via telepon. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Dalam pembahasan KTI bagian terakhir. Baik, kita angkat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, akhi.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Afwan, Ustaz, ana mau tanya. Ana punya usaha di Bekasi, Ustaz, di bidang parfum, Ustaz. Namun semuanya itu ana dapatkan barang itu dari sales-sales yang nitip barang itu, Ustaz.
0: Sales-sales yang
2: nitip barang. Jadi bayarnya ana setiap bulan sekali seperti itu. Kemudian anak yang anak tanyakan, kan barang-barang itu kan sifatnya kan kostinasi. Untuk cara mengeluarkan zakatnya atau per tahun gimana, Tad? Mohon penjelasannya gitu. Karena selama ini anak, kalau dia usaha itu semacam kayak kurang jalan gitu. Walaupun lancar, tapi rezekinya tuh semacam apa ya, ayak ada yang tertunda seperti itu. Mohon penjelasannya, Tad. Afwan.
0: Ya, sebentar. Ini barang konsinyasi berarti bukan barang Anda kan ya, orang hanya titip jual.
2: Iya, betul? Benar.
0: Yang terjual haknya, bagiannya Anda menjadi milik Anda uangnya, kan ya? Hah? Berarti zakat yang Anda hitung hanya yang terjual yang uangnya milik Anda. Adapun barang yang terjual yang bagiannya milik pemilik barang, itu pemilik barangnya yang menzakatkan. Barang yang belum laku Anda tidak menzakatkan, karena itu barang orang. Maka Anda yang Anda hitung mana yang sudah laku, uang yang sudah masuk ke Anda bila sampai nisab dan sudah 1 tahun, itu yang dizakatkan.
1: Ya. Cukup jelas, Akhi?
2: Iya. Berarti yang anak Jakarta itu dalam kawasan zakat itu hasil dari laba setelah menemui pembayaran dari sales-sales yang memberi konsentrasi tadi ya?
0: Iya, yang sudah dibayar ke Anda. Kalau sampai nisab digabung dengan barang Anda yang barang dagang Anda lain, uang Anda juga, emas Anda sampai nisab 85 gram emas, baru ada zakatnya.
2: Ya,
1: jazakallah khairan. Allahumma barik. Jazakallah khairan, barakallah fik. Alhamdulillah. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di jamaah. Ada yang ingin bertanya kembali? Cukup. Baik, insyaallah kita akhiri. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya. Kawani wa akhwati fillah, mengetahui syariat Allah merupakan pokok untuk kita selamat dari murka Allah. Dalam hal gadai, tujuan kita adalah kebaikan. Ya, memberikan manfaat kepada orang yang meminjamkan uang pemilik barang tadi. Tapi itu sebetulnya dimurkai Allah, karena itu bentuk bagian dari riba. Jadi niat baik saja, bila tidak mengerti syariat Allah, bahkan bisa berakibat kemurkaan Allah yang kita dapatkan, bukan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka pelajari syariat Allah. Bila ingin melakukan transaksi yang Anda tidak tahu hukum syariat Allah pada hal tersebut, tanyakan kepada ahlinya. Semoga dengan demikian Allah selamatkan kita dari murkanya. Wallahu wali taufiq.
3: Al-kalimatut thayyibah. Alam ta

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati shalom wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib ila bayani masaili dalil talib ilmu dasar dalam bab jual beli berkaitan dengan bab gadai. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, saat ini pukul 22:11 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di Surat Al-Mulk dengan nomor urut surat ke-67. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
5: Ni'matan maghbunun feehima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang,
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرت
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat. Bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
8: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
9: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
10: Nurun minal Qur'an.
11: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Walisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: نور من القرآن.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadau hatta la yafkhar ahad ala ahad ولا يبغي احد على احد رواه مسلم.
8: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
8: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
9: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: dilakukan lagi, bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: muqsitin.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wahuwa ya'idhu akhahu fil haya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah SWT telah membuat permisalan tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, yani kalimat tuhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah. Ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amalu salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatu thayyibah, dakwah kalimatu thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatu thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa tminanul qalbi, yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia, dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri, yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i, barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, La tabi' ma laysa indak. Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
1: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas berbagai nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kita doakan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau semuanya yang komitmen di atas sunnah sampai akhir zaman kelak. Masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah halaqah nomor 12. Pada sesi dan halaqah nomor 11 telah kita kaji bersama tentang waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Kemudian kita memulai pembahasan tentang jawaban untuk pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala kepada Ibn Taimiyah. Yani pertanyaan tentang pekerjaan dan profesi terbaik yang dipilih, yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tapi memulai dahulu dengan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia ingin memilih pekerjaan atau profesi. Beliau menyampaikan bahwasanya seorang muslim hendaknya husnuzan kepada Allah, yakin bahwasanya dia bisa mencukupi kita, kemudian juga bertawakal kepada Allah dan banyak berdoa kepadanya. Hendaknya seorang muslim yang memikirkan dan mencari pekerjaan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara besar maupun perkara-perkara yang kecil, meminta kepada Allah untuk bisa dapat makanan, dapat pakaian, bahkan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang lebih kecil, seperti jika tali sepatunya putus. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan baginya tali sepatu itu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kemudahan. Ya, ini semuanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi, juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau. Kemudian masih dalam rangka penjelasan tentang pentingnya berdoa kepada Allah azza wa jal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala melanjutkan, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak berdoa. Di antara perintah itu adalah firman-Nya, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, yang artinya, dan mintalah kepada Allah dari anugerah-Nya. Mintalah kepada Allah anugerah yang dia miliki. Rezeki adalah karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita tidak lupa memintanya kepada Allah. Hanya dia yang bisa memberikan rezeki, hanya dia yang bisa memberikan anugerah ini. Maka hendaknya sebelum kita melangkah ke suatu profesi atau pekerjaan, kita meminta anugerah Allah dahulu. Ini adalah potongan dari surat An-Nisa ayat 32. وَقَالَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka jika solat telah ditunaikan,

maka menyebarlah di muka bumi dan mintalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Menyebarlah ke muka bumi dan kejarlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita diperintahkan, kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita berupa ibadah salat Jumat, kita diperintahkan untuk menyebar, mengejar rezeki, mengejar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan menunaikan kewajiban kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditunaikan, baru kita menyebar untuk mencari rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengatakan, dan ayat ini meskipun turunnya tentang salat Jumat, meskipun konteksnya tentang salat Jumat, tapi maknanya mencakup semua salat. Jadi perintah untuk mencari rezeki ini tidak hanya setelah kita selesai salat Jumat saja. Tapi kapanpun kita sudah menyelesaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk menyebar ke berbagai penjuru bumi. Ya, untuk mencari rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anugerahnya turun kepada kita. Kemudian jangan lupa untuk ikhtiar, mengambil sebab untuk mengejar rezeki itu dengan menjalani pekerjaan-pekerjaan yang terbuka di depan mata kita. Karenanya kata beliau, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang masuk ke masjid untuk mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Sedangkan orang yang keluar dari masjid, dia diperintahkan untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nabi Muhammad SAW membedakan doa yang diajarkan untuk orang yang masuk masjid dengan orang yang keluar dari masjid. Untuk orang yang masuk masjid, doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untukku pintu-pintu rezeki. Ketika masuk masjid, doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Pintu-pintu rahmatmu. Sedangkan untuk mereka yang keluar dari masjid, doanya adalah Allahumma ftahli abwaba min fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu anugerahmu. Jadi, kenapa saat masuk masjid yang diperintahkan adalah meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan saat kita keluar dari masjid yang diperintahkan adalah kita meminta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat untuk beramal soleh. Dan amal soleh ini yang akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk surga. Ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum." Sungguh kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wala anta, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih." Tidak juga saya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada saya. Jadi yang membuat seseorang bisa masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan kita. Para ulama menafsirkan bahwasanya untuk masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menentukan di mana kita berada di surga, di tingkat mana, di level berapa, maka di situ amalan kita yang baru menentukan. Adapun masuk surganya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu kita kejar di masjid. Allahumma iftah li abwaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah untukmu pintu-pintu rahmatmu. Ini ketika kita akan masuk masjid. Adapun setelah kita menyelesaikan ibadah kita, menyelesaikan kewajiban solat kita, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk beliau mengajarkan Allahumma iftah li abwaba fadlika, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, pintu-pintu rezekimu. Ya, karena rezeki itu hanya di luar masjid sana. Rezeki berupa perdagangan, semuanya
ada di luar sana, dicarinya di luar masjid. Maka luar masjid adalah tempat untuk mencari dan mengejar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya hadis-hadis ini terkait. Ayat-ayat ini juga terkait. Bermuara kepada satu hal, bahwasanya ini semuanya tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita minta kepadanya, karena dialah yang memiliki anugerah itu. Mengejar rezeki darinya. Alaihi salam mengatakan, ini ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengatakan, "Fabtahu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah." Surat Al-Ankabut ayat 17. "Fabtahu 'indallahi ar-rizqa." Maka kejarlah rezeki di sisi Allah. Dia yang punya. Dia yang menurunkannya, dia yang membagikannya, maka jangan lupa untuk berdoa kepadanya. Wa'buduh, tapi juga jangan lupa untuk menyembahnya. Washkurulah, jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Tidak hanya mencari rezeki, tapi kita juga meminta, beribadah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini digabungkan dalam nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, mengejar rezeki di sisi Allah. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur kepadanya. Maka jangan hanya sibuk dengan mengejar rezeki, ikhtiar untuk mengejar rezeki. Tapi ingat juga untuk beribadah kepada Allah, dan ingat juga untuk bersyukur kepadanya saat kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, was'alullaha min fadlih. Kemudian perintah Allah dalam surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ini semuanya adalah perintah, dan dalam kajian usul fikih, perintah itu hukum dasarnya adalah wajib. Kalau ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya perintah ini ditafsiri mengandung makna wajib. Artinya wajib bagi kita untuk meminta rezeki kepada Allah. Wajib bagi umat Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki turun darinya. Jadi jangan hanya menyibukkan diri dengan ikhtiar dan mengejar rezekinya saja. Jangan hanya sibuk dengan menjalani profesinya saja, tapi juga minta rezeki, minta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya adalah wajib. Karena hukum dasar perintah adalah ditafsiri dengan kandungan makna wajib. Jadi intisari dari ini semuanya adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk meminta rezeki dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah ini sifatnya wajib. Kemudian kesimpulannya, fal isti'anatu billah wal luju'u ilaih fi amri rizqi wa ghairihi aslun 'azim. Yani bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah, menghadap kepadanya, berdoa kepadanya dalam urusan rezeki dan yang lain adalah sebuah prinsip yang agung yang harus dipahami oleh setiap muslim. Jadi masalah profesi bisa berbeda-beda. Tapi apapun profesi kita, kita harus paham dengan prinsip-prinsip ini. Mulai pekerjaan kita dengan husnuzan kepada Allah. Tawakal kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah. Jangan lupa berdoa dan minta kepada Allah dalam urusan rezeki. Ini empat prinsip yang penting untuk kita terapkan. Dan insya Allah apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita pilih, insya Allah kita akan bahagia dan beruntung kalau kita memegang empat prinsip yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di awal jawaban beliau tentang apakah profesi dan pekerjaan terbaik yang bisa diambil oleh seorang muslim. Kemudian beliau masih menambah lagi dengan prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima adalah hendaknya kita mengejar harta. Hendaknya kita mencari harta dan rezeki ini dengan sakhawatu nafs. Dengan jiwa yang pemurah. Dengan murah hati. Nah, sakhawatu nafs ini disandingkan dengan ngotot, ngoyo, dan pelit. Jadi dalam sebuah hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dimintai oleh Hakim bin Hizam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani. Saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta, kemudian beliau kasih. Saya minta lagi, kemudian beliau kasih. Nah, kemudian di akhir hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, ya Hakim, innal mala khadirun hulwun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu menarik dan manis. Khadir artinya adalah memiliki warna yang menarik. Jadi kalau dikatakan warna itu khadir atau al-launul khadir atau al-khadiru minal alwan, itu adalah warna yang menarik, yang menarik jiwa kita. Jadi hadis ini berarti bahwasanya harta itu menarik dan manis. Tentunya ini tidak perlu kita jelaskan dengan panjang lebar, karena setiap dari kita paham bahwasanya yang namanya harta kekayaan itu menarik dan manis. Semua jiwa kita majbulah atau terlahir di atas kondisi seperti itu, tertarik pada, karena memang harta ini menarik dan manis. Beliau melanjutkan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Maka barang siapa yang mengambil harta dengan murah hati, maka akan diberkahi untuknya hartanya. Maka harta yang dia ambil itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengejar harta dengan murah hati, maka Allah akan kalau kita mengejar dan mencarinya dengan hati yang pemurah. Apa maksudnya hati yang pemurah? Kita akan memahami arti hati yang pemurah ini kalau kita memahami sifat yang disandingkan bersama hati yang pemurah ini. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ وَهَلَعْ لَمْ يُبَارَقْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ. Sebaliknya kalau seseorang mengejar harta dengan ngotot dan ngoyo, itu israf, dengan tamak, ngotot dan ngoyo. Hala itu pelit. Jadi mengejarnya dengan mati-matian, dengan ngotot, dengan ngoyo, tamak. Kemudian saat melepas harta kita pelit, ya, kikir, tidak mau mengeluarkan harta kita meskipun yang wajib. Maka orang yang seperti itu hartanya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Barokah adalah terciptanya manfaat yang besar dari sesuatu yang sedikit. Untuk keperluan kita, keperluan anak-anak kita, keperluan istri kita. Kita masih sempat untuk membantu kedua orang tua kita. Masih sempat menyisihkan sebagian kecil untuk orang-orang yang lebih miskin di luar sana. Dan harta itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti harta itu barokah. Sebaliknya kalau harta ini banyak, penghasilan yang besar, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Ya, untuk keluarga kita pun tidak cukup. Apalagi memikirkan orang lain, ya, orang tua kita, orang-orang fakir miskin. Untuk keluarga kita sendiri saja kita merasa masih kurang terus, padahal hartanya banyak, penghasilannya besar. Dan juga penghasilan yang besar itu tidak membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita justru malah semakin jauh darinya. Maka itu adalah tanda harta yang tidak diberkahi. Adapun kalau harta diberkahi, maka harta itu akan bermanfaat, punya manfaat yang luas. Kalau hasilnya banyak juga manfaatnya lebih besar lagi. Jadi harta barokah itu tidak harus kecil, tapi kalau dia sedikit maka dia manfaatnya luas. Kalau dia banyak maka manfaatnya luas lagi, itu harta yang barokah. Nah, bagaimana cara mewujudkan barokah dalam harta kita?
Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satu kuncinya. Kuncinya adalah dengan mengejar harta itu dengan tidak tamak. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu mati-matian. Kemudian saat sudah dapat harta, maka jangan kemudian kita pelit dan lupa dengan hak-hak Allah, hak-hak fakir miskin, hak-hak orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah kunci barokah harta. Sebaliknya, kalau kita mengejar harta dengan ngoyo, dengan ngotot, dengan mati-matian, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban agama kita, kemudian setelah mendapatkan hartanya, kita lupa dengan hak-hak Allah, lupa dengan orang lain, kita menjadi pelit dan kikir, maka itulah sebab diangkatnya barokah dari harta kita. Dan seorang muslim tidak hanya berpikir tentang harta yang banyak dan pendapatan yang besar, dia akan berpikir bagaimana harta itu menjadi barokah. Kalau penghasilannya sedikit, tetap barokah, manfaatnya luas. Demikian juga kalau penghasilannya besar, maka semakin luas lagi manfaat yang bisa diwujudkan dengan harta yang banyak itu. Jadi hendaknya seorang muslim mengambil harta dan mengejar harta dengan jiwa yang pemurah, agar dia diberkahi dalam hartanya. Dan janganlah dia mengambil harta itu dengan mati-matian dan pelit. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Tapi hendaknya dia menjadikan harta itu seperti dia memposisikan toilet. Jadi jangan sampai harta ini menguasai hati kita. Jangan kita meletakkannya di dalam hati kita. Tapi cukup kita menggenggamnya di tangan, cukup di rekening, ya, cukup di tangan kita. Jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita, kemudian merusak hati kita. Ya, ini yang beliau sampaikan di sini. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Hendaknya harta itu kita posisikan seperti kita memposisikan khala, yaitu toilet. Bagaimana kita memposisikan toilet? Toilet itu kita butuhkan. Kalau kita tidak punya toilet di rumah, kita repot, kita susah. Saat buang hajat kita harus keluar, pergi ke tempat yang jauh, tidak nyaman, apalagi kalau malam-malam hari. Maka kita harus punya harta sebagaimana kita di rumah harus punya toilet. Tapi kapan kita pergi ke toilet? Kita pergi ke toilet saat kita sedang butuh saja. Saat kita sedang ingin buang hajat, kita masuk toilet. Kalau bukan karena hajat, kita enggak ingin masuk ke toilet. Itu bukan tempat favorit kita. Sebaliknya, kalau kita sudah menyelesaikan hajat kita dalam toilet, maka kita tidak mau berlama-lama di situ. Sudah secukupnya saja, kemudian segera kita keluar. Karena itu bukan tempat favorit, bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang bersih, bukan tempat yang wangi. Bahkan ada banyak setan di situ. Maka hendaknya kita menempatkan harta sebagaimana kita memposisikan toilet. Kita perlu punya harta, tapi jangan sampai harta menguasai kita. Sebagaimana kita perlu untuk punya toilet, karena kalau kita tidak punya toilet, kita akan repot. Demikian juga kalau kita tidak punya harta, kita akan repot. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita? Bagaimana kita membahagiakan pasangan kita? Bagaimana kita akan mencukupi kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita? Kalau kita tidak punya harta, repot. Maka setiap muslim harus punya harta. Tapi tempatkan harta seperti toilet. Cukup di tangan kita, cukup di rekening kita. Jangan sampai harta itu kita masukkan dalam hati, kemudian menguasai dan merusak hati kita. Jadi cukup kita memposisikannya sebagaimana kita memposisikan toilet. Kita harus punya, tapi dia tidak menjadi favorit kita, tidak menjadi tempat yang kita rindukan, tapi kita hanya masuk ke dalam toilet saat kita butuh saja, dan begitu selesai kita segera keluar dari toilet. Jadi tanpa kita menempatkan toilet pada posisi yang tinggi dalam hati kita, tidak. Kita butuh tapi sekedarnya saja, tidak perlu kita masukkan dalam hati kita, tidak perlu kita agungkan dalam hati kita. Demikian juga dengan harta. Kita butuh, kita repot kalau tidak punya harta, tapi jangan posisikan harta memiliki kedudukan yang tinggi dalam hati kita, karena itu akan bahaya. Wasya'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Demikian juga saat kita keluar untuk mencari rezeki,
saat kita keluar untuk mengejar harta, maka itu seperti kita sedang memperbaiki toilet kita. Ya. Toilet kita mungkin sedang butuh renovasi, butuh perbaikan, maka kita memperbaikinya. Begitu juga saat harta kita berkurang, kebutuhan kita lebih banyak, misalnya di bulan-bulan tertentu, maka kita perbanyak kerja kita. Kita lebih giat dalam mencari rezeki. Sebagaimana kebutuhan kita untuk memperbaiki toilet yang ada di rumah kita. Maka Masya Allah ini adalah prinsip yang kelima yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, sang penulis kitab kita ini. Dan ini adalah sebuah prinsip yang agung. Hendaknya seorang muslim pintar-pintar dalam menempatkan harta dalam hatinya. Hendaknya dia mengejar harta dengan hati yang pemurah. Jangan terlalu ngotot dan mati-matian dalam mengejarnya. Kemudian ketika sudah dapat, jangan kemudian dia kikir dan pelit. Melupakan hak-hak Allah. Melupakan hak-hak fakir miskin. Demikian juga hendaknya kita menempatkan harta ini sebagaimana kita memposisikan toilet. Kita butuh. Kalau tidak punya, kita akan repot. Tapi jangan sampai kita mengagungkan toilet atau mengagungkan harta. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب له. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dunia adalah obsesi utamanya. Kalau dia memasuki waktu pagi dalam keadaan obsesi terbesarnya adalah dunia, dunia, dunia. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan? Allah Subhanahu wa taala akan menceraiberaikan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan usahanya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang telah Allah tuliskan. Jadi kalau kita memasuki waktu pagi dengan mengagungkan dunia, menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar kita, maka kita justru akan merugi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menceraiberaikan urusan kita. Menggagalkan usaha kita. Dhoi'ah di sini artinya adalah penghasilan atau bisnis atau urusan atau pertanian. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala akan menceraiberaikan pekerjaan dan urusan kita. Kemudian setelah kita mengagungkan dunia, kita menjadikannya sebagai obsesi utama kita setiap pagi, ternyata tidak akan datang kepada kita dari dunia itu kecuali hanya yang Allah tuliskan saja, Allah sudah takdirkan, tidak akan lebih. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapat hanya yang kita takdirkan saja. Padahal kita sudah mati-matian menjadikan dunia sebagai obsesi. Dalam sebagian riwayat hadis disebutkan wa ja'alallahu faqrahu baina ainai. Kalau kita menjadikan dunia sebagai obsesi utama kita saat kita memasuki waktu pagi, maka Allah akan ceraiberaikan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kemiskinan kita di depan mata. Jadi kita selalu merasa miskin, selalu merasa kurang. Yang kita lihat adalah kemiskinan dan kefakiran terus. Kemudian tidak datang kepada kita dunia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan dan tuliskan. Terus apa keuntungan yang menjadikan dunia sebagai obsesi kita? Justru kita akan merugi. Jadi jangan pernah menjadikan dunia sebagai obsesi utama. Dunia itu nomor kesekian. Yang paling penting adalah urusan akhir dan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang sebelumnya tadi disebutkan wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Kalau kita terobsesi dengan dunia, mencari dengan mati-matian dan ngoyo, lupa daratan, lupa hak Allah, pelit, kikir, apa yang terjadi, kita akan menjadi orang yang melihat kemiskinan di depan mata kita terus. Dan seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Na'udzu billahi min dzalik. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Sebaliknya, hendaknya kita menjadikan akhirat sebagai obsesi utama kita setiap pagi.
Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammi." Adapun mereka yang memasuki waktu pagi dalam keadaan akhirat adalah obsesi utamanya. Akhirat adalah perkara yang terus dia pikirkan. Akhirat menjadi beban pikiran dia. Maka ada tiga hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jama'allahu alaihi syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan untuknya urusannya yang telah tercerai-berai. Urusan-urusan dia yang pernah gagal, yang kesulitan, ada masalah di sana sini, Allah bereskan urusan-urusan itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya. Kalau kita sudah punya qanaah, punya kekayaan di hati ini, maka berapapun yang kita dapat, kita akan qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa kaya. Dikasih sedikit kita merasa kaya. Dikasih banyak kita juga tetap merasa kaya, tidak pernah merasa kurang. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Jadi tidak selalu dengan nominal yang besar, kadang-kadang nominal yang lebih kecil, tapi kita merasa cukup, merasa kaya. Kenapa? Karena memang kita enggak pernah terobsesi dengan urusan dunia. Obsesi kita akhirat, berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri itu dan kita punya qanaah dalam hati. Ini yang lebih penting. Janji yang ketiga, wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan kerdil. Jadi kalau orang yang terobsesi oleh dunia, dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya Allah yang dia, kecuali hanya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang obsesinya akhirat itu dunia akan datang kepadanya dalam keadaan kerdil. Kenapa kerdil? Karena dia tidak pernah mengejarnya. Dia tidak pernah terobsesi dengannya, tapi tetap dunia itu datang. Dia tidak kekurangan karena Allah jadikan kekayaannya dalam hatinya. Allahu Akbar, ini adalah dua hal yang berseberangan 360 derajat dan kita bisa memilih. Mana yang kita pilih? Apakah kita ingin Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan urusan kita? Menggagalkan usaha dan bisnis kita? Menjadikan kemiskinan selalu di depan mata dan menjadikan rezeki kita terbatas, ya. Tidak datang kepada kita kecuali hanya Allah yang sudah tuliskan saja. Ini pilihan pertama, tentunya kita tidak mau itu semuanya. Kalau kita sehat, kalau kita berakal, kalau kita normal, kita pasti akan memilih yang kedua. Allah Subhanahu wa taala bereskan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan kita di hati kita. Allah menjadikan dunia tunduk, datang, terkirim kepada kita dalam keadaan dia kerdil. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjadikan obsesi kita setiap pagi adalah urusan akhirat. Ingat-ingat, setiap masuk waktu pagi, ingat bahwasanya urusan yang paling penting kita adalah urusan akhirat. Dunia itu hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70. Setelah itu, finish. Semuanya berganti menjadi. Kemudian beliau melanjutkan, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى الدُّنْيَا wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaj. Sebagian salaf mengatakan, engkau butuh kepada dunia, tapi kebutuhanmu kepada akhirat itu lebih besar. Jangan lupakan itu. Kita butuh dunia. Kita tidak bisa hidup tanpa dunia. Islam tidak mengajarkan darwasyah. Darwasyah adalah meninggalkan dunia untuk fokus dengan urusan akhirat saja. Ini enggak ada dalam Islam. Agama kita mengajarkan kita untuk mengejar dunia juga, tapi sebagai prioritas kedua. Yang utama adalah akhirat. Kemudian setelah itu kita mengejar urusan dunia kita. Setelah urusan akhirat beres. Jangan salah prioritas, jangan dibalik. Jangan obsesi dunia dulu, akhirat nomor dua. Ini salah. Engkau butuh kepada dunia, tapi kebutuhanmu kepada urusan akhirat lebih besar. فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ مُرَّ عَلَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا فَانْتَظِمْهُ انْتِظَامًا. Maka kalau engkau sudah memulai dengan membereskan bagian dari urusan akhiratmu,
maka hendaknya engkau melewati urusan duniamu, kemudian silahkan engkau untai dan rangkai dunia itu.

اسلم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Dan kejarlah akhirat. Kejarlah apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Kejar dulu, itu yang prioritas. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bagianmu dari urusan dunia. Jadi sekali lagi, Islam tidak mengajarkan kita darwasyah. Darwasyah artinya adalah meninggalkan dunia sama sekali untuk hanya fokus dalam urusan akhirat kita. Ini bukan ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk menjadikan akhirat sebagai prioritas, kemudian tidak melupakan dunia kita. Boleh kita mengurusi dunia, boleh kita mengejar dunia, tapi dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan tadi itu. Tanpa melanggar prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi di depan. Dan ketika seorang muslim mengejar dunianya, dia merangkai dan menguntai dunia ini, maka dia tidak lupa dengan akhiratnya. Jadi dia menjadikan dunia sebagai batu loncatan untuk mengejar akhirat. Ketika akhirnya dia menjadi kaya raya misalnya, maka dia tidak lupa dengan kewajiban zakat, dengan kewajiban haji, kewajiban membantu orang-orang miskin ketika mereka membutuhkan. Maka dia mengejar dunia, tapi dalam rangka mengejar akhirat. Tidak berhenti pada dunia. Ketika sudah dapat dunia, dia kumpulkan, maka dia tidak mau mengeluarkannya lagi. Tidak mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti itu. Tapi dia menjadikan dunia sebagai batu lompatan untuk mengejar akhirat. Nah, ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah dalam Wasiyah Sughra ini. Qala Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surat Al-Dhariyat, ayat 56. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, ibadah adalah tugas utama kita. Ibadah adalah kewajiban pertama kita. Akhirat adalah urusan terpenting dan terbesar kita, maka jangan dibalik. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rezeki yang maha kuat, yang memiliki kekuatan dan maha kuat. Jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita menjadikan ibadah dan akhirat sebagai prioritas kita. Maka jangan dibalik. Nah, kemudian setelah menjelaskan lima prinsip ini, baru beliau menjawab apa pekerjaan dan profesi yang terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Jadi jangan lupa untuk husnudzon kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah bisa mencukupi dan membuat kita kaya. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa kepada Allah, dan jangan salah prioritas. Tempatkan dunia secara proporsional, jangan lebihkan dia dibanding dengan urusan akhirat. Baru kemudian beliau menjawab pertanyaan Abu Qasim tentang profesi terbaik. Maka beliau mengatakan, adapun menentukan satu profesi dari profesi yang lain, mana yang terbaik? Apakah yang terbaik adalah industri atau produksi? Apakah yang terbaik adalah berdagang, atau menjadi tukang bangunan, atau menjadi petani, atau profesi-profesi yang lain? Maka jawabannya berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tidak ada satu jawaban yang sama yang cocok untuk semua orang. Sebagaimana amalan terbaik setelah yang wajib juga berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban-jawaban yang berbeda untuk setiap sahabat yang bertanya kepada beliau. Profesi juga sedemikian rupa. Tidak ada satu profesi yang cocok untuk semua orang. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dikatakan terbaik untuk semua orang. Tapi ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Wala a'lamu fi dzalika syai'an 'amman. Saya tidak mengetahui ada satu jawaban yang bisa cocok sesuai untuk semua orang. Tapi kata beliau, walakin idza 'anna lil insani jihatun falyastakhirillaha ta'ala fiha al-istikharah
المتلقاه عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. Tapi apapun pekerjaan yang kita lirik, atau apapun pekerjaan yang kita inginkan, yang terbetik pada benak kita, maka hendaknya kita tidak melupakan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Apakah ada kebaikan di sana? Apakah itu yang terbaik untuk kita? Apakah itu yang paling selamat untuk kita? Kita memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaan ini barangkali akan kita jalani untuk waktu yang lama, bisa puluhan tahun. Maka jangan sampai melupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara besar ini. Karena pekerjaan yang mungkin kelihatannya bagus untuk kita belum tentu baik untuk akhirat kita. Pekerjaan yang tahun ini kelihatan menguntungkan belum tentu akan menguntungkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pekerjaan yang terbaik dan yang paling barokah untuk kita, yang paling menguntungkan untuk kita juga. Istikharah apa? Yani istikharah yang diajarkan oleh muallimil khair, oleh pengajar kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengajarkan kepada kita untuk istikharah dalam berbagai urusan kita. Dimulai dengan salat 2 rakaat. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, doa yang masyhur untuk istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhihi al-mihnah, kita sebutkan profesinya apa, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, yang maha berkuasa, untuk memberikan petunjuk kepada kita. Maka kalau sebuah pekerjaan adalah yang terbaik untuk kita, kita meminta untuk ditakdirkan bagi kita, dimudahkan untuk kita dan diberkahi. 3 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan, kemudian dimudahkan dan diberkahi. Maka fa inna fiha minal barakati ma la yuhatu bihi. Di sana ada barakah yang tidak terbatas, ada barakah yang sangat luas. Ada kebaikan yang tidak terbatas. Di balik apa? Di balik istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam anna hadhihi al-mihnah syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Kalau seandainya pekerjaan dan profesi ini buruk untukku, untuk duniaku, agamaku, untuk akhir hayatku, menjadikan saya tidak bisa husnul khotimah misalnya, maka kita meminta kepada Allah, fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardhini bihi. Kita minta 4 hal. Maka ya Allah, jauhkanlah pekerjaan itu dariku, jauhkanlah aku dari pekerjaan itu, dan takdirkanlah untukku yang lebih baik atau yang terbaik. Kemudian jadikan aku ridho dengan pilihanmu itu. Jadi kalau profesinya buruk untuk kita, kita minta dihindarkan. Kemudian kita minta ditakdirkan yang terbaik sebagai penggantinya. Dan kita minta agar hati kita dibuat ridho dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita lega, plong. Mungkin kita sudah terobsesi dengan pekerjaan tertentu dan ternyata tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah istikharah dan ternyata pekerjaan itu tidak bisa kita raih, karena tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini sinyal bahwasanya Allah tidak mudahkan urusan itu, berarti itu bukan yang terbaik untukku. Tapi kadang-kadang karena mungkin pekerjaan itu adalah cita-cita kita sejak kecil, kita didoktrin, terus mengejar itu, kuliah untuk itu, di jurusan yang sama, ternyata lepas. Nah, kalau kita sudah istikharah kepada Allah Azza wa Jalla di awal, maka lepasnya pekerjaan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkannya untuk kita. Cuma kadang-kadang hati ini dongkol, hati ini tidak ridha. Tapi kalau kita istikharah, maka Allah akan takdirkan yang lebih baik untuk kita, bahkan yang terbaik untuk kita.
Kemudian hati kita dibuat ridha dengan keputusan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka inilah barokah yang tiada tara, barokah yang tidak terbatas yang ada pada istikharah. Maka jangan melupakan istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menambahkan di akhir jawaban, thumma ma tayassara lahu fala yatakallafu ghayrah illa an yakuna minhu karahatun syar'iyyah. Jadi ini prinsip yang keenam ya. Prinsip yang keenam adalah hendaknya kita tidak melupakan istikharah. Setelah kita pintar menempatkan dunia, menempatkan pekerjaan pada hari kebaikan ada di sana. Loh kan kita sudah istikharah. Kita sudah minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Allah sudah mudahkan untuk kita sebuah pekerjaan yang insya Allah cocok untuk kita. Dan bisa jadi ada tanda-tanda bahwasanya itu yang terbaik untuk kita. Misalnya hati kita menjadi lapang dada dengan pekerjaan itu. Atau mungkin kita bermimpi itu adalah pekerjaan terbaik untuk kita yang mendatangkan keuntungan terbaik. Dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Sementara pekerjaan yang sempat kita terobsesi dengannya, tidak Allah mudahkan untuk kita. Berarti itu tanda bahwasanya inilah yang terbaik untuk kita dari Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita sudah dapatkan, maka kemudian jangan kemudian kita tinggalkan dan mengejar yang lain. Ini kurang beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, "Fala yatakallafu ghayrah." Jangan kita memaksakan untuk mengejar pekerjaan yang lain. Illa an yakuna minhu karahatun syar'iyyah, kecuali kalau ada sesuatu hal yang dibenci secara syar'i pada pekerjaan itu. Misalnya setelah kita menjalani pekerjaan itu ternyata pekerjaan itu ada makruh syar'i, ada sesuatu yang dibenci oleh Allah secara syar'i. Kita tidak bisa bebas menjalankan ibadah misalnya. Tidak bisa menjalankan sholat pada waktunya atau pada awal waktunya. Atau di sana ada halal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, maka kalau ada karohatun syar'iyah, kalau ada sesuatu yang dibenci secara syariat, baru kita disyariatkan untuk berpindah mencari pekerjaan yang lain. Adapun kalau tidak ada makruh syar'i, tidak ada sesuatu yang makruh atau dibenci secara syariat, maka hendaknya kita bertahan pada pekerjaan yang sudah kita dapatkan dan kita peroleh setelah kita beristikharah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi ini adalah 7 prinsip yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang pekerjaan. Ya, kita bisa ringkas, yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mencukupi dan membuat kita kaya. Kemudian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla yang ketiga. Yang keempat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil. Yang kelima, tempatkan dunia dan pekerjaan sesuai dengan proporsinya. Jangan berikan dia proporsi yang terlalu besar, kita agungkan. Sehingga kita menjadi salah prioritas. Ini yang kelima. Yang keenam adalah libatkan Allah dalam istikharah untuk memilih pekerjaan. Dan yang keenam, kalau sudah dapat pekerjaan, maka jangan tinggalkan untuk mengejar pekerjaan yang lain, kecuali jika ada sesuatu yang makruh secara syar'i atau dibenci secara syar'i dalam pekerjaan yang sudah kita jalani itu. Adapun apa profesinya, maka ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain, dan tidak ada jawaban yang cocok. Tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang, tapi ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi insya Allah, apapun pekerjaan yang kita pilih, apapun profesi yang kemudian kita jalani, kalau kita menerapkan 7 prinsip ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat biiznillah ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang pertanyaan yang ketiga. Yaitu pertanyaan tentang pekerjaan atau profesi terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Beginilah metode Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menjawab pertanyaan itu. Beliau tidak langsung memberikan jawabannya ya, secara harfiah. Tapi beliau memulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang 7 ini dahulu. Kenapa? Karena memang tidak ada pekerjaan yang cocok untuk semua muslim. Tidak ada pekerjaan yang terbaik bagi semua orang.
Ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi dengan menjalani 7 prinsip yang beliau jelaskan ini, maka insya Allah apapun pekerjaan

0: Pekerjaan yang kita jalani, insya Allah akan ada barokah di sana. Kita akan sukses dan bahagia dalam dunia dan akhirat kita, biidznillahi ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dalam segala urusan kita. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizahallahu wa ta'ala, telah memberikan penjelasan dan syarah dari pembahasan yang kita simak bersama dalam pembahasan Wasiatul Sughra. Dan kita akan masuki sesi tanya-jawab atau soal-jawab bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya perihal pembahasan di sore hari ini. Dan mungkin untuk memperdalam pembahasan, di line telepon 021-823-6543. Kami persilahkan, dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita angkat via telepon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
2: Ruswati di Pamulang.
1: Baik, Ibu Ruswati, silakan pertanyaannya.
2: Doa apa ya Pak Ustadz yang mustajab untuk menanggulangi orang yang sirik, yang hasud, yang iri dengki sama saya, supaya orang-orang tersebut bisa minggir dari saya atau pergi dari saya, begitu Pak Ustadz. Atau misalnya orang-orang yang dukunin aku, biar apa, dukunnya itu nggak mempan ke aku, gitu Pak Ustadz. Doa apa yang mustajab? Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair umum. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustadz.
0: Ya baik, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan bisnis, memang kalau kita melihat di lapangan, dunia itu tidak lepas dari adanya orang-orang yang saling dengki dan iri. Ketika ada seseorang yang dagangannya laris, maka hal itu berpotensi menjadi sasaran kedengkian orang lain. Yang kemudian kadang-kadang kedengkian ini tidak disembunyikan. Nah, sebenarnya dengki itu kalau tidak ditunjukkan, itu semua orang mengalaminya. Orang-orang soleh, orang-orang yang mulia pun mengalami juga dengki kepada sebagian orang. Tapi bedanya mereka menyembunyikannya. Mereka bisa mengolah kedengkian itu dan tidak mereka tunjukkan. Mereka simpan dalam hati saja. Ya, tidak mereka tunjukkan dalam aksi. Nah, sebagian orang-orang yang tidak paham, mereka tunjukkan kedengkian itu dengan aksi. Ya. Dengan cibiran, dengan nyinyir, dengan bahkan yang lebih parah adalah dengan menyerang orang yang menjadi sasaran dengki dia, dengan sihir, ya, dengan santet dan semacamnya. Ini terjadi pada dunia bisnis, dan ini sudah masyhur di kalangan para pedagang. Tapi seorang muslim tidak perlu khawatir, karena sihir-sihir ini berasal dari setan, ya, dari kalangan jin yang bekerja sama dengan setan-setan dari kalangan manusia. Maka Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan dan mengajari kita cara yang ampuh untuk menanggulanginya. Di antaranya adalah dengan membiasakan diri untuk zikir pagi dan sore. InsyaAllah zikir pagi dan sore itu ampuh, mujarab dari serangan sihir, juga ampuh dari serangan orang-orang yang dengki dan iri kepada kita. Maka ibu yang bertanya, ya, jangan lupa untuk membiasakan diri dengan zikir pagi dan sore. InsyaAllah ini sudah masyhur di kalangan umat Islam. Tapi kalau ibu baru mendengarnya sekarang, maka di sana ada kitab-kitab yang ditulis yang berisi tentang kumpulan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan di sana ada yang namanya zikir pagi dan sore. Biasakan untuk membaca zikir pagi dan sore ini, dan jangan lupa, cukup 10 menit di pagi hari, 10 menit di sore hari, cukup untuk membaca semua zikir itu, dan kita insya Allah aman dari sihir apapun ataupun orang-orang yang dengki. Kemudian di antara hal yang diajarkan untuk menanggulangi sihir adalah membaca surat Al-Baqarah. Ya, semua ayat Al-Quran itu ampuh. Tapi di antara yang paling ampuh, yang disebutkan untuk bisa menangkal sihir adalah membaca surat Al-Baqarah. Jadi baca surat Al-Baqarah di rumah kita. baca surat Al-Baqarah di tempat usaha kita, dan insya Allah kalau ada orang yang mencoba untuk menyihir atau mengirim teluh, mengirim santet ke tempat-tempat usaha atau tempat tinggal kita, maka itu akan mental dengan bacaan surat Al-Baqarah yang kita lantunkan di sana. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW juga adalah membaca mu'awwidzat, ya, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas. Dan untuk surat Al-Falaq secara khusus, maka disebutkan di sana meminta perlindungan dari orang yang hasad jika dia hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di akhir ayat kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang iri jika dia iri. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki saat dia dengki. Nah, orang saat dengki dia bisa beraksi apa saja. Dia bisa ghibah, dia bisa namimah, mengadu domba, dia bisa nyinyir, dia bisa melakukan hal-hal yang buruk termasuk sihir. Maka dengan membaca mu'awwidzat, terutama surat Al-Falaq ini, maka insya Allah, ya, dengan izin Allah, kita akan terlindung dari kejahatannya. Nah, kemudian doa itu redaksinya bisa bebas, Ibu. Kalau kita tidak menghafal doa tertentu, maka kita bisa berdoa dalam sujud kita di antara azan dan iqamat, saat azan, saat turun hujan misalnya, saat kita sedang safar kita berdoa, ya Allah lindungi aku dari gangguan para pendengki misalnya. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Jadi bisa kita ucapkan, ya, tanpa harus dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bab doa itu luas. Jadi kita bisa berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa berdoa dengan redaksi dari kita sendiri termasuk dengan bahasa Indonesia. Walhamdulillah. Semoga bisa dipahami oleh ibu penanya dengan baik.
1: Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua masih via telepon. Silakan di line telepon 0218236543. Baik. Kita buka kembali layan interaktif. Halo, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
3: Dari Umu Yusuf di Tangsel.
1: Baik, silakan Umu Yusuf.
3: Bismillah, Afan Ustadz mau tanya, kalau misalnya zikir ba'da subuh itu, saya pernah dengar dibaca kulhu sama Al-Falaq Anas itu 3 kali, yeah. Maghrib juga 3 kali, itu bagaimana ya Ustadz? Soalnya saya sering ngamalinnya, bacanya yang 1 kali gitu Ustadz. Mohon penjelasannya, syukran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Bu. Silakan Ustadz.
0: Ya, baik, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad

0: Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk kembali. Halo. Baik. Baik, Ustaz terputus. Mohon maaf. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Lampung, Ustaz, dan bertanya, sehabis sholat subuh, ada sholat yang sangat dianjurkan, sedangkan sehabis subuh tidak boleh sholat kecuali sholat duha. Mohon pencerahannya, Ustaz, apakah sholat yang utama yang ditunaikan sholat subuh, setelah sholat subuh itu apa? Jazakallah khair.
1: Ya, setelah sholat subuh adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat sunnah kecuali yang ada sebabnya atau yang dikenal sebagai as-salawat dawatul asbab atau as-salatu dhatul asbab, sholat yang punya sebab tertentu. Misalnya ketika kita masuk masjid setelah subuh ya, untuk sebuah kajian misalnya, sementara kita tidak ikut sholat jamaah subuh di masjid itu, maka saat kita memasuki masjid itu, maka kita disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dahulu. Maka ini namanya sholat dhatu sabab, sholat yang punya sebab tertentu. Maka itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kemudian kita juga boleh untuk mengerjakan setelah subuh, sholat qabliyah subuh yang tidak bisa kita lakukan pada waktunya. Jadi ini sebagai qadha, kalau kita misalnya terlambat bangun, saat kita bangun, misalnya saat kita pergi ke masjid, orang sudah mulai mengerjakan sholat fardu. Maka hendaknya kita segera ikut jamaah sholat fardu. Nah, bagaimana dengan sholat qobliyah subuh yang tidak sempat kita lakukan sebelum subuh tadi? Nah, kita bisa mengerjakannya secara qadha setelah sholat subuh. Selagi waktunya belum mendekati terbit matahari, maka tidak masalah kita mengqadha sholat qobliyah subuh itu setelah subuh. Jadi waktunya sudah lewat, tapi kita mengerjakannya secara qadha. Ya, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat dhatu sabab seperti ini yang dibolehkan untuk dikerjakan setelah subuh. Ya, adapun selain sholat dhatu sabab, maka saya tidak mengetahui ada satu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan apalagi secara terus-menerus setelah sholat subuh. Kenapa? Karena dari selesainya sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu adalah salah satu waktu larangan untuk mengerjakan sholat. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan penjelasan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan sholat istikharah. Apakah diperbolehkan bagi orang tua untuk menunaikan sholat istikharah bagi hajat atau kebutuhan anaknya, Ustaz? Ya, berkaitan dengan sholat istikharah, apakah diperbolehkan bagi orang tua untuk sholat bagi kebutuhan hajat dan hajat anaknya? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
1: Ya, kebutuhan anak adalah kebutuhan orang tua juga. Jadi ketika anak mendapatkan pekerjaan yang baik atau dia diterima di perguruan tinggi yang menjadi impian dia atau diterima di sekolah yang terbaik, maka itu adalah kebahagiaan orang tua juga. Maka karena urusan anak ini juga sekaligus menjadi urusan orang tua, orang tua juga harus memikirkan urusan anak-anaknya, maka tidak masalah bagi orang tua untuk beristikharah juga, membantu istikharah. Barangkali orang tuanya lebih soleh, barangkali orang tuanya lebih mustajab doanya, maka kemungkinan untuk bisa mendapatkan qabul dan istijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lebih besar dengan dibantu oleh kedua orang tuanya. Bisa jadi anaknya tidak mendapatkan tanda-tanda, atau mungkin tanda-tandanya kurang kuat, sinyalnya kurang kuat, tanda petunjuknya tidak begitu kuat, tapi orang tuanya mungkin yang mimpi, orang tuanya yang mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka bisa digabungkan kedua ikhtiar ini. Anaknya ikut istikharah, orang tuanya juga ikut istikharah. Dan itu adalah satu hal yang baik dan positif dan tidak ada larangan padanya. Walhamdulillah.
0: Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang Allah lancarkan dalam pekerjaannya Ustaz. Akan tapi ternyata pekerjaan yang dilakukannya diharamkan atau sesuatu yang haram. Apakah ini bagian

0: dan masuk ke dalam istidraj. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khair.
1: Ya, kalau seseorang sudah istikharah ya, kepada Allah Azza wa Jal, maka bisa dikatakan tidak mungkin kalau kemudian Allah memberikan dia petunjuk untuk mengambil pekerjaan yang haram itu. Karena kalau kita tahu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram dari awal, maka tidak boleh kita masuk ke sana. Apapun yang kita lihat, apakah kita bermimpi, apakah kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dan sinyal yang kuat dari istikharah kita, maka tidak boleh kita mengambil pekerjaan itu. Karena jelas, di sana adalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hukum syariat ini dikedepankan di atas mimpi-mimpi, di atas petunjuk-petunjuk, karena jelas. Dan kalau kita sudah menjalani pekerjaan, ternyata kemudian di sana ada pekerjaan yang haram, maka hendaknya kita segera meninggalkan pekerjaan itu kalau unsur haram ini adalah yang utama pada pekerjaan itu. Tidak boleh kita bertahan di sana. Dan penghasilan kita adalah penghasilan yang tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang tidak ada unsur haram di sana. Dan dalam kondisi darurat misalnya belum bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka para ulama memfatwakan boleh untuk bertahan sekedarnya ya, sampai kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah pada prinsip yang ketujuh yang terakhir tadi, yaitu bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang sudah kita dapatkan setelah kita beristikharah, kecuali kalau ada makruh syar'inya di sana. Nah, ini bukan makruh syar'i lagi, tapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita. Maka di situ disyariatkan untuk meninggalkan pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakini itu. Tinggalkan pekerjaan itu, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik biiznihi ta'ala.
0: Jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan, beberapa pertanyaan via chat WhatsApp dari pendengar kita di Jakarta dan sekitarnya. Bertanya berkaitan dengan tiga poin dalam permasalahan sholat istikharah. Yang pertama, Ustaz, apakah isyarat dalam sholat istikharah dapat diperoleh melalui mimpi, dan bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya itu mimpi merupakan jawaban atas apa yang kita minta? Dan apakah atau bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya itu mimpi dari syaitan? Kemudian apakah sholat istikharah dapat dilakukan berulang-ulang, Ustaz? Dan manakah yang lebih utama untuk ditunaikan di pagi hari atau malam? Jazakallah khair atas penjelasannya, barakallahu fiik.
1: Oke, ya, baik. Yang pertama tentang mimpi, apakah itu bisa dianggap sebagai sinyal dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Karena mimpi seorang muslim ya, mimpi orang soleh adalah bagian dari kenabian. Jadi kenabian itu sudah putus, wahyu sudah putus. Tapi para ulama mendapatkan firasat dari mimpi-mimpi seperti ini. Ya, kalau dia adalah seorang mukmin yang taat, dia mendapatkan mimpi, maka mimpi itu bisa menjadi salah satu tanda jawaban istikharah dia. Kemudian selain mimpi juga kadang-kadang bisa berupa leganya hati kita. Kita lapang dada hati, lapangnya dada kita untuk menjalani pekerjaan yang sedang kita incar itu. Ini juga disebutkan sebagai tanda jawaban istikharah oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan-kemudahan untuk menjalani suatu pekerjaan setelah sebelumnya sulit. Ini juga tanda. Kenapa? Karena dalam istikharah kita meminta agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kemudian urusan kita menjadi mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan, maka itu insya Allah adalah tanda bahwasanya Allah memilihkan untuk kita pekerjaan itu. Ya, ini tentang tentang tanda istikharah dan sinyal. Ya. Maka betul, mimpi adalah salah satu tanda yang disebutkan oleh para ulama sebagai sinyal atau tanda jawaban istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena istikharah adalah doa ya, maka Allah taala alam, istikharah ini juga disyariatkan untuk diulang-ulang. Ya, kalau kita masih belum mantap, kita bisa tambah lagi dengan istikharah yang lain. Karena istikharah adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita berbicara tentang sinyal dan tanda apakah doa kita akan dijawab oleh Allah atau tidak, ingatlah bahwasanya salat istikharah, kemudian doa yang kita panjatkan kepadanya, ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah bernilai pahala dan ibadah dulu sebelum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperbanyak istikharah adalah sebuah tuntutan agama. Adapun tentang malam dan siang, maka ini tidak disebutkan secara khusus dalam pembahasan salat istikharah. Nabi hanya menyebutkan salat dua rakaat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa istikharah. Tapi mungkin sebagian waktu ya di malam hari dia punya tambahan kelebihan. Kenapa? Karena salat malam adalah yang terbaik. Kemudian sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka dia bukan pada semua bagian malam, tapi ada salah satu bagian malam yang mustajab untuk berdoa. Yakni saat kita sedang memasuki sepertiga malam yang terakhir. Tapi siang hari juga bisa memiliki nilai mustajab. Misalnya ketika di siang hari kita menjalankan istikharah ini di antara azan dan iqamat. Atau saat turun hujan. Ya, jadi kita tidak melihat siang dan malam, keduanya sama saja. Tapi ada beberapa faktor yang bisa membuat istikharah di malam lebih baik. Sebagaimana ada juga faktor yang bisa membuat istikharah di siang hari lebih baik dan lebih afdal. Tapi intinya tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Yang lebih kita cari adalah faktor penunjang yang lain. Bukan karena siang atau malam, tapi mungkin faktor sepertiga malam terakhir, faktor antara azan dan iqamat, atau faktor hujan dan semacamnya, itu bisa menjadi doa istikharah kita lebih afdal dan lebih baik. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya.
0: Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, dalam menjawab pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi tentang pekerjaan terbaik, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak ada jawaban yang sama untuk semua orang. Profesi itu berbeda-beda. Yang cocok untuk setiap orang tidak sama, tapi perlu kita pahami 7 prinsip yang beliau sebutkan yang insya Allah akan membuat barokah pekerjaan kita, apapun pekerjaan dan profesi yang kita pilih di kemudian hari. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk memperkaya dan mencukupi kita. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Yang kelima, tempatkan dunia pada proporsinya, jangan terlalu terobsesi kepadanya. Nah, kemudian yang keenam adalah jangan lupa istikharah dalam menjalani suatu pekerjaan. Dan yang ketujuh, kalau sudah dapat pekerjaan setelah istikharah, maka jangan mencari pekerjaan yang lain kecuali kalau ada makruh syar'i atau sesuatu yang dibenci pada pekerjaan itu dari kacamata syariat Islam. InsyaAllah dengan menjalani prinsip ini, kita akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq.
2: الكلمة الطيبة ألم

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Nurun minal Qur'an.

0: الْحَقُّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Nurun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka

0: lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, Allah SWT jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, "Atiyaratu syirkun." Tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-buma, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel. Ya. Terkala saya melewati ketika itu, saya berada pada tingkat 3. Ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hari tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan, kadang diberi dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayun. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayu. Jadi tatayu bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
0: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.
3: Andainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Roja 756 kHz.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat

0: Di sisi Allah, tanpa izinnya, Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: فرجا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أُفِكْ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia, bergolong-golongan.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, diantaranya nikmat yang besar, nikmat agama Islam, nikmat kita beriman. Allah berfirman, Yamunnuna 'alaikum an aslamu, kul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Mereka mengatakan kepada engkau Muhammad telah memberikan karunia dengan keislaman mereka. Katakanlah, tidaklah kalian memberikan karunia kepadaku dengan keislaman kalian, tapi Allah yang memberikan karunia dengan menunjukkan kalian kepada keimanan jika kalian orang-orang yang benar. Maka bersyukurlah dengan karunia Islam, karunia iman. Di antaranya indahnya perintah dan larangan yang ada dalam agama Islam. Prinsipnya, kaidahnya, tidak ada perintah kecuali pasti ada kemaslahatan. Tidak ada larangan kecuali mengandung sesuatu yang madharat dan berbahaya. Sampai pada poin yang ke-12 tentang indahnya larangan Islam, ya, berkata penulis, ya, yaitu Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, Islam melarang berburuk sangka, memata-matai, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzon, inna ba'dadzonni ismun, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'do, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan, fakarihtumuh. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Maukah kalian makan bangkai, ya, daging bangkai saudaramu, maka kamu akan jijik. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita larangan bagi kita untuk berburuk sangka. Meskipun di sini disebut kebanyakan dan sebagian. Kebanyakan buruk sangka itu adalah jelek. Ya. Tapi sebagian tidak. Sebagian berdosa. Ya. Sebagian berdosa. Inna ba'dadzanni ismun. Mafhumnya apa? Sebagian tidak. Ya. Artinya kalau ada korinah, ya tentu saja kita berhati-hati, ya, dari seseorang. Misalkan jelas jam 12 malam ada orang, ya, hilir mudik depan rumah tak dikenal. Oh, kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, tahu-tahu motornya hilang, ya. Maka di sini al-dhon, ya, su'udhon, berburuk sangka bisa masuk ke dalam benak kita jika ada apa? Korinah. Apa korinah itu? Indikator, ya. Entah indikator tempat, indikator waktu, indikator pelaku. Tidak kenal, bukan warga sini, ya. Dan waktunya bukan waktu orang untuk berhilir mudik di situ. Ya, maka tentu ini sebagian boleh. Jangan sampai saling memata-matai. Jangan sampai saling menggibah satu sama lain. Dalam hadis Nabi bersabda, Iyakum waddon, فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تبغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ya, hadis sahih Imam Bukhari. Hati-hati kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Jangan saling hassas. Hassas itu apa? Sensi. Jangan saling memata-matai. Jangan saling membenci. Jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara. Ini para jemaah. Kembali lagi, biasanya perbuatan-perbuatan yang tadi tercela sehingga dilarang, ya, dalam hukum asalnya tentu tidak boleh. Kecuali ini kan perbuatan dolim, ya, kecuali orang yang didolimi. Kalau orang didolimi, boleh tidak membalas kedoliman? Bahas Quran mengatakan boleh, ya, kecuali orang yang didolimi. Sebagaimana sudah kita bahas pada sebelumnya, surat An-Nisa 148. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim wa kana Allahu samian alima. Allah tidak suka kita menampakkan, menjaharkan, ya, keburukan dari perkataan, ya. Nah, kalau apa namanya zon itu tersembunyi, kalau memata-matai tersembunyi, kalau orang ghibah itu apa di belakang, ya, atadruna mal ghibah faqalu Allah wa rasulullah lam qala dzikruka ahqa bima yakrah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah adalah apa? Menyebut tentang saudaramu yang tidak dia suka di belakangnya. Zon juga tersembunyi, ya. Apakah kalau yang jahr Allah tidak suka, yang tersembunyi tidak suka Allah suka? Tentu tidak. Kalau di sini suruh menjauhi kebanyakan dari zon, karena sebagian zon itu dosa. Jangan saling memata-matai, ya, jangan memata-matai. Kemudian jangan najasasu di sini yang memata-matai, mencari kesalahan itu memata-matai, jasus-jasus, ya, dan saling menggunjing, ya, menggunjing satu dengan yang lain. Itu kan semuanya tersembunyi, ya. Apakah kalau Allah tidak suka dengan yang terang-terangan dan sembunyi tidak suka? Jelas di sini suruh ijtanibu. Ijtanibu itu apa? Menjauhi, ya. Kalau dalam zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan, jangan dekati zina. Nah, kalau dekat itu jangan dekati, berarti masih apa? Masih ada kemungkinan untuk jarak dilampaui. Tapi kalau ijtinab, ulama menjelaskan ijtinab itu apa? Tembok kanan sampai tembok kiri itu nama ijtinab. Di mana dia tidak mungkin berdekatan. Ya. Nah, di sini lafaz yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, ya, ijtanibu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqarihtumu. Orang beriman, jauhilah ijtanibu, ijtinab itu jauhnya dinding kanan, dinding kiri. Karena gak mungkin berdekatan, gak mungkin dia ketemu. Kalau zina, wala taqrabu az-zina, masih mungkin bisa ketemu. Ya. Nah, ini. Karena itu termasuk dosa. Ya. Nah, kalau kita terungkaplah di ghibah, berarti kita telah didolimi. Ya. Nah, orang yang berbuat dolim, apakah boleh dibalas dengan berbuat dolim? Boleh. Tapi harus yang semisal, ya. Harus yang semisal. Tidak boleh melebihi. Kalau sabar, itu lebih baik. Ya. Kalau sabar, lebih baik. Para jemaah, ya. Seperti dalam surat An-Nahl 126. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Kalau kalian membalas perbuatan dolim, maka balaslah seperti, semisal apa yang kalian alami, ya, yang didolimi, ya, yang kalian ma'ukib tumbih. Ya. Kalau kalian sabar, itu lebih baik. Ya. Dan juga dalam firman Allah, itu barang siapa, ya, melakukan faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaih bimitsli ma tada 'alaikum, barang siapa membalas perbuatan dolim, barang siapa berbuat dolim kepada kalian melampaui batas kepada kalian, fa'tadu 'alaih, silakan balas, tapi dengan catatan apa? Bimitsli ma tada 'alaikum, dengan yang semisal. Surat Al-Baqarah 194, ya. Tadi dalam surat An-Nahl, ya, Allah Ta'ala menyuruh apa? Kalau sabar lebih baik. An-Nahl 126. Ya. Wala'in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Bagi kita sebagai saudara yang melihat orang yang dolim dan yang didolimi, maka yang harus kita lakukan apa? Menolong kedua-duanya. Ya. Unsur akhoka zaliman au madluman, ya, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi, ya. Ketika ghibah berarti ada yang menggibah, ada yang digibahi. Ketika tajassus memata-matai, ada yang memata-matai, ada yang dimata-matai. Pasti ada subjek, ada objek, ada pelaku, ada korban. Bagaimana sikap kita? Nabi menyuruh unsur akhokah zaliman au madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah. Ya, ansuruhu idha kana madluman. Afaraita idha kana zaliman. Kaifa ansuruhu? Ya. Qala tahjuzuhu au tamna'uhu minadzulmi. Fa inna dhalika nasruhu. Rawahu al-Bukhari. Ya. Dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tolong saudaramu yang dolim dan yang dizolimi. Wahai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku menolong orang ketika dia dizolimi. Bagaimana pandanganmu dengan orang yang dolim? Bagaimana cara saya menolongnya? Rasul bersabda, engkau halangi dia dari perbuatan dolim, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk menolong orang tersebut. Ya, jadi ada tiga pihak, ya, yang dolim, didolimi, pihak ketiga, saudara ini yang melihat, ya, bukan malah diadu domba, ya, alias an-namimah, diadu domba, ya. Ini kalau diadu domba maka tidak akan bisa masuk surga, apa, mengalami sisa kubur, ya. Tuh. Orang yang suka adu domba, ya. Sebagaimana Nabi menyampaikan, ya, orang yang suka adu domba para jemaah. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma hadha fa kana la yastatir min baulih wa amma hadha fa kana yamshi bin namimah thumma da'a bi asibin ratbin fashaqahu bi ithnain fa warasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu yukhaffaf anhuma malam yaibasa rawahul Bukhari, ya, dari Abdullah bin Abbas. Nabi melewati dua kuburan. Lalu dia bersabda, kedua orang ini sedang disiksa di dalam kuburan. Tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat. Adapun yang satunya dia tidak berhijab, ya, tidak menggunakan tirai ketika kencing, ya. Makanya toilet-toilet kadang-kadang di sebagian tempat, ya, terutama di masjid-masjid itu tidak ada tirainya, ya, laistatir, minimal juga menyebabkan ada kubur. Adapun yang kedua, berjalan kesana kemari mengadu domba. Lalu Nabi minta pelepah daun korma yang basah dibelah jadi dua, lalu ditancapkan kepada kedua kuburan itu dan mengatakan semoga bisa meringankan adab kuburnya selama belum kering. Ya, hadis sahih. Ini khusus untuk Nabi. Jangan kita nanti ngambil pohon ditancapkan di kuburan. Ya, karena yang tahu disiksa itu adalah wahyu. Nabi tahu dari wahyu. Ya, ini. Apa menjadi syahid kita? Jangan sampai pihak ketiga menjadi apa? Menjadi provokator, namimah, mengadu domba. Tapi tidak jadi apa? Menjadi yang disebut dalam hadis, yaitu apa? Islahu dhatil bain, ya. Islahu dhatil bain, yaitu mendamaikan kedua saudaranya. Nah, seperti Nabi bersabda, ya, ala akhbirukum bi afdali min darajati siyam was shalah was shadaqa qalu bala qala islahu dhatil bayn wa fasadu dhatil bayn al haliqah. Maka aku tunjukkan kepada kalian perkara, ya, lebih utama dibandingkan dengan derajat puasa, salat dan sedekah. Iya, tentu saja ya Rasul. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Apakah itu dolim atau madlum? Ya. Dan kalau orang berselisih, biasanya sama-sama ngaku benar. Orang berselisih itu ada sama-sama salah, sama-sama benar, ya. Kemudian ada yang salah, ada yang benar. Tapi biasanya orang berselisih itu ngaku sama-sama benar. Oleh karena itu kita damaikan, ya, apakah satu benar atau salah. Yang pasti ketika tahu satu benar atau salah, kita harus menolong. Menolong yang salah adalah kita mencegah dari kesalahan, mencegah dari kedoliman, ya. Jangan sampai menjadi, ya, apa yang disebut dalam hadis, ya, yaitu muhdis, ya. Man awa muhdisan, ya. Man awa muhdisan, ya. Ya. Seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi, ya, bahwa Allah melaknat, ya, la'anallah man awa muhdisan. Rawahu Muslim. Allah melaknat orang yang muhdis. Apa muhdis itu? Orang yang menghalangi hak. Ya. Bisa maknanya muhdisan, yaitu berbuat bid'ah, tapi juga menghalangi hak seorang. Ketika dua orang bertikai, seperti orang yang dibunuh, maka ahli warisnya ingin minta diat, dihalang-halangi. Itu termasuk perbuatan muhdis, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini para jemaah. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa indahnya larangan itu. Karena apa? Itu semua untuk menjaga hak-hak manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang hak-hak manusia, Islam sudah bicara banyak. Justru tidak sedikit mengatasnamakan hak asasi manusia, malah sebaliknya telah menginjak-injak haknya manusia. Ya. Telah menginjak-injak hak manusia. Maka membela hak, ya, tidak dengan melanggar hak. Islam membela hak dengan tidak melanggar hak. Ya. Membela hak dengan hak. Ya. Dengan kebenaran. Ya. Dengan kebenaran. Termasuk la yuhibbullah al-jahra minas-su' la yuhibbullah al-jahra bis-su' minal qawli illa man dulim. Ya. Allah tidak mencintai, ya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melontarkan perkataan buruk kecuali orang yang didolimi, ya. Ini para jemaah. Kemudian selanjutnya Islam, ya, poin 13 melarang membuat tato, mengerik bulu wajah, mencukur alis, menyambung rambut, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat wal-mutafallijati lil-husni al-mughayyirati khalqallah. Ya. Rawahu al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang minta ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, namisot, wal mutanamisot, wanita yang mencukur bulu alis matanya, ya, wal mutafallijat, orang yang mengukir giginya, lil husni, agar tampak cantik, ya, al mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ini hadis ini, ya, dari khusus ke umum, ya, atful khos alal am, ya, sebut khusus tato, mencukur alis, mencukur bulu wajah, mengikir apa gigi untuk semuanya kecantikan. Nah sekarang operasi plastik, matanya yang sipit pingin dilebarkan, mata lebar pingin disipitkan, ya, hidung udah cakep-cakep dipotong sini potong sana, ini, ya, itu semua merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ya, itu Abdullah bin Mas'ud sama Ummu Ya'qub. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan la'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-mutanammisat wal-mutafallijat, ya, lil-husni al-mughayyirat khalqallah. Ketika di bawah hadis ini, ya, fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub. Sampai berita itu kepada seorang wanita dari bani Asad, ya, kunyahnya Ummu Ya'qub. Faja'at faqalat innahu balaghani anka annaka la anta kaita wa kaita. Apakah kata Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau telah melaknat begini dan begitu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah. Bagaimana saya tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di Al-Qur'an. Ya. Wa man huwa fi kitabillah. Dan ada di Qur'an. Faqalat laqad qara'tu ma bainal lawhain fama wajadtu fihi ma taqul. Apa kata Ummu Ya'qub? Saya sudah baca Quran, saya bolak-balik. Enggak ada itu. Ya memang benar tidak ada hadis itu di Quran, itu hadis. Ya. Tapi Abdul Masud menyandarkan pada Al-Qur'an. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? La in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Ketika Ummu Ya'qub mengatakan aku tidak dapat dalam Quran, memang tidak ada. Yang ada apa itu hadis. Tapi Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau kau baca, ya, Quran, kau akan dapat dalam Quran itu. Nah, itu. Ama qara'ti wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma atakum, ya, wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Tidakkah engkau membaca firman Allah apa saja, ya, yang Rasul bawa, ambil, dan apa saja yang dilarang, maka tinggalkanlah. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwa sahabat menggunakan dalil umum untuk perkara yang khusus. Juga menunjukkan bahwa sabda Nabi dan Al-Quran, hadis dan Al-Quran itu tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Apa kata Ummu Ya'qub qalat bala? Qala fa innahu qad naha anhu. Qalat fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Qala fadhhabi fanduri. Fadhhabat fanadarat falam tara min hajatiha syai'an. Faqala law kanat kadzalik ma jama'tuha. Betul, Quran itu ada itu, kata Ummu Ya'qub, ya. Bahwa Allah telah melarang, betul kata Ibnu Mas'ud, Allah telah, Nabi telah melarangnya. Ya. Nah, ini sebagaimana ada orang yang tidak mau hadis, kalau ini mau terima, ya. Ada orang tidak mau menerima hadis, ya. Ya. Nabi bersabda, ala hal asa rajulun yablughul hadithu anni wa huwa muttaqiun ala arikatihi fayakulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman harramna wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallah. Ya, akhrajahu at-Tirmidzi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karim radhiyallahu ta'ala. Ingat, ya, ingatlah, ya, ada seseorang sampai kepada orang itu hadis dariku, dia sedang muttaqi ala arikati, sedang bersandar di tempat duduknya, ya. Lalu dia berkata, antara saya dengan kalian, antara kita, kami dengan kalian, ada Al-Quran, kitabullah. Apa yang kita dapatkan di Quran halal, kita halalkan. Apa yang kita dapatkan di Quran haram, kita haramkan. Maksudnya apa? Tidak mau menerima hadis. Ingat, ada orang sampai kepadanya hadis dariku. Ya, dia tenang-tenang bertelekan di tempat duduknya. Dan mengatakan ada Quran di antara kita. Apa kita dapatkan yang haram, kita haramkan. Yang halal, kita halalkan. Artinya apa? Tidak mau menerima hadis. Akhirnya Nabi menyampaikan, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, makanya Abdul Mas'ud membawa dalil umum kepada perkara yang khusus. Ya, yang umum apa? Apa saja yang dibawa Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Nah, Nabi melarang orang mengikir gigi, melarang mencabut, mencukur alis, mentato. Ya. Kemudian dibawa secara umum, al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ya, kalau wajah terbakar, operasi plastik tidak masalah, boleh. Tapi kalau hidungnya, karena hidungnya pesek, kemudian diukir, ya dimancungkan, itu merubah ciptaan Allah Ta'ala. Ini masuk kepada laknat. Laknat Rasulullah. Ya, dilaknat oleh Allah juga. Para jemaah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah?